Ya, Warihlan kegata yang tengah putimang-timang, ya pesapat dilame, ya mubut laju, you know, kerja laju bersungguh. Bek ban bungoh mantang lam tika eh, talungan manok yang ke dikuu bak sebuah hotel. Ya, Warihlan, han mungkin tak mubah takdir. Menyo sabi mukuin lam tika eh, bak bungoh. Menyo kena tahu bah takdir Warihlan ngan doa ngan usaha.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu, Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat Jose Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2, namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Warihlun yang berbahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang Dedi.

Perilan Porjo oleh Pemilihan Wata Indonesia Barat, Pemkab Aceh Besar, resmi mengumumkan pemenang pawai ta'aruf tahun baru Islam 1 Muharram yang berlangsung meriah di kawasan Lambaru, Buklam, Morelen. Ya, oke, rupanya Buklam tapi Mbak Senin malam ya, atau malam Selasa. Dan Morelen, berdasarkan keputusan Dewan Hakim, Gampong Lamkawe meraih juara satu kategori pawai mobil hias dengan nilai tertinggi. Di posisi kedua, Gampong Ajun Ayahanda dengan nilai 85,75, disusul Gampong Lamgu di peringkat kedua, alihan juara pawai mobil hias, yakni juara sa Gampong Lamkawi, juara kedua Gampong Ajun Ayahanda, dan juara leh Gampong Lamgu. Harapan sa warhilun PDAM Tirtamontala, harapan dua Gampong Lampasingking, dan harapan kuliah Gampong Lubuk Bate, serta favorit perwakilan SD sa Aceh Besar. Selainnya warhilun na kategori barisan obor jalan kaki, SMA Modal Bangsa tampil sebagai yang terbaik, disusul Gampong Nasabah pun sebagai juara kedua, Dayah Insan Qurani di posisi kele. Bupati Aceh Besar Muharram Geputro Nyo Syiar Islam, ajang syiar Islam dan jitwadah mempererat silaturahmi masyarakat dan menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap nilai-nilai keislaman.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.
1: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita gak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.

0: Mengenal peribahasa daerah.
1: Warihlan seni ukir Aceh terus menunjukkan potensinya sebagai inspirasi karya interior.

0: melakukan penelitian terhadap ukiran rumah adat dan batu nisan kuno. Ya, budaya Aceh yang sudah mulai kehilangan identitas di seni ukir membuatnya berinisiatif menghadirkan interior yang memiliki ciri khas keacehan.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: 12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. 4 tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting, seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Oleh Lon, banyak yang gak tahu nih, ukiran Aceh itu memiliki karakter berbeda dibanding daerah lain. Motifnya banyak terinspirasi dari tumbuhan, nilai keislaman, serta pesan moral yang diwariskan leluhur. Ibnu Kasab menyebut motif sulur, pucuk rebung, awan mecane, putik bungong. Ini adalah ornamen yang paling diminati oleh masyarakat. Dan diaplikasikan pada pintu rumah, furniture, hingga panel dinding. Ada juga ukiran Aceh berangkat dari nasihat, ayat, dan hadis. Tujuannya menyampaikan pesan melalui simbol-simbol yang indah. Ya, saat ini Warilun, banyak masyarakat yang ingin menghadirkan kembali identitas Aceh di rumah mereka, terutama melalui pintu dan ornamen khas Aceh. Dan Ibnu Kasab optimis seni ukir Aceh mampu bersaing dengan produk dari daerah lain. Apalagi peluang pasar masih sangat besar karena masyarakat mulai kembali menghargai identitas budaya Aceh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Bapak Bebuk Kururato.
1: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
3: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

0: era di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos, sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brasil. Brasil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu. Seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celsius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.
3: Abang Empo, banjir rob itu banjir yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut. Biasanya disebabin sama pasang surut air laut yang tinggi atau fenomena cuaca ekstrim. Banjir ini sering terjadi di pesisir pantai dan juga bisa mengenangi pemukiman dan juga infrastruktur vital. Buat ngadepin banjir rob, yang pertama pastiin dulu buat selalu memantau ramalan cuaca dan juga kondisi pasang surut air laut. Kedua, siapin dah saluran drainase yang baik supaya airnya bisa ngalir dengan lancar. Ketiga, pastiin juga nih rumah ame bangunan punya elevasi yang cukup buat ngindarin genangan air. Nah yang keempat, simpen barang-barang berharga di tempat yang lebih tinggi buat ngurangin kerusakan. Terakhir, kalau emang terpaksa kudu evakuasi, pastiin ya Bang Po buat ngikutin instruksi dari pihak berwenang supaya kita tetap aman.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali, bukan karena gagal lolos, melainkan karena

dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: Eh Mine, lu mau kemana? Hujan-hujan gini pergi lu. Ayah ada perlu penting, Po. Eh, nanti aja, nunggu redaan. Tuh, hujannya makin deras, bisa bahaya nanti. Mana bawa motor lagi?
1: Ayah pakai jas hujan kok, pakai helm, lengkap nih. Tenang aja, Po.
0: Udah, entaran aja. Tuh, hujannya

0: on. Ih, amit-amit. Jangan sampai deh, Po.
1: Ya udah, makanya sekarang lu mendingan ambilin gue roti buat ngopi.
0: Iya deh, Po.
2: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
3: Ye, hoja, dah musom-musom lah deh. Jangan hilang lagi, muncul lagi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
4: Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warih yang terus setia bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Salam budaya untuk semuanya Warih. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz kita kembali bersama untuk hari ini ya, di hari Rabu 17 Juni 2026, dan juga bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah. Baik Warih, kalau berbicara mengenai bulan Muharram, tentunya banyak sekali keistimewaannya, dan di dalam Islam ya menyebutkan bahwa Muharram itu adalah bulannya Allah ya, di mana masyarakat Aceh juga memperingati bulan Muharram dengan berbagai tradisi kental ya yang bernapaskan Islam, seperti adanya memasak bubur Asyura atau kanji Asyura, kemudian masyarakat Aceh melakukan zikir dan doa, juga puasa sunnah Tasu'a dan Asyura, serta juga kegiatan menyantuni anak yatim. Ini kental dengan tradisi ini yang sesuai dianjurkan oleh agama Islam ya. Di mana juga Warih Lun, tentunya tradisi ini masih sangat terjaga ya di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dan baik Warih, kalau untuk hari ini kita angkat saja mengenai tradisi masyarakat Aceh di bulan Muharram ini ya, yang kita kenal dengan ada satu tradisi, yaitu ada bubur Asyura atau dia tradisi Asyura ya, di mana tradisi ini dilaksanakan tepat pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, dan biasanya itu warga masyarakat bergotong royong memasak bubur khas ya dengan banyak bahannya dan rempah-rempahnya. Nah, Warih bisa menyampaikan kegiatan ini ataupun tradisi ini Warih, mengenai tradisi Asyura. Apa yang dilakukan masyarakat Aceh di dalam tradisi Asyura ini menurut Warih, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Kalau tadi kan Anggi sudah menyebutkan bahwa warga biasanya bergotong royong memasak bubur ya. Nah, Warih juga bisa menyampaikan nanti bahannya apa gitu. Kemudian setelah buburnya masak diberikan kepada siapa? Kemudian apalagi kegiatannya di dalam tradisi Asyura ini ya. Nah, ini mungkin juga apakah masih lestari, masih ada di wilayah Warih Lun, atau di wilayah mana yang masih banyak dilakukan di kegiatan Asyura ini ataupun masak bubur Asyura ini ya. Baik Warih, terima ganasi Warih, kita terima dulu di 47055 dan juga di 886. Betul juga 055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh, Kak Anggi. Fitri awai uronyo ya.
1: Artinya
0: alhamdulillah.
1: Enggak dikasih masuk orang lain dulu, masuk Fitri dulu Kak Anggi. Nanti baru orang lain.
0: Iban sehat Fitri?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Iya, sehat. Tengok pun kegiatan Fitri uronyo.
1: Anak lagi balik mana yang lagi
0: balik
1: mana ayam rapi reling mana yang lagi
0: iya iya mantong di rumah lah ya,
1: pergi ke rumah lah,
0: iya
1: karena yang pihak acara rapi yang lagi
0: acara Bu Fitri
1: pesta adik Fitri tanggal 27 pagi di hotel lagi, tapi acara lagi lagi.
0: Gad Fitri, nyo mengenai tradisi Asyura.
1: Asyura lagi ya. Jadi misalnya tradisi bubur Asyura ya, emang tadi kita ada berjah masak sesama bersama dengan
0: masak bersama.
1: Kebersamaan.
0: Kebersamaan ya, ya nilai budayanya ya. Nah kebersamaan. Jadi biasanya kiban.
1: Biasanya tadi berarti labo. Kacang hijau yang kanyi, kacang tanah kanyi kan, dengan nasi budeng kadang-kadang kanyi.
0: Nasi budeng.
1: ada lagi anak misalnya anak kacang kacang hijau dia buat kacang tanah dengan tadi anak buat bawa panah dengan tadi dengan
0: nanti di rumah pu rame-rame Fitri
1: betul lah. Kadang-kadang kenapa
0: juga irumoh
1: sih kan
0: itu kayak irumoh lagi kan nasi rame-rame ya.
1: Nah, kenapa juga rame-rame? Nah, bagi sesama tetangga kan kadang kita bagi tetangganya kan lebih jauh.
0: Iyalah, kan sedekah ya.
1: Ya, sedekah.
0: Tanya kan disuruh kan banyak-banyak sedekah apalagi di bulan Muharram nih ya kan?
1: Iya.
0: Jadi Fitri bubunnya
1: tadi sih
0: bukan ini. Nabo santan bubur kan bubur asuranya.
1: Kita kan ini.
0: Nabo santan.
1: Pakai santan kan ini. Alian, kita nak buka suara kan ini agak kurang jelas
0: lah. Oh gitu. Terus.
1: Jadi pakai santan dengan kan ini. Anan pakai lagi berbit lagi yang kain anan pula mak lah kau di nyanyi bumbu-bumbu di kain.
0: Kalau di rumah Fitri di wilayah Fitri itu di Darussalam masih ada tradisi itu?
1: Insya Allah bentar nak lagi.
0: Insya Allah bentar nak ya. Gotong royong cid Fitri.
1: Gotong royong belum tadi kerja bakti kanan pegelih bak musala biasa kamu pegaji bak musala kadang-kadang
0: bak musala pegaji ya rame-rame ya yang biasa aja ibu-ibu pu ayah-ayah yang pegang
1: yang... jadi lagi
0: anak anak gadis bantu bantu cir ya
1: iya anak anak remaja lagi kamu yang bantu sih ina lagi kalian
0: jadi biasa aja nah ceramah ceramah cir ya Fitri menyol
1: masih biasa malam nah
0: malamnya
1: malam ni kan ceramah untuk nah kibat nah tentunya makan lagi baju malam pertamanya
0: nah ya, Najin ya malam makan kenduri lah ya
1: makan malam bersama kuih tajuk bu lah kurunya buatnya tadi
0: jadi biasa aja bubunya malam sih Fitri tak baju
1: iban kan
0: bu baju bubunya malam
1: iban urung bubut ni
0: baju ji. Enggak ada enggak jelas suara Anggi ya. Enggak jelas suara Anggi.
1: Kak,
0: ke uro
1: kan. Uro kan biasa kan mesti. Bapak kadang kan nanya puasa kan kan.
0: Iya.
1: Waktu kok puasa tiada
0: lah. Waktu buka puasa. Iya. Betul ya. Baik. Yang mantang Fitri, terima kasih Fitri. Iya. Lagu deh.
1: Lagu Ayu Amanda Mesin Mekaring nah,
0: Mesin Mekaring Ayu Amanda Ayu Amanda coba Anggi cari dulu ya Salum
1: lagu terbaru ini Anggi
0: Mesin Mekaring ya
1: Ayu Amanda
0: Ayu Amanda coba salam dulu lagi kita cari
1: salam Papa Kak Anggi bahasa Sabe Kak Anggi banyak
0: umur dan rezeki
1: terima kasih dan Sabe dalam Allah Kak Anggi
0: ya
1: Kak Anggi baik tua aja tengah waktu tujuh Kak Anggi nyok undangan dari nyanyi Kak Anggi Kak Yana si baik tua aja si tengah waktu tujuh Kak Yana dia teladin Kak Yana nyok undangan dari nyanyi Fitri sampaikan lagi kat radio kan
0: iya
1: Anak tuan yang punya profil si Risa Sabi ke Kak Yana di Labaru ke Kak Eli di Koga Ais ke Baisan Risa Sabi Baisan penyambut keluarga Manu bersama dengan Selak Kak Labar Baisan di Pada Tinggi Anak ke Salam ke Panglima Sulung si Risa Sabi ke Kak Nekul Oceh dan Kak Anis Turki untuk pelok diri semoga Risa Sabi si
0: terima kasih Fitri. Oke, makasih Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Fitri di Darussalam yang awal. kata Pasir Rubuh ya. Halo, assalamualaikum. 886.
2: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Iya Cik Mat, urunnya iya. Cik Mat kan Fitri duluan ya kan?
2: Iya.
0: Enggak apa-apa lah sekali-sekali ya kan, tapi dia enggak pilih Armawati juga.
2: Iya kan, kalau enggak obeng cang Kak Anggi.
0: Gak Cik Mat, sehat ya Cik Mat?
2: Alhamdulillah sehat Kak Anggi.
0: Iya, silakan Kak Cik Mat. Sehat Cik Mat. Jadi Kiban menurut Cik Mat, tradisi Asyura masyarakat Aceh.
2: Oh, balik rumah rambang ya. Balik rumah ya.
0: Iya.
2: Nanti kadang-kadang nah yang kumpul Kak Anggi dan ngobrol lagi kongsi-kongsi.
0: Kongsi-kongsi apa?
2: Kongsi-kongsi lagi belanja-belanjaan.
0: Oh iya, merepe lah ya. Merepe ya Pak, ya Cik Mat ya.
2: Memang yang Kak Anggi mana bukan kasih pun Kak Anggi ya.
0: Iya. Biasa aja nyenpeng pu bahan Cik Mat.
2: Hai bahan teh ya, mebo-u, mebru-bru, mereka-saka Kak Anggi kan.
0: Pu yang mudah ya.
2: Pu yang mudah, karena lipat doang.
0: Iya. Cik Mat di lingkungan Cik Mat mantang lah.
2: Wah, kamu nasi Kak Anggi.
0: Nasi, biasa aja.
2: Yang pegawai kadang Hana Kak Anggi kan?
0: Hana tip-tip rumah, Hana tip-tip kakak ya.
2: Hana sih Kak Anggi.
0: Jadi
2: yang mampu Kak Anggi kan?
0: Yang sosok yang Kiban ya? Yang
2: dengan duri lah.
0: Biasa aja raya pu padu-padu mbah rumah Cik Mat.
2: Mama
0: pakat-pakat gitu.
2: Pakat gitu kan? Nanti kadang tu nak limau bokakan, nanti bokakan. Macam-macam lah.
0: Iya. Yeah. Jadi tradisi itu waktu Cik Mat masih kecil-kecil dulu ada enggak kayak gitu di sana?
2: Itu ada Kak Anggi. Nah yang memang masak Kak Anggi. Dia maghrib nanti Kak Anggi kalau insya Allah mulai ceramah Kak Anggi.
0: Iya. Jadi buburnya itu memang dimasak duluan nanti dimakan saat buka puasa. Kan kendurinya di Benasah.
2: Benasah kamu Kak Anggi nyawar
0: itu kamu. Iya.
2: Karena yang masak itu.
0: Termasuklah itu kenduri anak yatimnya ya Cik Mat.
2: Ya anak yatim. Nah lah yang rumah gak coba.
0: Kalau di sini di Lambaro Cik Mat pernah ikut?
2: Lambaro Cik Mat kenapa pernah ikut?
0: Gak pernah ikut ya Cik Mat ya. Padahal udah lama Cik Mat di situ kan?
2: Hah?
0: Udah lama di situ kan?
2: Belum lama.
0: Oh kan? Belum lama.
2: 9 kalender kan.
0: 9 kalender atau 9 pergantian kalender? 9 tahun.
2: Tahun,
0: kan, ya? Udah lama tuh Cik Mat. Bergaul lah Cik Mat ke Benasah. Jangan nah, mancing dah, aja.
2: Kan Hana tanya ikut lagi ya.
0: Iya, iya.
2: Mangan teman tanggi kan?
0: Betul ya. Biasa aja menyewa teh gotong royong nasi a Cik Mat ya.
2: Iya.
0: Jadi Cik Mat menurut Cik Mat kenapa ya? Yang Cik Mat tahu bubur Asyura tuh isinya apa aja kacang-kacangan gitu. Kenapa Cik Mat?
2: Ini Kiban bukan hanya menurut daerah Kak Anggi.
0: Oh, menyo kampung Cik Mat Kiban?
2: Ya kampung kamu hanya bubur kacang Kak Anggi. Cuma bubur kanji menan-menan Kak Anggi.
0: Oh,
2: awak dulu Asyura. Ini kalau untuk pisang kadang-kadang taboh ke bubur pisang Kak Anggi.
0: Nyo betul Cik Mat.
2: Ada model koko lah dong Kak Anggi.
0: Jadi macam-macam ya.
2: Macam-macam. Ciri. Ia nang koko itu buat orang urungnya Kak Anggi kan. Jadi bulat-bulat jono jiraya.
0: Itu ciri khasnya. Biar rezeki orangnya banyak dapat. Bila
2: menanti kedua lah tu kuplah tu kabere. Bola butan yang menanti Kak Anggi. Jiraya Kak Anggi.
0: Alai.
2: Gajah daerah. Ini lo kumpul lontrok kena Kak Anggi. Mang selagi mang video bawa bubur Asyura, lebih ke Kiban bubur Asyura kan?
0: Lupa ji?
2: Mang selagi bawa pisang budiraya, bawa tiga kerak, bawa pisang kan?
0: Jadi menyayang
2: di daerah kamu kangi bau pisangnya dikoh laga-laga lagi geplah dua gepu mereng lom kangi
0: geplah dua gepu mereng lom. Iyalah itu kan macam masing-masing seni ya, kekhasannya masing-masing. Iya iya. Get Cik Mat, jadi berarti nah ceramah malam Ji Cik Mat ya.
2: Ah,
0: nah, iya, iya, get. Jadi mantong nala tradisinya ya, Pak Gampung Ron ya. Ya oke, okay. Get Cik Mat, terima kasih Cik Mat. Pula lagu Cik Mat.
2: Lagu Hak Madu mantan kangi.
0: Hak Madu. Umen pupu Hak Madu.
2: Masai lagi kangi, jauh Hak Aji kangi ya.
0: Hak Madu Armawati ya.
2: Ya kan.
0: Gad.
2: Mana nah, lagi mau tia air kan? Pasti malaki.
0: Itulah. Okay, silakan salam.
2: Salam untuk Kanggi, salam keluarga, selamat iman dengan akhirat.
0: Amin. Terima kasih.
2: Ke Bang Amri, Bang Basri, Kak Hayati, Bang Lima Tulung. Aduh, jadi mah nanti lemah-lemah.
0: Iya, nanti lemah-lemah aja aduh. Kalau
2: dia jipu kan.
0: Di kantor ya, Pak.
2: Kadang kantor ya di gua kan, ya.
0: Iya.
2: Dia nyalam, Kuka Eli, Kuka Diana, organisasi batu kan, ya. Bisa keluarga mandum. Terima kasih banyak, kan.
0: Sama-sama. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dua penelpon yang lun terimong Mbak Mengohnya, Mbak Sesi Awai, Nah Fitri di Darussalam dan Cik Mat di Lambaro. Warih tadengai le 20 lagu warih ya. Ayu Amanda Mesin Mekareng yang ngelakeli Fitri dan Hak Madu dari Armawati Air yang ngelakeli Cik Mat. Oke, Wareh, nanti sesudah ini Wareh bisa menanggapi lagi tradisi Asyura masyarakat Aceh. Wareh bisa menyampaikan seperti apa yang Wareh pahami dan yang Wareh ketahui bagaimana di tempat Wareh sendiri ya.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Dua pola gue kali udah ngewari, mudah-mudahan kata hibur ya, Nafitri dan juga Cikman. Iya, kita lanjut lagi wari 886, sabar dulu, 7055 ya. Halo, assalamualaikum. Halo, 7055. Oh, udah putus nih ya. 886, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi.
0: Alhamdulillah, Bu Haba Utita ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, kiban kegiatan uronyo.
1: Ini ada ngajakmu tempat orang meninggal, bukan tempat apa sih?
0: Takziah ya.
1: Kelam penerut insyaallah. Yeah. Jam berapa ini siap-siaplah dulu.
0: Siap-siaplah dulu, siapkan dulu di rumah ya kan?
1: Betul. Enggak kalau siap di rumah biar aja.
0: Udah siap.
1: Saya percaya sama itu yang satu lagi itu kan lagi libur.
0: Oh gitu. Iya ya.
1: Mau sambil ambil jatah biar aja.
0: Oh udah libur.
1: Iya.
0: Enggak iya, ini hari apa? Enggak hari kerja yeah. Ya.
1: Enggak hari kerja, oh, iya, dia iya. Kan kerjanya suka-suka hati.
0: Melihat
1: kan?
0: Melihat kondisi ya. Baik Uti, kita ada tradisi ya di permasyarakat Aceh ini, tradisi Asyura. Nah, yang Uti paham bagaimana kalau Uti melihat tradisi Asyura, apa aja yang ada di dalam tradisi Asyura itu biasanya Uti?
1: Itu kalau tidak salah ya Bu Anggi, Uti pernah dengar dari ya di tempat pengajian
0: ada
1: dibahas kenapa terjadinya bubur Asyura itu katanya sebagai bentuk rasa syukur Nabi apa ya yang pokoknya dia selamat dari banjir beserta pengikutnya kalau nggak salah, jadi ada sisa-sisa makanan itu dibikinlah bubur Asyura itu dan dibagi-bagikan sebagai bentuk rasa syukur. Itu kalau tidak salah saya Bu Anggi
0: awalnya begitu,
1: bahan-bahannya
0: ya?
1: Itu ya namanya juga sisa-sisa kita setelah banjir apa perang hari itu ya lupa saya itu kan ada beras, ada kacang tanah,
0: apa yang tersisa ya
1: sisa-sisanya itu
0: makanya gitu macam-macam ya.
1: Bermacam-macam ragam, bermacam itu dicampur jadi satu kecuali udang, enggak ada udang ya.
0: Kalau udang dibuburkan ji ya.
1: Jangan nambah-nambah udangnya. Enggak ada.
0: Tapi gini Uti, kalau yang aslinya dulu ya memang ada banyak gitu ya, apa aja gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Namanya
1: betul.
0: Apa yang ada bahannya ya kan?
1: Iya, cuman kalau yang namanya bubur manis gitu ya. Tapi enggak tahu juga dulu waktu zaman Nabi itu rasanya apa ya kira-kira ya.
0: Tergantunglah selera gitu ya.
1: Mungkin ke sini lebih dominan ke manis gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih ke kacang-kacangan, ke pisang, ada
0: namanya ubi, ketela. Di bubur ya, bubur hampir ke, kalau orang di sana bilangnya kolak ya.
1: Kolak?
0: Ya, karena hampir gitu, hampir mirip gitu ya jadinya kan.
1: Dibilang ini bubur, kan? Tapi bubur, bentuknya kolak, dibilang kolak tapi ada berasnya juga.
0: Iya, benar.
1: Gitu kan, jadi ngambil jalan tengahnya Asyura aja.
0: Iya, betul. Jadi gitu. Kalau Uti di sana di lingkungan Uti tinggal bagaimana nih tradisi ini?
1: Itu bagaimana yang ngomong ini aja. Kalau misalnya yang ngomong ini, ayo ibu-ibu ntar 10 Muharram kita bikin ini yuk gitu. Oh, kita gitu. Bilang gitu kan.
0: Karena memang di dalam lingkungan komplek ya. Tapi yang gak bisa terlihat ataupun mungkin Uti jarang mendengar bagaimana situasi di kampung itu ya.
1: Kalau ke kampung kami gak ikut. Cuman kalau di pengajian. Di pengajian arahnya ke situ juga.
0: Iya gitu juga ya. Nah kondisinya juga, sesudah siang masak bubur sama-sama rame-rame. Kemudian apa lagi kegiatannya di Asyura itu?
1: Pastinya itu kita bagikan dulu misalnya entah untuk anak yatim, entah yang dekat dengan dayah kita bagi ke dayah dulu. Nanti kita sisain untuk siapa aja yang ikut tetean ini untuk buka puasa gitu sedikit, enggak banyak-banyak juga gitu.
0: Namanya kebersamaan ya. Betul. Mengenai mengumpulkan dananya itu Uti, tetean juga.
1: Kalau kami sih, iya kami sih lebih bentuknya ke duit. Tidak ada yang bawa bahan makanan apapun. Jadi duit nanti kita bisa belanja berapa, ya kita bagi berapa gitu. Mm-hmm. Ada juga misalnya orang yang lebih ingin bantu lebih banyak, ya nggak masalah juga. Mm-hmm. Cuman kita ambil jalan tengahnya, misalnya satu orang 20.000 misalnya kayak gitu.
0: Iya, iya.
1: Kalau ada yang lebih banyak lagi ya enggak masalah. Mm-hmm. Cuman kita ambil jalan tengahnya aja. Mm-hmm. Kadang-kadang seperti Uti kan ada beberapa tempat kita ikut ngaji gitu ya. Mm-hmm. Kadang-kadang cuman Uti ikut iuran aja kan, enggak mungkin juga Uti ambil sedekahnya juga.
0: Betul, betul. Gitu kita kan ambil pahala untuk bersedekahnya, ya kan? Tujuannya kan itu ya, memperbanyak sedekah, ya kan?
1: Iya. Gitu.
0: Terus juga biasanya di situ juga malamnya disertai juga ceramah ya.
1: Kalau di kami kan di siangnya aja langsung,
0: siangnya langsung ya, karena memang di pengajian ya.
1: Karena ini urusannya emak-emak ini, bapak-bapak sih nggak ikut ya.
0: Iya, iya.
1: Gitu. Jadi kan langsung aja ntar misalnya jam ini kan udah masak-masak, ntar ba'da juhur kita ada pengajian apa gitu, entah kitab, entah Al-Quran gitu. Nanti di situ kita sekalian ceramah ataupun ya apa sedikit lah untuk jamaahnya. Kalau ini hari hari ke-10 Muharram, kita apa masa bubur Asyura gini dijelaskan nanti. Gitu.
0: Baik. Baik Uti, itu saja. Baik. Uti, terima kasih itu banyak aja, Uti.
1: Sama-sama Bu Anggi.
0: Lagu apa yang mau Uti dengarkan?
1: Apa ya? Uti udah lama enggak dengar. Ini aja.
0: Apa
1: Dindalon Sayang
0: dari Ramblan.
1: Siapa? Jangan dong.
0: Oh, jadi
1: dari Pak Said.
0: Pak Said Azmi. Masih tetanggaan dengan beliau ya?
1: Iya betul loh, di sini ada juga Pak Said. Betul Said.
0: Iya. Baik Uti, silakan salamnya.
1: Salam buat semuanya aja
0: buat
1: yang
0: semuanya
1: masih
0: aja.
1: Apa monitor Serbo, semoga sehat semuanya.
0: Yeah.
1: Yang lagi menjalankan ibadah puasa Muharram, sama menjalankan ibadah puasa sunat Ramadan. Ramadan. Muharram, semoga nanti sampai ke beduk.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai yang udah ditentukan lah, kalau sanggup 10 hari ya 10 hari.
0: Iya, terserah.
1: Terserah yang melaksanakan, yang tidak pun enggak apa-apa. Gitu. Buat Bu Anggi sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Mohon maaf lahir dan batin Bu Anggi.
0: Iya, sama-sama. Maaf lahir dan batin juga.
1: Jadi seneng banget ya.
0: Senang udah dengar suaranya lagi ya.
1: Betul, sempat kecarian juga.
0: Mendengar cuman suaramu.
1: Aduh,
0: aku rindu.
1: Aduh. Saya padahal udah istighfar dari tadi itu biar nggak terpancing dengan suara merdu dia, terpancing juga.
0: Oke lah. Uti, makasih banyak.
1: Doanya
0: makasih banyak.
1: Sukses selalu, bahagia selalu Bu Anggi.
0: Amin
1: ya Allah. Terima kasih Bu Anggi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uti Taya di Lambaru. Makasih Uti ya. Sehat selalu Uti. Sukses untuk semuanya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bik Nurul.
0: Belum apa-apa udah salah. Pak Saptari, Bu Haba Pak Saptari. Alhamdulillah. Pak Saptari, ini mengenai tradisi Asyura, bagaimana kalau di sana Pak Saptari? Tradisi Asyura, ada masak-masak bubur Asyura juga enggak?
2: Ada.
0: Ada ya? Jadi itu siapa biasanya yang masak bubur Asyuranya Pak Saptari?
2: Ibunya di rumah.
0: Ibu di rumah, beberapa ibu ya gitu ya, gotong royong juga?
2: Bukan. Sendiri.
0: Oh, enggak panggil ibu-ibu yang lain masak sama-sama, enggak gitu ya?
2: Enggak, bawa.
0: Bawa ke Menasah?
2: Menasah.
0: Terus, ada kendurinya kapan?
2: Kenduri malam juga.
0: Malamnya ya, ada ceramahnya ya Pak Saptari ya?
2: Ya.
0: Oke, baik. Itu saja Pak Saptari.
2: Ya.
0: Apa lagunya Pak Saptari?
2: Lagu yang Darah Tangsi Mencong.
0: Darah Tangsi, baik. Salamnya silakan.
2: Dan dalam budidaya di Lambaro. Khidmat di Lambaro.
0: Iya.
2: Jadi kering.
0: Iya.
2: Mama, bapak di Jogja, dawa apa?
0: Ke Bandung ya?
2: nyandain semua.
0: Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Pak Saptari Warihlun yang ada di Aceh Jaya. Sehat selalu Pak Saptari ya, dan juga selamat beraktivitas. Milihkan Dara Tangse dari Yakub Taila ya. Baik, Warih, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dialog ya Warih ya. Dialog untuk nanti Warih juga bisa mengikuti ya Warih. Ini kita hadirkan dulu lagu mohon maaf yang di 47055, sabar dulu ya. Kita hadirkan dulu lagu yang tadinya dipilihkan oleh Uti Taya. Nanti di pukul 10 bergabung dengan Pro 1 mengikuti mendengarkan Indonesia Raya Pancasila dan

0: Bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Terima kasih Wari, mantong setia sajan kamu Pak Propet RRI Banda Aceh yang masih bersama Anda. Wari, kami informasikan juga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan dialog interaktif Petuah MPU Banda Aceh, ya, Petuah MPU Banda Aceh. Dan dengan tema Wareh Ulama Menjawab Problematika Rakyat di Era Digital. Di pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kita akan hadirkan, ya Wareh, kami akan hadirkan dialog interaktif Petuah MPU Banda Aceh. Tentunya nanti Wareh juga bisa ikutan, ya, dengan tema Ulama Menjawab Problematika Rakyat di Era Digital. Nah, Wareh nanti bisa ikutan juga untuk bergabung, ya, di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi, Wareh. P7055, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Anggi, sehat?
1: Sehat, ya, Bid. Puhaba, ya, Bid.
2: Alhamdulillah, habagit.
1: Habagit, ya, Bid.
2: Menghirup udara segar.
1: Iya. Nyot dipat, hirup udara segar.
2: Nyoba udara segar, nona. Pondok pecunya patengah lengo, Kak Anggi.
1: Dipat yang pondoknya.
2: Di Blang.
1: Mbak Bineh Blang. Iya. Ya, Bid. Jadinya mengenai tradisi Asyura, ya, Bid.
2: Asyuranya kadang Mbak Gampung ya, Bid. Bapak itu Asyura itu karena Melayu pegiat Asyura, Kak Cu. Kak Anggi.
1: Biasa aja, nah, ya, Mbak Siplo.
2: Ya, tapi ini akan mau lebih ini mengadakan Asyuranya.
1: Daerah punya, ya, Bid.
2: Lahintan.
1: Apa? Lahintan, ya?
2: Lamujung
1: Mula Saintan. Mantong na kegiatannya, ya, tradisinya,
2: mantong,
1: ya.
2: Mantong insyaallah.
1: Biasa aja kiban tradisinya.
2: Tradisinya mano Kak Anggi. Jadi dia kan budu apanya tanyo tak adakan nyo ke wate asu ulun asura nyo tak pergi asura get mandi jadi
1: repe-repe.
2: Kak Cud ada berapa dia itu buat menyorong nama mudah dia kata itu sentuh je
1: iya
2: tapi perahu mandung pengnya kadang-kadang na put waktu kakak mah tak kira juga tu kah
1: je rame ya
2: rame tu wadah buah belangong masak
1: juga di pak bak menasah
2: pak menasah lah jadi kapakat aja ibu kecil pak kecil mandung kah jadi kapal satuan mandung kemonya nah agak ya lebih lam baru tu atau melimong drawing ya belanja mandung kan apa yang enggak
1: nyanya
2: bobo pisang bobo tila bobi segala macam lah
1: ya
2: kita barang kena mama yang bobo mana ani kamu
1: oh pak kau hana undang lun
2: kan undang kan anak undang kan kan dia bapa nyong muka ni deh bam tu meja kan bam tu melim lam doa tapi bam tu meja
1: na berpartisipasi cid
2: iban
1: nah berpartisipasi cid lo drone
2: lun hanya ayam nyan mengusuruh inong nyan nyan
1: oh inong iya iya
2: urinong ya habis
1: ala nyan sambung kanduri ya
2: ala nyan kanduri maulid
1: enggak kan malam jika kanduri asuranya nah
2: oh aneh sembahyang asura
1: sembahyang asura ana ceramah ya
2: mungkin kena ana ceramah di sembahyang asura
1: oh asura sembahyang tasbih ya
2: iya betul
1: get ya bi terima kasih ya bi dan laki lagu puronyo
2: lagu pun lagu sabah de urang lagu urang puli di tayang kan kasih kan
1: ya silakan Salim.
2: Salam ke Kak Anggi, silakan. Punya ada Afra, Tuk Ton, capai-capai, itu capai ke Dekat Tanah Kuci Kak Anggi. Selamat Nuh, Bung Tuna, Bukuan.
1: Iya. Iya.
2: Ke Kak Cuci, Kak Cuci, Kak Harita, ke Nurul Jumita, ke Pak Bau Kelidi, ke Pak Amri, di Kota Melaka dengan Ibu Negara.
1: ke mandu-mandu ya.
2: Kenal lagi dalam loh mah. Jadi kita ngomong di mandu-mandu maju kangi yang
1: kata mau. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Yahbid ya di Menasa Intan. Di likut Yahbid 886. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilun sayang.
1: Warilun sayang Kak Eli. Puha bauronyo Kak Eli.
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Iya.
3: Kak Anggi sehat juga.
1: Sehat Kak Eli.
3: Alhamdulillah semoga bersehat
1: mandum. Bersehat mandum. Kalau begle-begle Kak Eli?
3: Bersih-bersih baru sebagian Kak Anggi.
1: Oh, golom lu.
3: Golom.
1: Iya.
3: Ya, ada muslim kenjak berjamaah haji wajib dua malam kak.
1: Betul Kak Eli. Ya. So yang jak Kak Eli?
3: Sepupu.
1: Iya. Kait Kak Eli tradisi Asyura yang rondo bukiban.
3: Oh, maknya sih memang mengatakan kak Eli kak Eli belum mengumpulkan muharamnya buat tahun buat Asyura kak Eli ya.
1: Iya.
3: Jadi dengan pak tempat Kak Eli no. Mbak Sikurun, Mbak Muharam, Kak Melayu, Kak Angin.
1: Iya, iya.
3: Saya mbak coba siplonya kan. Ini malah ini nak tindah 12 kala-kala trip segi kamu budaya lah Kak Angin.
1: Gitu ya.
3: Awal-awalnya dia kan kahana tak boleh maju. Jadi kahana tak boleh budayakan lagi Kak Angin. Tapi baru muncul orang kadang bapak mentang orang nak belanja. Oh, orang baru pasar rindu. Hansip bopana, hansip kacang-kacang. Apa yang itu Kak Angin?
1: Hantu pakai bubur Asyura.
3: Kosong tu kecamnya nanya tapi lagi belum tu yang kami mah. Itu kan dengan 25 rohami
1: yang
3: sudah ada.
1: Iya.
3: Jadi menyebutnya kan dah belanja yang beberapa juta pul yang kami yang nambahan kan. Jadi mengenalnya untuk waktu kisah Nabi Nuh
1: berjalan. Ya, kisah Nabi Nuh kalau banjir ya.
3: Jadi bukan uti yang agak bingung macamnya nak.
1: Tua uti.
3: Biasa tanyolan. Jadi kalau dia kali banjirnya kan dah nali banjir sama kanan tu buatkan kacangan ubin dia nanya kan.
1: Iya.
3: Jadi bincok lah yang untuk makanan bukan juga supaya kan selamat lah yang mandu nak
1: kanya
3: nak sampai.
1: Iya.
3: Maka dia tanya ketikut lah yang maknya kat kami.
1: Betul.
3: Karena dalam bulan Muharramnya sih memang kisah-kisah mandu nabi nabi.
1: Benar. Le kisah yang terjadi dalam bulan Muharram.
3: Iya, terlepasnya pun nabi-nabi yang mbak situ marah mandumaya.
1: Iya, benar-benar. Ya.
3: Yang boleh tanya untuk tak kenang kembali dah, yang tak kenuri ya, kan?
1: Sebagai rasa syukur ya?
3: Iya, betul. Cuma tanya dari puasa, gue kan harus 9-10 di rumah itu kan?
1: Supaya tidak menyamai Yahudi.
3: Iya, betul. Ada baik kami dah cakap ini sini kami sini kami.
1: Iya.
3: Mak kat dia rofon kena puasa karena aku kena diri tahu rumah baru jadi kan tahun baru rumah baru lo.
1: Oh, alhamdulillah.
3: Jadi dia kena puasa dia kan.
1: Siapa yang naik rumah baru tu?
3: Di tangga kak ini.
1: Oh.
3: Allah sini Allah memberi sehat ya Allah rakan itu.
1: Iya. Jadi Kak Eli masih lah ya kalau di wilayah Kak Eli itu ya tradisi itu ya.
3: Iya, pertama kamu bak menasah kan. Lihat di nasi pelorong. Bak lorong punya Kak Eli pun di rumah boleh Kak Eli pegang. Karena untuk bak dayahan dan umi bak dayah kan.
1: Iya.
3: Itu bak menasah Kak Eli ikut sih. Ataupun tu bak ada lupeng ataupun tu ada juga bahan-bahan ini.
1: Iya.
3: Apa yang mudah padanya kan. Bantu lah mungkin jalannya sampai selesainya. Jadi waktu kah selesainya, mana pun bukan kamu lain, nyawa nyawa kah, kalau cangkang lah kami. Nah yang kawat dan yang nak kuku yang macam-macam kan.
1: Ya.
3: Pokoknya untuk dulu, mungkin popo sapo dua nya kaji baju. Yang kadang mesti nak karena lewat kami sampai popo tu pembagian sampai dewasa mantau dengan kami. Karena mesti bagi untuk roh-roh dan teman-teman yang katakan atas tembuknya.
1: Iya.
3: Ada yang urun lewat, urun-urun tuha yang anak ini jakli bagi mandungnya tibia itu mandung kami. Supaya kenurian berkah.
1: Berkah, iya.
3: Jadi yang memang yang dikeliling kamu yang mantap semangat untuk berkenua ibunya kan. Ibu Asyura.
1: Iya.
3: Jadi serba umbi-umbian, kacang-kacang, nah mandungan kami.
1: Iya, biasa aja. Kacang tanah. Kacang hijau, kacang kuning nah.
3: kadang kuning, kacang merah kak Anggi.
1: Hmm.
3: Banyak kau udah ngawal lagi kak Anggi. Kacang yang di Arabnya.
1: Najid ya.
3: Video orang ada punya rumah kan video baju-baju apa yang mana pula itu nak apa lagi. Nan orang tak main lagi kan?
1: Iya.
3: Karena urus mengerti, jadi urus enggak banyak lagi. Video itu sabo plastik kan yang melawan sabo bawa baju tap.
1: Iya.
3: Jadi untuk besarannya kan. Berkahlah dari mendatangkan
1: ibu bapa. Betul. Najib berhenti naik kak Eli.
3: Berlekat
1: na.
3: Nampak berlekat hitam ni yang agak.
1: Najib berlekat hitam eh?
3: Ya, nama dia serba biji-bijian, umbi-umbian kan.
1: Hanya
3: agak angin. Maka dia walaupun tetap mangan ada baju walaupun maju ke angin.
1: Nah, ibu santan Kak Eli? Bacut.
3: Bersantan liban.
1: Nah, ibu santan.
3: Oh, nak Kak Angin. Ya, nak santan nak mangan.
1: Ah, betul. Ya,
3: Bu santan ya. Saka juga dulu mamel. Jadi untuk Kak Angin ada penuriman tu ada kesimpan lah untuk urang kami yang nak asyura Kak Angin.
1: Iya.
3: Buat telis yang gerik yang buka puasa dengan bubur asyura.
1: Dengan bubur asyura, iya.
3: Tapi nyanyi drama Hana, nyanyi Hana kamu.
1: Oh, Hana ya. Salat tasbih yang na ya.
3: Hanasid.
1: Itulah. Masing-masing ya, macam-macam.
3: Ya, cuma si golom dah sambut tahun baru, akhir tahun dengan awal tahun kan, ayatin,
1: ayat
3: kursi, selalu kenabiannya.
1: Iya.
3: Balik tadi kita sedekah, banyak ibadah yang tak angin, haramnya kan,
1: sama
3: ini bilang Allah.
1: Iya, betul Kak Eli. Jadi ya, get Kak Eli, terima kasih Kak Eli.
3: Pun aku enggak tanya baju badan kena perlu Kak Eli
1: berterima. Dah lupa apa yang mau kita tanya. Yang penting itu masih tetap semangat lah gitu masyarakat di situ Kak Eli ya dengan tradisi.
3: Di kampung-kampung saya kan kita pergi ke dalam baru belanja kan. Kampung mana tahu kita semua Kak Eli.
1: Kampung kami di kota enggak lagi Kak Eli.
3: Aduh, udah ketinggalan. Orang nggak mau ikut zaman lagi ya, udah ketinggalan zaman.
1: Udah lupa sibuk semua orangnya ya kan. Makanya kalau makanya nanyain di wilayah mana masih lestari. Jadi masih di desa Kak Eli, pagar air masih Kak Eli ya tradisi itu ya.
3: Iya.
1: Alhamdulillah.
3: Ada juga masih ada di pendidikan.
1: Iya. Ada kalau di kota ada mungkin hanya di rumah sendiri buat ya kan. Itu Kak Eli itu masa kalau di sana ada ngasih juga ke rumah-rumah gitu Kak Eli, saling bertukar bubur jadinya. Enggak.
3: Ini enggak masa kok enggak,
1: karena memang dari Menasa aja ya.
3: Iya. Yang hadir itu yang lagi madu bantu itu semua dapat.
1: Betul, heeh. Ya,
3: pertama ini untuk anak yatim, untuk orang tua
1: yang paling yang paling tak utamakan anak yatim. Karena memang baik sekali untuk banyak bersedekah ya.
3: Betul Kak.
1: Enggak Kak Eli. Yang mantang terima kasih Kak Eli.
3: Sama-sama.
1: Pulagu Kak Eli.
3: Lagu urunya Kak Anggi kan dari Kak Anggi. Raja Gombal Gambil mantang dari Fakri E ya.
1: Fakri E. Raja Gombal Gambil.
3: Ya betul. Yang lain anak-anak ya. Jadi Kak Eli yang galak, Kak Eli yang lecet.
1: Gat Kak Eli, salam.
3: Iya. Ya, salam yang phone ke Kak Anggi, selamat bertugas sampai selesai dia. Semoga Kak Anggi sehat walafiat.
1: Amin. Tapi ini Anggi enggak ketemu kayaknya lagu Raja Gombal Gambil nih. Biasanya ada ini komputer yang satu udah hang Kak Eli, lemari yang satu udah enggak bisa dibongkar nih ini hari.
3: Ya, siap-siap untuk jam 11 ya.
1: Bukan, memang lagi enggak bagus. Mereka dia nyari, heeh.
3: Lainnya jalan. Apalah yang
1: Fakri Ek yang nabung jempa, nyocong.
3: Oh, bungong jempa sekali ya, Bang Kali belum pernah.
1: Fakri Ek-nya bungong jempa.
3: Boleh.
1: Kak Eli senang dengan suaranya ya.
3: Iya. Kek mana Arma Mati dengan Abang Karae ya. Lain
1: tak mau. Iya. Gat Kak Eli.
3: Semoga dalam lindungan Allah.
1: Amin. Menanti dengan Kak Eli dan keluarga ya.
3: terima kasih Kak Angie.
1: Sama-sama.
3: Ya, Habi dengan Mak Bi, selamat menikmatilah sepoi-sepoi di sawah. Untuk Cik Mak dengan Cik Ni, selamat bergoyang di kursi goyang. Untuk Hayati, apakah ada aja menjemur? Semoga cepat kering.
1: Cepat kering yang dijemur.
3: Semua ada bisnis-bisnis.
1: Betul. Ahlinya masing-masing.
3: Ya, untuk Pak Sabtari dengan istrinya Nur, Kak Nur, semoga sehat selalu di mana ya, di Aceh Jaya ya.
1: Iya.
3: Dan untuk Amir Mahmud dan untuk
1: semua.
3: Oh, jangan lupa Nenda di Lumbata ya.
1: Nenda udah ketuk-ketuk tapi belum bisa diambil karena ada penghuni.
3: Iya.
1: Ini Nenda yang ketuk-ketuk nih.
3: Berusaha terus Nenda.
1: Iya.
3: Semoga sehat di keluarga dan untuk semua yang lagi mendengar semoga sehat semuanya.
1: Iya.
3: Yang tengah sakit semoga berbahagia pulih
1: lagi ya. Iya, amin.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli di Pagar Air yang sudah kita dengarkan suaranya ya. Makasih Kak Eli ya sudah menyampaikan seperti apa tradisi Asyura terlebih di wilayah Kak Eli. Silakan lagi Nek Nda. Ibu Jaria yang udah ketuk-ketuk pintu bisa dipersilakan lagi. Warih yang terus bersama Perempat RRI Banda Aceh, tetap semangat Warih ya. Dan kami informasikan nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dialog interaktif Petuah MPU Banda Aceh ya, Petuah Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh dengan tema Ulama Menjawab Problematika Rakyat di Era Digital. Nanti Warih bisa ikutan untuk bergabung juga ya Warih ya. Baik Warih, kita dengarkan dua lagu dulu. Ini lagu yang gelakeli Yahbid dari Rafli Wasit ke Anu. Apa kabar untuk Bunda Hakan di Ulala? Di suasana siang ini mudah-mudahan tetap menyenangkan suasana siangnya dan salam untuk keluarga. Kak Nana juga di Indrapura.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kang katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.

0: Bongong Jempah ada Fakri X ya, dan itu berkolaborasi dengan seorang bule Wari. Keren juga tuh bule ya, nyanyi Bongong Jempah untuk hari ini. Siang jelas sudah kita dengarkan dan mudah-mudahan sudah terhibur. Tadi ada Kak Eli ya, yang suka dengan lagu itu, dan juga tadi Wahyabit, nasib ke anaknya sudah dipersembahkan. Kita lanjut lagi Wari ya. 886, assalamualaikum. Halo, di 886 mana ini tadi Bu Jariahnya? Halo, assalamualaikum Bu Jariah. Nah kan udah diterima, udah standby 15 menit. Bu Jariah, Ibu Jariah di 886 gak kedengaran suaranya ya? Gak kedengaran suara Bu Jariah, kemana orangnya? Halo Bu Jariah, masih standby, masih ada orangnya tapi gak kedengaran suaranya. 7055, halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Marilo sayang.
0: Dah kemana tuh Nek Nda tuh ya? Di sebelah. Udah capek standby. Aduh Bu Jariah, Bu Jariah.
1: Jangan suka standby di situ.
0: apa gak kedengaran suara Anggi? Padahal dengar pada ya kan?
1: Kedengaran kok, kedengaran. Di radio kedengaran, di HP Ana juga kedengaran.
0: Ini Bu Jariah nih mungkin udah jerit-jerit di sana tapi enggak masuk suaranya. Silakan lagi Bu Jariah ya. Udah standby 15 menit loh.
1: Kadang ketidur dia 15 menit kan bisa aja 5 menit.
0: Jangan-jangan udah keluar, udah ke rumah orang sebelah ya.
1: Bukan, udah ke Medan ya.
0: Oke. Kak Yana
1: udah potong-potong kayu malah lagi kadang.
0: Ini mungkin ya. Apa Kak Yana?
1: Alhamdulillah bagian Kak
0: Agi. Iya, nyan kalau Mandum.
1: Mandum golong Kak Agi.
0: Golong ya.
1: Get sambil elek-elek kalau yang itu golong tengah olah-olah. Baru nanti dicereh-cereh kan?
0: Iya. Get Kak Yana kibar punya tradisi Asyura di Likudro? Mbak Gampung Ron Kak Yana?
1: Pegat perunyan Kak Anggi perlorong.
0: Perlorong. Yang biasa aja tip-tip lorong nah pegat.
1: Menyau ke lorong lain karena di OJO lorong di Kak Anggi kan tuh hanan untuk pe tapi punya lorong kamu nyuka lorong ihenyo tetap nah ikut bak perkampungannya no em pegat Kak
0: Anggi. Yang biasa aja nah memang citka lagi nyan pu sosok yang rajin-rajin mantong.
1: Memang kalagenyan, tapi termasuk yang rajin-rajin sih sebenarnya.
0: Ya kan gini ya, yang namanya tradisi budaya, tradisi yang memang biasa dilakukan.
1: Leur rajin kan?
0: Nah kalau misalnya nggak ini ya, memang nggak berkeinginan melakukannya, hilang habis gitu ya kan? Apalagi
1: kadang nasi menol Kak Anggi maksud kan dagun gejok mentah legoknya
0: iya
1: ya, nah
0: kalau memang kayak gitu masih lumayan gitu kan ini yeah. Kalau misalnya semua sibuk nggak ada yang mau masak, ada yang mau ngasihkan bahan juga tapi nggak ada yang bisa masak gitu kan, nah, itu akan hilang tuh Kak Yana,
1: hilang karena kan yang beonya kan haike masak, yang masak kan prep kan beoi
0: betul aku aja katanya aku. Kan?
1: Aja yang masak, enak aja duduk-duduk
0: tinggal kaya, makan
1: makan kasih
0: yeah.
1: Yeah. Yang masak kita gitu kan jadi trip-trip kan akan bosan sih gaduh lah Kak Anggi
0: yang meripe-ripe cik Kak Yana
1: meripe Kak Anggi nah yang meripe yang
0: peng apa yang mudah lah
1: kampung kan nabri-bri yang nataka-taka
0: nya biasa aja bak mana sah cin gak ya nang akan rumah
1: nah gak anggi bak rumah tu bak rumah so mesti benda kan punya pak pedum bawah belanga padu mian le punya le ipe le mentu meng gak anggi tak bawah belanga raya ataupun dua bapa raya
0: iya
1: yang mesti yang lo hana siapa nak tagun bak lon manteng tagun bak lon manteng gas lon yang mesti benda
0: iya
1: maklum lah nama Ji Manteng tanya gotong royong.
0: Iya, kan? Gotong royong.
1: Itu yang kita sedekah ya, sedekah tenaga Kak Anggi.
0: Biasanya gini Kak Yana, ini misalnya kan meripe-ripe ada 5 kakak gitu kan. itu misalnya dari hasil yang dimasak yang gak memberikan apa-apa dikasih juga ke rumah itu.
1: Kalau yang tetangga-tetangga dirujuk sih, karena namanya kan bersedekah kan, memang seharusnya menyatanya sedekah lagi kan, hana mementingkan
0: betul
1: kan.
0: Lebih banyak yang kita kasih lebih banyak pahalanya.
1: Tadi kan mbak belinya bersedekah bukan ingin pesen makan-makan kan, ya perlu kele mantap makan-makan kan yang kena sedekah kan Anggi.
0: Iya.
1: Perlu kedua baju, mentang saya kan naik rumah baju kan, umit lain tak sedekah. Tadi lagi kan harus sih kan. Lagi awak menasah kamu nanti sedekah, bantu mensapu kampung sapu yang cowok menang kan.
0: Nya biasanya pagar Mbak Siplo Muharram Cil ya Kak Ena ya?
1: Hana tente.
0: Hana tente. Menyobobo hana tente ya?
1: Tetangga di hana tente.
0: Ya.
1: Karena itu Allah yang tumu dengan jauh ulang.
0: Iya.
1: Kalau meurun kan hana pasti Kak Anggi.
0: Iya, iya.
1: Nah itu hana so pegatnya, hana so pegatnya, hana so cang. Loncang sih doang,
0: iya iya. Jadi terus terus ada dibawa ke Manasah enggak?
1: Menyala lebih kak gitu, lagi habab no menyala lebih kepegat ataupun le sumbangan gebar kak Anggi aku kira support Manasah kan orang agam Manasahnya sembahyang kan juga baju sih kan sedekah sih.
0: Betul betul ya. Pulang puasa ya?
1: Puasa, buka puasa. Memang rata-rata punya memang Mbak Uro gepegat dia memang tengah huruf puasa kan.
0: Betul ya. Iya. Jadi enggak ada ceramah-ceramah malamnya Kak Yana?
1: Hana tente kan.
0: Hana tente.
1: Hana. Hai menurut prenggampung nanti prenggampung kan naten pun tu yang harus tasewa.
0: Iya, iya betul.
1: Jadi iya. Hana peng ya, hana nyan, hana iya. Ketewa, hana ceramah, paling ceramah. Lalu sebaya menggerak mantang bacut menan kan, leteng ku gampung.
0: Berarti tapi memang masih inilah
1: mantap,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tetaplah tradisi hana. Itu ya, jangan sampai hilang. Ya, karena manfaatnya pun juga luar biasa ya kan Kak Yana. Bergotong royong, bersedekah. Betul ya.
1: Sedekah kan sana harus yang peng ataupun apa-apa. Tenaga juga kan sedekah.
0: Sedekah betul Kak Yana.
1: Berlipat ganda lah tenaga danyo yang berlipat ganda gebin kekuatan li Allah lah kan.
0: Iya. Iya, enggak Kak Yana. Nah,
1: tadinya mau pegak cik Kak Anggi. Tidro bebeknya kena lahir.
0: Betul. Enggak habis itu kan ya memang itu namanya kita kan berkeinginan bisa bersedekah itu aja ya kan.
1: Iya, pegak tidro kan hanya hai tu sapo panci ya lumayan rayu lah Kak Anggi.
0: Betul kelun ya.
1: Insya Allah Kak Anggi. Insya Allah.
0: Udah berapa tadi ya? Tadi siapa ya? Habis Kak Yana. Kak Eli, jangan lupa Kak Eli ya.
1: Berarti benar Kak Anggi. Lembek bak dikurung diplo, dikurung diplo Kak Anggi karena sojo untuk hana meri sehata lo dan dago.
0: Jadi?
1: Lembek untuk 11, 11 atau 12 unang Kak
0: Anggi. Oh, jujit. apa? Nah, bubo tip-tip uro yang lun baju.
1: Karena kan atas gop kadang putih-putih Kak Anggi. Atas lo ungu-ungu baca Kak Anggi. Bapak pila ungu.
0: Bapak pila ungu.
1: Jadi umat langgak Kak Anggi.
0: Gak Kak Yana, apa lagu Kak Yana?
1: Lagu ronyo Kak Anggi dari Berge kali Kak Anggi?
0: Golam.
1: Berge aja Kak Anggi, ganja jahe aja.
0: Ganja jahe. Gad.
1: Itu bertanya buat tengku yang ganja-ganja yang jahe-jahenya urusan kipat tengku.
0: Itu yang suka pilih lagu itu, bilang kan?
1: Nah, tengku lagu kan ganja jahe. Yang bertanya urusan yang ganja-ganja jahe-jahenya kipat tengku.
0: Iya.
1: Gitu. Kesalahan gitu. Sebenarnya tapi adil pepe itu
0: iya.
1: Salim pun ke Kak Anggi, semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin, menancit Kak Yana ya, sehat amin, selalu ya.
1: Selainnya ke doa Kak Anggi, bersehat, bujuk lepegat, bubur-bubur Asyura.
0: Amin. Sehatkan Kak Yana ya Allah biar buat amin. Bubur Asyura ungu. Ya semua sehat lah, biar banyak buburnya.
1: Nggak tahu kaki sih bau sumbang.
0: Iya.
1: Tapi kenapa kaki bau jagung tuh kena sare, ketila kena sare, karena rencana orang Jumat mau tinggi kan.
0: Oh genemanan. Oh, oh.
1: Tinggi jadi iya, kan. Iya. Nikah pak masjid di Sigli ya. Jadi ya cua lah. Ya, oh nyopahannya. paling lah untuk inan bakti lah mau jaga nggak mau bubur yang kak
0: Gia. Iya. Oke, terus. Iya, ke mandu-mandu ya. Iya, get kak. Terima kasih. Sama-sama kak Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kak Yana di Lambaru ya. Sehat selalu kak Yana. Terima kasih. Di likur kak Yana 886. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Assalamualaikum, Mak C. Halo, Mak C.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kirain Mak C. Oh, Mak C.
2: Oh, Mak C tinggal di rumah.
0: Najak sahur Mak C ya. Najak
2: duduk kajak-kajak katanya kata duduk.
0: Good Mak C. Mak C silakan. Waktu kita sedikit lagi mau kita dialog sebentar lagi. Kiban menurut Mak C.
2: Silakan. Malam balik lulus ngocinya.
0: Mengenai tradisi Asyura Mak C.
2: Oh Asyura.
0: Kiban menurut Dron.
2: Sebelumnya kita puasa satu Muharram. Hanya nawasi kon tentang sebab dia Asyura. Hanya nak support itu bersama Asyura.
0: Nah, pegal-pegal bubo cint.
2: Nah, pergi ke kelompok dan awak dah tak buat belah dah tak. Tapi rumah awak dah.
0: Iya, iya.
2: Sebab kelompok awak je, awak dah, awak je, awak dah.
0: Iya, iya. Nyan, pupu, pupu yang ibu baca lam bubunya.
2: Boh jagung, boh tina, boh ubi, beras. Anak-anak kacang hijau. Kacang tanah.
0: Kacang tanah.
2: Pukun, lam pisang. Hanya sancan, hanya angkanya. Iya. Yeah. Dua yang boh belangong ayah gede, bagi tau.
0: Bagi-bagi ya.
2: Jok pen, jok apa, biar belanja.
0: Jadi mantong lah ya makcik ya.
2: Mantap. Mantap. Tanya mu tangga di pelunya enggak berlaku tipe
0: Asyura.
2: Tapi sampai rumah lu nyawa rawan mandi rumah.
0: Nah yang pergi di tangga lain.
2: Awak lain pergi sama sama kedua orang mandi.
0: Oh iya.
2: Bagi bagi lain si ane pergi bagi bagi je. Di mana etim, di mana
0: doyo merasa. Iya, get Mak Cik, nyaman dong Mak Cik.
2: Bagi anggiknya yang kebaca Mak Cik. Jadi sudah hidup menopo banyak.
0: Iya, get Mak Cik. Jadi, pun lagu Mak Cik?
2: Lagu pun awaknya. Kalian orang ingat tu belum. Oh, Hasan Hussein.
0: Hasan Hussein, Rafli. Hussein. Rafli kala Mak Cik.
2: Oh, kala. Oh, pohon apa kilo. Belum. Sabra muda laju.
0: Sabra muda.
2: Nak muda kapal aja.
0: Ya. Yeah. Gad Nasaldum silakan.
2: Salim kata bentabung mana mandum sudah ndurungo. Ya ana yang kayaknya ndurungo. Salim raja mandum.
0: Iya, yeah, ke mandum-mandum ya. Iya, amin. Iya. Amin, amin. Iya. Iya.
2: Salam lalu sama petugas orang Kak Andi. Terima kasih banyak tak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Cik. Di likut Mak Cik. Assalamualaikum Bu Jariah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh Bu No Bu Jariah.
3: Kan karena mereka putar lagu. Tak semayang leh,
0: Onji. Oh, patutlah.
3: Salat dulu.
0: Dipanggil-panggil, enggak nyaut-nyaut, gitu kan? Oh ya.
3: Udah, karena enggak diambil kan, ala pikir kan masih ada waktu.
0: Iya.
3: Salat dulu, tapi kalau salat nanti udah telat kan enggak enak aja.
0: Iya, betul. Udah siang juga ya kan? Oke, Bu Jariah, sehat Bu Jariah.
3: Alhamdulillah sehat, Nengji.
0: Silakan ini tanggapi temanya.
3: Ini baru aja siap salat.
0: Silakan tanggapi tema tradisi Asyura masih adakah di situ?
3: Asyura.
0: Mantap nah.
3: Ayo pun Nengji. Ibarosa cepat baca surat akhir tahun dulu Nengji.
0: Kiban?
3: Baca surat akhir tahun.
0: Uh-uh.
3: Akhir tahun malam ji balinca awal tahun. Tahun
0: iya,
3: malam.
0: Iya, iya. Kalau tradisi di 10 Muharramnya kita angkat tradisi Asyura masyarakat Aceh
3: jadi,
0: ini.
3: Jadi Asyura. Cuma tuh waktu sama pegen
0: Asyura buat Anji Pak
3: Bale. Pegen,
0: Mbak Bale kan. Mbak
3: Bale ya. Rame lagi nama di Monglo. Wabu
0: ya. Iya.
3: Ibu.
0: Iya.
3: Tapi yang nyambung buat Anji pun kumpul-kumpul peng.
0: Kumpul-kumpul peng.
3: Awak kita ibu kan. Buka celengan kalau rilih tadi nanti. Adanya semua nah, yang sumbang macam-macam.
0: Belum
3: lagi.
0: Oh pokoknya, gitu.
3: Sudah.
0: Iya. Apa-apalah gitu ya, macam-macam memang isinya ya.
3: Tapi udah hana wangi.
0: Memang hana.
3: Iya, itu kan Bunda waktu pegawai man.
0: Enggak ada memang enggak umumnya tidak mem
3: iya.
0: Iya, baik. Baik Ibu Jariah.
3: Masa-masa lampau.
0: Iya dibagi-bagi. Umumnya sama ya. Iya. Baik, kita mau dialog pukul 11 Bu Jariah. Iya, baik Bu Jariah. Hah?
3: Masih sempat putar lagu.
0: Nanti tapi ya siang ya.
3: Masih kan ini merindu aja dari Real Dunia.
0: Iya, tapi nanti sesudah dialog Anggi hadirkan ya.
3: Boleh.
0: Iya, baik.
3: Nah, sama aja.
0: Iya.
3: Ya, Bu Anggi sehat selalu, jangan lupa minum obat.
0: Amin. Terima kasih Bu Jariah.
3: Ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Jariah ya di Lumbata. Makasih Bu Jariah, lagunya nanti siang kita putarkan. Ini udah siang ya. Nanti sesudah habis dialog ya kita putarkan. Hadirkan dulu lagu yang dipilihkan oleh Kak Yana Ganji Jahi dari Berge. Kemudian kalau sempat nanti Nakhoda Kapai ya dari Salbra Muda. Dan jangan lupa Ware, Anda bisa mengikuti juga ya dialog interaktif petua MPU Banda Aceh mengenai problematika rakyat di era digital ya, nanti akan kami hadirkan di pukul 11 lebih kurang.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Terima kasih Warih yang mantap setia sajian kamu Mbak Pruput RRI Banda Aceh. Ya, 20 lagu kalau sudah dengar Warih sebagai lagu terakhir ya yang dipersembahkan dalam acara Sirbuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Selanjutnya nanti Warih kita akan jelang dulu ini pukul 11 waktu Indonesia Barat dan kami akan menghadirkan dialog interaktif. Di mana dialog interaktif hari ini merupakan dialog petuah MPU Banda Aceh ya, dan juga nanti mengangkat tema ulama menjawab problematika rakyat di era digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

bukan soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Warihlun, dimanapun Anda berada yang terus setia bersama kami di siang hari ini. Dan Warih, kali ini kita bersama di dalam acara Dialog Interaktif Petuah MPU Banda Aceh. Nah, ini merupakan satu program acara baru ya, yang dihadirkan sebulan itu dua kali, Warihlun. Dan Dialog Interaktif Petuah MPU Banda Aceh untuk hari ini kami mengangkat tema Ulama Menjawab Problematika Rakyat di Era Digital. Untuk berbicara mengenai tema ini, Warih, kami akan mengajak narasumber untuk berbincang. Ada Bapak Tengku Haji Umar Rafsanjani. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih sudah hadir ke Studio Pro 4 untuk hari ini. Dan nanti kita tentunya Ustadz akan mengajak pendengar kita nanti untuk ada yang ingin bertanya gitu ya. Warih seperti biasa Warih ya, karena di sini juga memberi kesempatan untuk Warih yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berdiskusi dengan narasumber kita untuk hari ini. Anda bisa nanti menghubungi di line telepon 0651-470-55 dan juga bisa di 08 11 6713 886. Warih juga bisa menyaksikan kami melalui YouTube RRI Banda Aceh. Dengan tema hari ini, Ulama Menjawab Problematika Rakyat di Era Digital. Dialog interaktif ini merupakan kerjasama RRI Banda Aceh dan juga MPU Banda Aceh. Baik, ada Bapak Ustadz Haji Tengku Rafsanjani. Nah, kalau kita melihat saat ini ataupun di era digital ini, banyak sekali perkembangan ya Ustadz ya. Tapi kadang-kadang ini kita ingin, kalau kita tidak ingin mengikuti perkembangan ini, mungkin kita bisa ketinggalan.
1: Iya,
0: tapi diikuti juga semuanya, kalau kita tidak pintar-pintar, kita akan terbawa ke arah-arah yang juga bisa menyesatkan.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini merupakan dua mata uang, ya.
1: Iya,
0: Baik, jadi Ustadz, kalau begitu dari kecil anak-anak juga sudah terpapar oleh era digital, orang-orang tua yang kalau kita ingat dulu. Di masa-masa kecil dulu, nah orang-orang tua itu sudah kegiatannya itu mengaji, ke manasah, ke masjid. Tapi sekarang orang-orang tua juga ikut untuk bermedsos gitu ya. Nah, jadi ini mungkin juga banyak sekali tantangannya Ustadz. Nah Ustadz, kalau kita lihat ini bagaimana Ustadz melihat kondisi masyarakat Aceh dalam menghadapi perkembangan di era digital saat ini Ustadz?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kepada ibu dan juga seluruh kru RRI dan juga kepada seluruh pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Berbicara masalah perkembangan zaman ya, kalau kita lihat pada hari ini, ya pada hakikatnya sebenarnya Islam itu tidak mengikuti zaman, tetapi Islam tidak ketinggalan zaman. Artinya ada sinkronisasi di antara kegiatan keagamaan dengan hal-hal ataupun kegiatan yang aktual. Nah, seperti hari ini misalnya kita lihat begitu gencarnya dengan kemajuan teknologi yang sedang pesat di era teknologi kan. Makanya kalau kita lihat Aceh hari ini tidak lagi berbeda dengan daerah lain, sama aja. Di mana-mana berkenaan dengan begitu pesatnya perkembangan digital itu, semua ada, hampir semua lapisan masyarakat sudah menggunakan internet dan media sosial kan. Bahkan bukan hanya di kalangan orang tua, bukan di kalangan orang-orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Nah, sekarang anak-anak di kampung sudah akrab dengan TikTok ya. Sudah ada, udah pandai main Instagram, Facebook dan YouTube kan. Kemudian media-media yang lain yang mungkin kita nggak tahu begitu pesatnya berkembangnya, sehingga ada yang kita yang merasa ketinggalan dengan digital tersebut. Makanya dalam menghadapi itu kita harus serba hati-hati supaya tidak ada tidak salah kaprah untuk menggunakan digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun kemampuan menggunakan teknologi belum selalu diiringi dengan kemampuan menyaring informasi dan memahami etika bermedia. Dan ini mungkin yang perlu kita perhatikan pada abad ini.
0: Iya. Jadi berarti kita sebenarnya boleh, bisa juga kita tidak, nggak usah ikut-ikutan terus gitu ya. Artinya kan memang kalaupun kita memang harus terpapar, yang paling penting itu bisa menyaringnya kan Ustaz ya.
1: Intinya itu ya. Harus disaring, harus pandai dipilah-pilah kan mana yang positif, mana yang negatif, dan itu tidak terlepas dari kontrol penanggung jawab. Kalau di rumah ya orang tua, ibu bapak. Nah, kan kalau di publik ya pemerintah setempat harus selalu mengedukasi masyarakat supaya mereka paham bahwa zaman sekarang zaman digital, yang jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama kita, apalagi di Aceh.
0: Tentu ini banyak sekali mendatangkan hal-hal yang memang seperti kita katakan tadi, bisa jadi kalau kita tidak paham akan mudarat. Nah, menurut Pak Ustadz, apa problematika atau tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini, terutama di Aceh ya, mengenai dalam berkembangnya zaman era digital ini, Ustaz, apa tantangannya yang paling besar gitu?
1: Kalau kami melihat di Aceh khususnya, itu persoalan terbesar yang sedang dihadapi umat ataupun masyarakat Aceh itu salah satunya adalah mudah masyarakat mempercayai informasi tanpa melakukan tabayun ataupun verifikasi. Ini sering terjadi itu. Langsung ditelan mentah-mentah informasi, ataupun ketika menerima berita langsung dia share kan, tanpa melakukan tabayun, tanpa ada cek dan recheck. Banyak berita yang langsung dibagikan tanpa memastikan kebenarannya. Dan juga selain itu kita lihat budaya saling menghujat, ini yang sangat kita sayangkan.
0: Itu kan kencang kali sekarang ya.
1: Budaya saling menghujat di media sosial juga semakin terlihat. Sehingga orang yang mereka lihat bukan lagi tujuannya, bukan lagi tujuan menggunakan media, yaitu terpapar ataupun tergiring dengan kasus yang sering terjadi itu, yaitu menghujat. Sehingga ikut-ikutan menjadi penghujat juga. Bahkan dalam isu agama juga kita lihat kan sering juga kan karena agama ini kalau kita lihat pada dasarnya masa Rasulullah, masa sahabat, masa ulama salaf, para mazhab itu tidak terlepas daripada halaqah, talaki, berhadapan itu. Dia enggak boleh menerima percaya enggak boleh. Harus betul-betul dicek secara konkret. Karena Islam mengajarkan kehati-hatian dalam menerima berita. Fatabayanu dikatakan dalam ayat. Tabayun dulu itu. Cek dan recek supaya percaya. Ini diantara problem terbesar ataupun masalah yang paling yang paling mengancam generasi Aceh pada hari ini, Ibu.
0: Penggunaan media sosial dan teknologi ini ya luar biasa. Seperti Ustaz katakan tadi, kok kayaknya sudah seperti membudaya ya untuk ikut-ikutan menghujat itu ya Ustaz ya. Ini faktor apa sebenarnya Ustaz?
1: Ilmu, Bu. Kurangnya ilmu, kurangnya kontrol, dan kurangnya praktek etika dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat dari dulu orang-orang tua kita kan, makanya ini diantar ancaman digital nih kan, karena orang tua kita dulu sebelum mereka mengizinkan anaknya keluar, merantau, pergi kemana-mana, bahkan kuliah, sekolah ke luar negeri, keluar daerah, itu dibekali dengan ilmu yang cukup, dengan adab etika yang cukup, attitude yang cukup. Nah, sama dengan dia akan wasiatkan kepada anaknya, kamu bisa saja pergi kemanapun, tapi jangan lupa kamu membawa nama ibumu, membawa nama ayahmu, membawa nama Aceh, kan itu kan. Nah, kalau sekarang enggak, itu bukan lagi dia enggak ada modal, Bu. Enggak ada pangkal ilmu keagamaan sehingga keluar jadi terikut tergiring dengan isu semasa yang terjadi, yang terkini. Nah, sehingga dia terbawa, sehingga ya budaya temenak, budaya saling menghujat. Nah, itu lumrah terjadi pada hari ini, Bu.
0: Berarti sebenarnya seseorang itu sudah layak dia merantau, dia harus membekali diri dulu dengan ilmu-ilmu selaku orang tua juga gitu, kalau ingin anaknya kemudian di sekolah merantau, harus diberikan ilmu-ilmu yang memang mumpuni gitu ya.
1: Iya ibu. Makanya kan kita di Aceh ini ada apa namanya, ada penerapan dakwah yang begitu ketat kan, dan itu dimulai dari orang tua. Ada istilahnya hubungan spiritual antara guru dan murid. Artinya anak kemanapun bisa pergi, tapi jangan lupakan orang tua. Murid kemanapun bisa pergi, tapi jangan melupakan guru. Jadi sebagaimana anak gak berani buat salah depan orang tua, sebagaimana murid gak berani buat salah depan guru, maka kemanapun dia pergi, walaupun dia jauh dari guru dan orang tua, dia akan menjaga itu. Nah, karena dia membawa amanah. Apa amanah? Ilmu tadi itu. Jadi seolah-olah ketika dia buat masalah, buat salah, buat dosa, buat maksiat, dia akan seolah-olah apa? Dilihat oleh orang tuanya, dilihat oleh gurunya. Nah, itu. Dan itu perlu pada ilmu, Bu.
0: Apalagi kita Ustaz, ini kalau kita menyaksikan di media sosial, di TikTok, di IG, di mana-mana pun itu, sekarang apalagi menjelang-jelang tengah malam itu Ustaz ya. Dengan berbahasa Aceh, dengan tidak menutup aurat yang baik dan saling mencaci itu, Ustaz. Nah, ini bagaimana? Ini sudah semakin banyak, Ustaz. Dan kita katakan kita daerah syariat Islam. Ini bagaimana, Ustaz? Kalau Ustaz melihat sebagai daerah syariat Islam nih, penerapan syariat Islam, apakah nilai-nilai keislaman ini sudah tercermin dalam masyarakat kita, Ustaz?
1: Kalau kita lihat realita, belum, Bu. Belum sepenuhnya. Iya. Nah, kita sering melihat perbedaan antara kehidupan nyata dan kehidupan digital sangat beda. Sangat ketara. Sangat ketara kehidupan dalam dunia maya dengan dunia nyata.
0: Iya.
1: Bahkan hari ini yang paling diproteskan sebagian orang yang nggak setuju dengan dunia media kan, dunia maya. Jadi yang seolah-olah kehidupan ini udah di maya.
0: Iya. Kayak bebas gitu kayak kalau bebas sudah di maya.
1: Padahal bahasa dalam media kan bahasa gaya tulisan itu berbeda dengan bahasa yang kita dengar langsung berhadapan. Itu sangat berbeda. Sehingga orang salah persepsi, salah menilai, salah mengambil kesimpulan dengan hanya membaca ataupun dengan hanya mendengar. Padahal itu akan membawa ki kepada apa ya? Kepada hal-hal yang positif bagi dirinya. Karena begini bukan, bisa dikatakan sekarang tuh kita tuh sekarang tuh persis zaman sekarang persis satu wadah, satu gelas yang belum cukup menampung seluruh air. Jadi gelas kita kecil, kapasitas kecil, ketika tumpah air ke dalam, jadi akan meluap.
0: Meluap.
1: Kenapa? Kan nggak ada kapasitas. Apa tadi? Ilmu, etika, attitude.
0: Tidak ada.
1: Nah, makanya di dunia nyata masyarakat menjaga adab. Nah, tetapi di media sosial terkadang mudah menghina. Mudah sekali menghina. Nah, menyebarkan aib dengan mudah tuh. Padahal agama kita suruh tutup aib. Kan gitu kan?
0: Betul.
1: Nah, kita tutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Nah, bahkan diancam kalau kamu buka aib orang, walaupun itu betul kadang-kadang, kamu akan diancam, akan suatu hari akan terbuka aibmu karena kamu buka aib orang. Nah, itu. Dan menghakimi orang itu sering terjadi. Menghakimi orang lain, memvonis tanpa kita ketahui latar belakangnya. Padahal akhlak seseorang muslim harus tetap terjaga baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Itu yang menjadi problem pada hari ini.
0: Baik, wah itu problem hari ini besar itu problemnya. Apalagi kita nanggro syariat.
1: Betul.
0: Baik, Warihlun, dimanapun Anda berada yang terus bersama Pro4 RRI Banda Aceh, silakan kami sudah boleh mempersilakan untuk Anda yang ingin bergabung. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai problematika rakyat di era digital ini, kami tunggu Anda di line telepon 0651470555 dan di 0811-6713-886. Kita coba terima telepon dulu, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
0: Iya, dengan kakak siapa ini?
2: Dengan Yana di Lambaru.
0: Yana di Lambaru. Baik, silakan Kak Yana.
2: Terima kasih, Kak Anggi. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Ustadz Umar Rafsanjani.
2: Semoga sehat ya Ustadz.
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
2: G, gini Ustaz, di zaman digital ini kan manusia apa tua, apa muda tuh cari uang kan lewat YouTube, lewat TikTok, lewat media sosial lah
0: Ustaz. Iya, kan? Nge-live ya.
2: Nge-live langsung, terkadang menipu juga di Allah. TikTok tuh sering menipu juga seperti yang cewek-ceweknya ini filter filter wajah.
0: Betul betul, cantik ya. Semua ya.
2: Cantik kali normal, gimana gitu ya, sempurna gitu. Padahal aslinya sih nggak gitu ya. Mungkin agar ini ya lawan jenisnya biar tertarik gitu. Terus demi gift dia gampang tuh aja buka aurat gitu. Nah, itu bagaimana orang seperti itu Ustaz, kan rezeki yang dia dapat itu bagaimana hukumnya? Halalkah atau haramkah? Terus satu lagi Ustaz, bermedsos tuh yang sok tahu seperti Ustaz bilang tadi, menghujat, sok tahu seorang dia mengerti, men-share hal-hal yang dia sendiri enggak tahu kebenarannya gitu kan? Itu bagaimana hukum kalau yang akan dia terima nanti itu Ustaz? Itu saja Ustaz, Kak Anggi.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana di Lambaru. Warih, silakan lagi untuk Anda yang kembali ingin bergabung ya. Kami tunggu di line telepon lagi. Dan juga Warih bisa mengirimkan pesan WhatsApp juga di 0812-6972-881. Silakan Ustaz.
1: Ya, itu mungkin yang kita khawatirkan yang terjadi pada hari ini kan. Dan ini udah jauh-jauh hari diperingatkan kita dalam Al-Qur'an kan, Allah berfirman wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dha'afa, hendaklah kamu takut ya? Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah seandainya kamu maksudnya kamu di sini lebih kepada orang tua, ibu bapa, penanggung jawab, yang apabila mereka meninggalkan dzurriyatan dha'afa, generasi yang lemah. Generasi yang lemah. Lemah di sini kan ulama-ulama tafsir bisa mengatakan lemah ilmu, ya mungkin lemah ekonomi, karena ayat ini kan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa diletakkan pada bab pembagian harta warisan. Kemudian lemah pemahaman, lemah ilmu, lemah ekonomi, dan juga lemah adab dan etika. Itu dia. Sehingga nanti karena dia kurang ilmu, dia nggak bisa bedakan mana halal mana haram, kan? Sehingga karena orang tuanya nggak bisa memperkenalkan mana ekonomi yang baik, mana ekonomi yang tidak baik, kan di sana ada riba, ada hal syubhat, ada yang haram. Nah, cara mencarinya pun, cara berusaha juga harus tahu bagaimana. Jadi sekarang anak-anak nggak tahu, nggak dikontrol lagi itu, sehingga karena dia tengok anak kawannya dapat duit banyak dari media, maka dia pun berlomba-lomba ingin mendapatkan duit banyak. Sehingga jadi ikut-ikutan. Kalau kawannya buka aurat, dia pun ikut buka. Kenapa? Karena dengan membuka aurat banyak masukan, banyak dapat uang. Yang tujuan dia dapat uang itu, dia nggak tahu proses. Proses mendapatkan uang itu juga diperintahkan dalam agama, juga menjadi perhatian agama. Artinya sesuatu yang haram, apabila di sesuatu yang haram itu bersumber daripada hal yang haram dan juga dengan proses yang haram, begitu. Tetap dia kemanapun dia, atas nama kalau daging babi walaupun dia ditulis halal apa haram. Nah, walaupun daging babi masak sirbo, kan namanya sirbo kan, sirbo biasanya kalau di Aceh itu halal kan. Nah, tapi ini
0: jadi haram.
1: Haram. Nah, itu
0: karena
1: dia.
0: Karena memang sumbernya haram.
1: Makanya penghasilan dari media yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak halal, tetap haram. Nah, itu dia, tetap tidak berkah. Tetap tidak akan tidak akan direstui oleh syariat. Orang banyak dapat itu, banyak dapat itu kan enggak mesti daripada sesuatu yang enggak mesti kita harus berusaha dengan sesuatu yang haram. Nah, itu dia itu. Maka pendapatan itu ya bisa dikatakan yang tidak halal. Itu yang kedua tadi apa? Ibu tanya tadi yang kedua?
0: Ya itu jika menipu dia seperti itu kan. Bagaimana itu Ustaz?
1: Begitu juga Ibu. Begitu juga menipu, termasuk kalau saya lihat kalau termasuk dalam memfilter diri itu kan.
0: Betul, luar
1: itu
0: biasa.
1: Kan, apa ya? Enggak pede, enggak percaya diri dengan enggak percaya dengan ciptaan Tuhan, padahal Allah menciptakan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, pada sebagus-bagus bentuk. Itu kan? Itu artinya Allah menciptakan kita seperti ini udah bagus nih. Jangan lagi kita untuk mengkoreksi Tuhan, kita enggak terima,
0: dengan
1: qada dan qadar kan? Dan itu pun akan terancam, kita kan terancam kepada diri kita kan. Ketika tengok di media begitu cantiknya filternya ketika dilamar Karunyuh hujung. Bisa-bisa waktu itu apanya enggak jadi lagi. Enggak jadi lamarannya ataupun enggak jadi lagi dia kawin itu.
0: Baik, demikian ya Kak Yana. Terima kasih Kak Yana ya. Kita terima lagi penelpon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anggi.
0: Dengan Bapak siapa nih?
3: Dengan Ruslan di Penayung.
0: Pak Ruslan di Penayung, silakan Pak Ruslan.
3: Apa topiknya dulu ini? Kebetulan baru ini. Judul topiknya apa?
0: Belum dengar dulu tadi rupanya ya. Betul. Problematika rakyat di era digital. Problematika rakyat di era digital.
1: Problematika umat di era digital nih, rakyat umat sama.
0: Halo. Iya, sudah terputus ya. Aduh, sayang sekali ya. Baik, silakan lagi ya Warih yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0651470555 dan 0811671388866. Baik, Pak Ruslan, silakan lagi Pak Ruslan ya, dan juga Warih yang lain. Ustadz, ini kan kita memang sangat khawatir sudah nih kondisi saat ini Ustadz, terutama untuk generasi muda kita yang kalau begini-begini terus ini akan sangat berbahaya Ustadz ya. Kita hanya seperti Ustadz tadi sudah menyampaikan bahwa jalannya syariat Islam apa di tempat kita ini belum berjalan sepenuhnya, apalagi dengan kondisi era digital saat ini yang seperti tidak ada filter. Nah, ini nanti kita akan bertanya bagaimana peran ulama Ustadz ya. Tapi kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Anggi. Maaf terhubung.
0: Iya, silakan, Bang Ruslan.
3: Iya. Ketika rakyat berada di masa era digital,
0: iya, gitu ya. Problematika umat di era digital. Bagaimana itu? Apa yang mau ditanyakan saat ini?
3: Mau ditanyakan itu hukumnya nanti apa? Ada saya dengar tadi sedikit pembahasan antara halal dan haram, ya.
0: Itu di medsos tadi halal dan haramnya.
3: Yang ke sana juga nanti.
0: Ya, betul ya, baru saja dibahas.
3: Iya, ini yang mau kita tanyakan dari era digital sekarang ini, orang pada banyak buat konten-konten yang sifatnya apa namanya menarik dalam apa namanya dengan versi apa namanya dibaca ya, berbentuk ini narasi, padahal kadang-kadang apa yang diceritakan itu tidak ada ya.
0: Iya.
3: Nah, cuman dikemas dengan ini berbagai apa namanya kemasan kita menarik, jadi orang apa tertarik untuk mendengar itu. Apakah itu pendapatan yang didapat dari seperti itu
0: baik
3: haram juga
0: iya nah. Baik Pak Ruslan,
3: sementara
0: baik,
3: terima kasih,
0: sama-sama. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sudah seperti pertanyaan Kak Yana ya.
1: Lebih kurang sama juga Ibu Yana tanya tadi ya. Jadi pendapatan yang didapati dari konten dengan jalan yang tidak baik lah.
0: Betul.
1: Dengan jalan yang haram, ya pendapatan tetap haram.
0: Sebagus apapun kontennya.
1: Nah, sebagus apapun konten, kalau konten itu bertentangan dengan syariat, itu dia enggak dibenarkan oleh syariat, itu enggak boleh. Nah, tetap dia akan menanggung resikonya dari pendapatan dia itu.
0: Jadi walaupun banyak hasilnya itu haram ya Ustaz.
1: Iya, apalagi berbicara masalah halal dan haram itu kan dalam ayat jelas-jelas dikatakan apalagi makanan kan. Nah, itu pendapatan itu digunakan untuk kehidupan rumah tangga. Seorang suami, seorang istri. Dengan itu dia akan belanjakan untuk dia tanggung makan minum anaknya di rumah. Dalam Al-Qur'an disebut kulu minat thayyibat. Makanlah daripada apa-apa yang baik. Thayyib, maka kita dengarkan halalan thayyiba kan? Halalan thayyiba. Kalau udah thayyib itu pasti halal. Tapi kalau yang halal belum tentu thayyib. Makanya dalam Al-Qur'an itu tegas dikatakan thayyib. Thayyib artinya apakah zatnya halal, apakah penggunaannya, prosesnya, cara pendapatannya harus thayyib. Harus betul-betul halal baru nanti dikatakan halalan thayyibah. Jadi kalau enggak tetap itu rezeki ataupun pendapatannya tetap hal-hal yang tidak baik kita terima itu.
0: Iya. Baik, begitu ya Bang Ruslan di Penayung yang sudah ditanggapi oleh Ustadz. Baik, Warih, lanjut lagi kita yang kembali ingin bergabung, silakan lagi ya. Dan Ustadz, kalau mengenai peran ulama, peran dayah dan lembaga pendidikan Islam khususnya ya, dalam membimbing masyarakat nih agar bijak lah gitu menghadapi teknologi digital ini, bagaimana nih Ustadz?
1: Ya, pada hari ini sebenarnya kan ya di samping ulama dan juga praktisi, apakah dayah ataupun lembaga keagamaan, apakah di kampus, di madrasah kan, itu kayaknya harus saling berkolaborasi untuk mengambil peranan ini. Ya, di samping pasti harus ada juga dukungan dari orang tua. Karena apapun cerita, orang tua yang paling bertanggung jawab atas tindak tanduk anaknya itu. Nah, makanya peran ulama sangat penting, karena dakwah tidak cukup lagi hanya di mimbar masjid atau di balai pengajian. Kalau kita lihat hari ini kan, ya seolah-olah dakwah, belajar mengajar itu
0: kuno,
1: hanya
0: kuno, itu kuno.
1: Iya. Itu ya hal kan? yang tidak maju. Kan? Makanya ulama dan pelajar-pelajar agama, apakah santri, apakah mahasiswa agama, itu perlu hadir di platform digital dengan konten yang santun. Dengan
0: jadi
1: konten
0: berimbang, ya?
1: yang berimbang, dengan konten yang baik, yang ilmiah. Jangan direka-reka, jangan dibuat-buat, jangan ditampilkan sesuatu yang enggak masuk akal. Nah, dan juga mudah dipahami oleh generasi muda. Makanya orang tua sekarang, pengasuh sekarang, pendidik sekarang juga harus memahami daya pikir anak muda hari ini. Kemudian jika ruang digital tidak diisi oleh orang-orang yang membawa nilai kebaikan, maka ruang tersebut akan dipenuhi oleh informasi yang menyesatkan. Ujung-ujungnya apa? Generasi kita sesat. Generasi kita lemah, generasi kita nggak paham agama, sehingga apa namanya itu brutal melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama. Ya, hari ini kita lihat dengan adanya budaya caci maki, merendahkan, bahkan sampai menghujat ulama kan, merendahkan orang tua, nggak ada adab sopan santun, nggak beda lagi orang tua anak muda, anak kecil di kafe, di ruang publik,
0: semua sudah sama.
1: Karena mungkin udah merasa sama-sama memiliki kapasitas, memiliki kekuatan untuk memegang media. Padahal beda itu, tetap harus ada perbedaan.
0: Jadi harusnya memang sebaiknya ini diimbangi, Ustaz.
1: Memang harus seimbang, Bu.
0: Harus seimbang, maksudnya nanti ulama juga bisa ikut juga bermedsos, tapi dengan bahasan-bahasan yang santun, ilmu-ilmu agama. Nanti dibilang juga Ustadznya sibuk bermedsos. Ada itu Ustadz, ya gitu begitu ya, kan ada pro kontra selalu Ustadz ya.
1: Ya sebenarnya enggak juga. Cuma sekarang kan orang selalu mengedepankan sensitif.
0: Itu dia.
1: Seolah-olah yang belajar kitab, yang hafal Quran, enggak boleh pegang HP, enggak boleh bermedia. Padahal enggak, bukan itu.
0: Itu sempit ya artinya ya. Coba kita memandang secara luas gitu Ustadz ya.
1: Dan bahkan kita lihat sekarang kan banyak juga pergerakan-pergerakan anak muda yang paham agama, bergerak, berdakwah.
0: Banyak.
1: Kan? Ada juga ustadz-ustadz yang istilahnya ustadz gaul, ada juga, udah ada.
0: Lebih senang kita juga gitu ya. Jadi tidak terasa anak-anak muda ini tidak terasa seperti diceramahi kali gitu ya Ustadz.
1: Jadi bukan berarti yang ulama-ulama ini harus gaul, harus melepaskan jubahnya, melepaskan serbannya, enggak juga kan. Tapi itu saling kerjasama lah dalam menebarkan kebaikan. Siapapun kita, di posisi apapun kita, tebarkan kebaikan atas nama itu baik.
0: Baik, Ustadz, kita sudah menerima sebuah pesan WhatsApp ya. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, saya Ibrahim di Aceh Timur, ingin bertanya Ustadz, kalau dari kalangan ustadz atau pejabat untuk menyetop semua media-media yang tidak baik itu, karena banyak sekali masyarakat Aceh yang sudah berpenampilan tidak baik di medsos, apakah itu tidak bisa langsung gitu bekerja dan bergerak? Itu Pak Ustadz Ibrahim di Langsa.
1: Iya, Itu kan bagian apa media, apa namanya itu, informasi dan teknologi kan. Mm-mm. Ya itu bukan jalur kita Ibu, bukan jalur Ustadz itu kan. Iya,
0: jadi itu kemana bisanya
1: kan,
0: Ustadz?
1: Kalau di sini kan ada Infocom, kan ada Infocom ataupun ada apa namanya lembaga-lembaga yang punya wewenang dalam media. Dan itu pun kalau kita lihat nggak mungkin disekat habis Bu, nggak mungkin diblok terus, nggak mungkin juga.
0: Ada kan? Bisnis di situ.
1: Nggak mungkin. Nanti dikatakan kita kolot, kita nggak tahu apa-apa, nggak ada, nggak tahu informasi. Nah, karena hari ini detik ini terjadi terjadi eksiden, terjadi apapun peristiwa tragedi di Amerika ataupun di negara Eropa, kita udah tahu. Nah, jangan nanti gara-gara itu kita nggak tahu apa-apa. Nah, makanya bagaimana juga untuk mengatasi itu, nggak ada lain itu, tadi itu ilmu. Nah, dengan ilmu, dengan kontrol, dengan adanya pengawasan, harus ada itu. Setidaknya kita harus tahu, harus bisa mengawaskan diri sendiri. Ini jangankan untuk mengawasi orang, jangankan untuk
0: diri sendiri aja tidak.
1: Diri sendiri ya? Kita banyak yang gagal sekarang, yang belum mumpuni.
0: Karena ilmu tadi.
1: Ustaz, karena ya? Tadi itu. Itu yang sekarang yang menjadi permasalahan.
0: Mungkin maksud Pak Ibrahim ini untuk konten-konten yang bermasalah itu ya. Mungkin dari pihak-pihak Ustaz bisa mengajak kerjasama siapa untuk seperti yang kejadian baru-baru ini.
1: Begini Bu, gitu. Ini Bu ya, itu kan konten itu dia nggak langsung Bu. Dia nggak langsung. Apa namanya itu nggak karena apa ya? karena apa ya?
0: Kalau sedang live gitu kan biasanya
1: karena
0: kan
1: ini receiver itu, receiver media itu kan. Dia kan nggak menyaring ini baik, ini nggak baik. Iya. Nah, kalau bisa aja di blok. Berarti ketika masuk konten yang nggak baik langsung di blok. Tapi nggak.
0: Nggak bisa seperti
1: apakah
0: itu.
1: Baik? Apakah kambing, apakah babi masuk semuanya dalam receiver itu.
0: Iya.
1: Cuma mungkin kalau bisa kita katakan pengawasan istilahnya seperti satgas itu bisa Bu.
0: Itu dia.
1: Bisa buat misal di Aceh ada satgas khusus untuk mengontrol bagian perkembangan media. Artinya apa? Dia bertugas untuk melihat, mengecek, mengawasi ketika ada konten-konten yang menyalahi adat istiadat agama di Aceh, ini satgas ini yang mengambil tindakan. Bisa, itu bisa aja. Dan itu kan kembali kepada pemerintah. Pemerintah yang mewujudkan, membuat DPR, eksekutif, legislatif buat satu satgas, kemudian minta konsep, minta restu, dukungan, ilmu daripada ulama. Baru bisa, bukan ulama yang akan turun untuk membuat itu, tapi pemerintah.
0: Bagaimana kalau dari MPU ini mengajak gitu, memberikan
1: kalau
0: usulan?
1: Kalau sekedar mengajak bisa Bu, mengajak ataupun memberikan usulan
0: kan?
1: Saran kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi untuk membuat ini ada. Dan kayaknya saya udah pernah dengar ada usulan dari DPR itu udah ada. Dan salah satu anggota DPR yang mengusulkan supaya di Aceh ini dibuat satu satgas khusus untuk mengontrol hal-hal yang negatif dalam media ini.
0: Karena memang ini sudah sangat miris sekali Ustaz ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Pak Ibrahim di Aceh Timur. Mudah-mudahan Bapak juga nanti sebagai orang yang terus ikut aktif ya Pak ya. Kita terima lagi penelpon di 886. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Agi, maaf kembali lagi.
0: Ada ketinggalan Kak Yana.
2: Silakan. Makasih Kak Agi. Gini Ustaz, jadi pembicaraan antara anak saya dengan anak santri Ustaz di Kedai Kopi kan. Jadi anak santri, anak dayah lah. Mereka main game online di situ, domino gitu kan, judol lah istilahnya. Terus dia nanya, hai, awakkah anak santri? Telepon saja sih Ustaz ya, boleh ya Kak?
1: Boleh. Iya,
2: nampak. Awakkah anak santri, anak daya kok main judol di sini, Pak Kedai Kopi? Apa dia jawabnya tuh Ustaz? Dia bilang gini, anak pupu kamu awak daya kala ilme, kaset ilme. Jadi ada pisat, tingoh, kamu tuho wo arah balik. Gitu jawabnya. Terus si abang, anak saya Kak Anggi, si abang nanya lagi. Cuma mati dalam keadaan sisa ngasih bahan kalau sempat kapan dek, katanya gitu. Nggak tahu dia jawab apa gitu Ustaz. Kan gimana tuh Ustaz santri seperti itu, apakah bingung juga gitu. Biar Ustaz aja yang menjelaskan bagaimana tuh santri seperti itu Ustaz.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya kalau kita lihat tentang apa ya, penerapan hukum ahkam syariat ini nggak ada pandang bulu, Bu. Nggak ada.
0: Harusnya memang begitu ya. Harus,
1: sama aja sebenarnya.
0: Iya.
1: Orang yang tahu, orang yang nggak tahu sama. Cuma nanti mungkin ada konsekuensi. Yang lebih tahu mungkin lebih berat. Lebih berat dia apa namanya hukumannya.
0: Punishmentnya ya.
1: Dia udah tahu, dia lakukan
0: iya,
1: lagi.
0: Iya. Nah,
1: sedangkan orang nggak tahu, dia hanya sebatas nggak tahu.
0: Iya.
1: Nah, dia hanya satu kesalahan. Ya kan, satu kesalahan dia nggak tahu aja, nggak tahu kemudian dia lakukan lantaran nggak tahu. Yang tadi itu dia udah tahu dilakukan lagi, artinya kesalahan yang pertama dia mengkhianati ilmunya, mengkhianati agamanya. Yang kedua dia melakukan kesalahan, dua kesalahan dia itu. Maka itu kalau dalam agama itu bukan dikatakan orang tahu, bukan dikatakan orang alim, itu orang jahil tuh, jahil murakab. Ada dengar kan?
0: Oh iya.
1: Istilah jahil murakab.
0: Iya, iya betul.
1: Artinya murakab itu tersusun.
0: Tersusun.
1: Dua kali kesalahan dia itu.
0: Dia mengatakan dia berilmu ya kan, tapi pekerjaannya tidak seperti itu ya.
1: Itu dia. Makanya hal-hal yang demikian enggak kita dalam agama enggak bisa kita tolerir,
0: bisa
1: dan
0: tolerir.
1: Itu harus ditegur tuh. Nah, kalau saya Bu, saya terus terang dimanapun kalau ada kesalahan yang bisa saya tegur. Apakah anak-anak remaja, anak-anak SD, SMP merokok di kedai kopi?
0: Langsung tegur.
1: Ataupun dimana saya tegur tuh. Saya tanya siapa orang tuamu. Bahkan kadang-kadang saya tipu. Saya kenal orang tuamu. Nanti kalau saya kasih tahu, saya telepon hari ini, sekarang saya telepon, dia akan marah. Dia langsung minta maaf. Padahal kita hanya gertak aja dia kan.
0: Itu bagian dari tanggung jawab kita
1: tanggung jawab kita
0: ya itu. Sebagai masyarakat ya Ustaz
1: saling.
0: Ya.
1: Ketika ada orang-orang yang apa? Orang-orang laki yang memakai celana pendek. Itu kalau saya jumpa saya tegur tuh dengan baik-baik kan.
0: Yeah.
1: Kita katakan ini kita syariat Islam. Di Aceh hormatilah sedikit supaya kita ya sama-sama menjaga gitu dia.
0: Jadi Ustaz, dengan berkembangnya semakin maju pesatnya era digital ini banyak yang bisa kita dapatkan, tapi banyak juga yang hilang artinya Ustaz.
1: Iya betul.
0: Ya kan? Apakah teknologi sekarang ini menurut Ustaz melayani masyarakat, melayani rakyat enggak?
1: Apa ya? Kita udah dibawa oleh teknologi. jadi bukan kita lagi yang mengontrol. Bukan lagi kita yang mengendalikan teknologi, tapi teknologi yang membawa kita. Nah, dan itu perlu kita backup lah, perlu kita kembali kepada dasar. Ya, teknologi hari ini yang mungkin seperti motor, seperti kereta, kita yang ini dia, kita yang kawal dia, kita yang kontrol dia itu. Jangan dibawa kemana-mana kan, ke jurang masuk jurang kita. Jadi seperti itu pada hari ini.
0: Dan kalau semua serba digital, pastinya apa yang hilang dari cara hidup rakyat kita ini ya?
1: Iya, udah selesai Bu, selesai itu. Kalau udah semua main digital, nggak ada lagi dunia nyata. Semua udah penuh dengan apa nih, hawa nafsu, penuh dengan kesalahan, kemurkaan yang kita lakukan. Karena nggak ada lagi dikontrol. Sedangkan dunia nyata kan dikontrol, dikontrol oleh ilmu, oleh etika, oleh peradaban. Kalau kita di Aceh ada kearifan lokal kan, local wisdom yang harus terus dipertahankan untuk menjaga keaslian ataupun kemurnian nama baik Aceh.
0: Nah, Ustaz melihat kondisi saat ini, apa yang harusnya dilakukan oleh, kan kita tadi kan sudah kita berbicara, kita tahu banyak sekali problema. Dan kita yakin juga pemerintah juga tahu hal ini menjadi problema, Ustaz ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga lembaga pendidikan, masyarakat untuk meningkatkan masyarakat ini agar paham? Mungkin tidak paham tuh karena mungkin jarang apakah membaca atau apa gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lainnya ini untuk biar masyarakat ini lebih cepat paham, lebih bisa menyaring segala sesuatu, ada nilai-nilai yang dari apa yang dia lihat gitu. Bagaimana apa yang ini?
1: Kalau kita lihat fenomena hari ini, sebenarnya memang pemerintah itu harus mengambil peranan penuh. Pemerintah harus sigap, bertanggung jawab untuk mengatasi rotasi apa perjalanan kehidupan pada hari ini, kan? Nah, karena pemerintah dapat meningkatkan literasi digital, kan? Itu dari pemerintah melalui sekolah, kemudian melalui daya madrasah di kampus dan juga ke masyarakat umum, masyarakat pemerintah bisa masuk. Dan selain itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, ulama, pemerintah, ulama, akademisi, masyarakat, komunitas digital. Harus penting itu, libatkan
0: kolaborasi semua.
1: Semuanya. Libatkan yang paham bagian digital, libatkan yang paham bagian agama, yang paham apa namanya struktur apapun, yang paham bagian manajemen komunikasi, libatkan semuanya untuk mengatasi masalah ini. Kalau itu terjadi sesuai dengan apa namanya motto Kota Banda Aceh kan, kota kolaborasi, nah insya Allah berhasil. Kalau enggak, nah itu hanya sebatas di meja aja, sebatas di baliho aja.
0: Bagaimana caranya menjaga nilai-nilai keislaman di Aceh ini, Ustaz?
1: Menjaga nilai-nilai keislaman harus sesuai dengan konsep Islam. Nah, kedepankan, letakkan pemahaman agama di atas segala-galanya, itu dia. Nah, jangan kita ketepikan masalah agama ini. Jangan gara-gara hiburan lupa kepada agama, enggak boleh. Nah, karena agama pun sebenarnya enggak melarang hiburan, tapi jangan melakukan hiburan yang apa namanya yang menyalahi ataupun yang bertentangan dengan agama, begitu aja.
0: Jangan lepas ya.
1: Jangan lepas.
0: Yang ini yang memang
1: kontrol.
0: Iya. Nah, itu kerjasama selama ini bagaimana ini pemerintah dengan
1: selama
0: ulama-ulama?
1: Ini yang mungkin kita lihat sudah ada, cuma belum maksimal, Ibu.
0: Belum
1: begitu maksimal.
0: Apa kendalanya, Ustaz?
1: Kendala kita nggak tahu, mungkin karena beda politik, nah, karena beda cara pikir, beda kesimpulan. Nah, kan? Makanya kalau bahasa saya tetap tadi itu, tetap dari kan yang menggerakkan roda pemerintahan ini kan pemerintah.
0: Yeah.
1: Nah, jadi jangan ulama. Jadi ketika ada kesalahan kemungkaran terjadi, itu jangan disalahkan ulama. Karena ulama
0: itu
1: bukan,
0: yang sering terjadi, Ustaz. Kalau ada kesalahan di mana-mana, ada perzinahan atau apa, itu kan anak-anak sekolahan saat ini, anak-anak sekolahan sudah banyak disorot sih, gitu kan. Ini disalahkan nanti ustadznya, ulamanya.
1: Jadi kan beda konseptor dengan eksekutor, itu beda. Ulama itu konseptor, dia hanya memberikan tausiah, memberikan fatwa, memberikan nasihat. Yang bertindak siapa? Pemerintah, itu di eksekutor. Kalau kita di Aceh kan dalam penerapan syariat Islam ada WH, ada Satpol PP, ada polisi, ada tim gabungan kalau di Banda Aceh kan. Mereka nih yang eksekusi. Jangan suruh ulama untuk menangkap orang, enggak bisa itu. Karena ulama punya tupoksi sendiri, begitu, Ibu.
0: Iya ya, ulama punya tupoksi sendiri dan jangan ketika salahnya disalahkan ulama ya.
1: Kalau saya kalau pendapat saya, siapa yang salahkan? Orang tua. Orang tuanya kan, orang tuanya masa-masa dia, masa-masa anak-anak ataupun masa-masa dunia pendidikan. Orang tuanya tidak mengekspos pendidikan yang maksimal untuk anaknya, terlalu bebas, sehingga ketika dia meranjak remaja, bahkan kepada umur dewasa, itu ketika mereka melakukan kesalahan, orang tua nggak bisa buat apa-apa lagi. Nah, karena dia udah besar, karena dia udah dewasa. Maka ketika itu sebenarnya yang dituntut pada anak bukan taat, bukan patuh, tapi tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu enggak akan bisa dia realisasi. Nah, kalau tadi masa anak-anaknya dia enggak bisa ini, enggak menerima ilmu dari orang tua ataupun enggak patuh kepada orang tua dan guru. Ujung-ujungnya seperti itu.
0: Iya. Jadi kalau ketika sudah terjadi sesuatu yang pada diri dia yang tidak baik, itu kita tinggal apa yang harus kita lakukan? Itu apakah kita menyalahkan diri kita sendiri atau bagaimana itu? Ustaz. Misalnya anak-anak kita di zaman sekarang ini yang sudah kita katakan kurang kontrol, tadi tidak seperti yang diharapkan. Ini siapa yang harus disalahkan? Apakah diri orang tua ataukah anak itu boleh kita salahkan atau bagaimana?
1: Ya, secara hakikat orang tua, yang pertama orang tua. Cuma lantaran apa? Lantaran hari ini dia udah dewasa. Nah, kita kan enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak, beda dengan ketika dia masih balita, masih masa remaja. Kita bisa bertindak, bisa kita melakukan hal-hal yang masih di atas, di bawah kontrol kita. Tapi kalau udah dewasa, enggak lagi. Nah, maka ketika itu yang dituntut tanggung jawabnya sebagai seorang anak yang udah dewasa. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, dia salah. Maka secara hukum kalau dia salah, dia harus terima kesalahannya. Itu dia. Jadi ketika anak yang salah kan bukan orang tua yang dihukum pada hari ini. Kan anak yang buat zina, kan enggak mungkin orang tuanya dicambuk, kan enggak mungkin kan? Anak itu, anak yang khalwat. Anak sekarang yang istilahnya apa namanya, yang kumpul kebu kalau istilah di Jawa kan. Itu yang bersalah mereka, maka mereka yang akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Seperti itu.
0: Melihat kondisi saat ini, Ustadz, banyak orang tua yang ingin sekali. Makanya sekarang sekolah daya atau apa sekolah-sekolah yang apa berasrama ini banyak menjadi pilihan sekarang kan. Mm-hmm. Nah, ini dengan harapan orang tua bahwa nanti anaknya akan selamat di situ. Bagaimana pandangan Ustaz kalau untuk hal ini?
1: Iya, kalau hari ini mungkin itu diantara apa namanya harapan keselamatan generasi, keselamatan anak itu tetap di asrama. Walaupun ya enggak kita pungkiri di sana pun ada juga
0: banyak terjadi juga,
1: tapi iya. Kan masih juga banyak yang baik kan, iya. Masih juga banyak pesantren yang baik, iya. Banyak boarding school yang baik, iya. Yang bisa kita percaya. Maka dengan itu anak kita 24 jam terkontrol. Nah, bisa saja tidak diasramakan, tidak dipondokkan ataupun tidak dimasukkan ke daya, asalkan kita orang tua sanggup kontrol, sah saja itu. Dan itu sebenarnya yang lebih maksimal itu sebenarnya kita di samping kita selalu bersama anak kan, mulai kecil sampai dewasa, dan juga kita bisa kontrol. Tapi sekarang dengan kesibukan yang macam-macam, orang ketua keluar pagi, pulang sore, anak di mana kan nggak tahu. Makanya hari ini perlu pihak ketiga orang lain untuk mengawal, mengontrol dan memberikan pendidikan kepada anak kita.
0: Iya. Jadi nggak bisa kita lagi seperti dulu ya. Kita berharap hanya kita yang memang menghadapi anak kita. Kemudian kita harus berharap juga ada masyarakat yang bisa mengontrol, gitu ya. Jadi tadi itu merupakan pilihan yang belum begitu tepat lah Ustaz ya. Disekolahkan anak ke pesantren dengan harapan bahwa di sana dia akan terkontrol. Dengan lingkungan yang baik, apakah lebih baik kita memang kayak Ustaz bilang tadi di rumah dengan kita bisa menghadapinya, mendampinginya.
1: Kalau kapasitas ilmu kita cukup, itu sebenarnya yang diminta dalam agama, Bu. Kapasitas kita cukup untuk memberikan ilmu agama, ilmu dunia, apalagi masalah digitalisasi, informasi kepada anak. Memang orang tua yang dituntut, kan dalam ayat itu kan, kullu mauludin yuladu ala fitrah kan. Anak itu dilahirkan suci, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani. Maka hari ini kita lihat ya mungkin dan kebanyakan benar kan, karena orang tua nggak sanggup memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak, sedangkan itu tanggung jawab dia, maka dia pondokkan. Istilahnya dia bayar orang untuk menggantikan posisinya sebagai orang tua untuk mendidik anaknya. Nah, walaupun ada sebagian orang tua yang kecewa, yang menyesal ketika anaknya enggak seperti yang diharapkan kan. Karena memang bukan semua yang baik itu bisa terus berjalan baik kan.
0: Betul.
1: Karena setan ini kan di mana-mana ada. Dia untuk menggelincirkan umat Islam itu.
0: Makanya, jadi memang berarti step by step, dan itu terus saja memang diikuti terus gitu ya, walaupun anak kita pun di pesantren, kita tetap harus mengikutinya, bukan hanya diserahkan hanya kepada ustadz-ustadznya saja gitu.
1: Komunikasi Bu harus tetap itu, komunikasi dengan, kalau sekarang pesantren, berarti dia harus komunikasi dengan pimpinannya, ataupun wali kelasnya, ataupun guru-guru yang kenal anaknya. Kita
0: tidak
1: lihat
0: boleh
1: sekarang,
0: dilepas begitu
1: boleh,
0: aja.
1: Nggak boleh juga, harus selalu dikontrol, diketahui kondisinya. Apalagi kalau memang anaknya bukan di pesantren, bukan di asrama, bukan di boarding school, itu memang, itu full itu tanggung jawab kita tuh sebagai orang tua. Di mana dia sekarang berada kita harus tahu, kan apa kebutuhannya, apa yang dia lakukan kita harus tahu. Jangan nanti tahu-tahu udah terpapar mayat. Kenapa? Karena tadi lomba-lomba haram. Jangan tahu-tahu udah dapat telepon WH. Kenapa? Jumpai khalwat. Itu kan karena lepas kontrol kita sebagai orang tua. Jadi seperti itu.
0: Iya. Baik, Ustadz, tidak terasa nih Ustadz ya sudah di penghujung waktu, tapi masih ingin bertanya nih Ustadz kalau misalnya peran tanggung jawab pemerintah ini tadi yang paling ingin kami pemerintah memang tanggung jawabnya, dan Ustaz para ulama boleh mengajak, boleh memberikan usul, dan ini maunya ditanggapi gitu segera ya kan, dengan kondisi saat ini ya Ustaz ya. Jadi ini apa harapan Ustaz dengan kondisi saat ini di era digital, kalau kita melihat kondisi masyarakat ataupun umat di Aceh saat ini?
1: Itu apa Bu? Apa pesannya? Pesan ataupun apa?
0: Oh, harapan Ustaz.
1: Lebih kepada harapan kita ya, harapan kita kepada siapapun generasi yang berhadapan dengan era yang berhadapan dengan digitalisasi, apa namanya? Berpandai-pandailah dalam menggunakannya. Supaya tidak salah kaprah, supaya tidak sesat. Bagi kita orang tua juga jangan pernah lepas kendali. Bagi pemerintah juga jangan juga apa namanya menganggap hal ini hal yang sepele. Karena ini tanggung jawab kan pemimpin. Nah, pemimpin apakah pemimpin dalam keluarga ataupun pemimpin dalam satu daerah, dan itu kan akan diminta pertanggungjawaban di akhir kelak itu karena kita orang Islam. Maka seandainya kita lakukan sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan misi dan visi kita berdakwah, kemudian memberikan edukasi yang benar, insya Allah dengan demikian pasti harapan kita, apa yang kita harapkan itu akan terwujud dengan mutlak, Ibu.
0: Masih ada lagi yang mau ingin dipesankan, Ustaz?
1: Ya pesan, ya pesan mungkin jadilah generasi yang cerdas secara digital dan kuat secara spiritual, kan? Gunakan media sosial untuk berkarya, belajar, berdakwah, dan membangun jaringan yang positif. Jangan sampai teknologi mengendalikan hidup kita itu. Nah, justru kita yang harus mengendalikan teknologi agar menjadi jalan menuju keberkahan. Kan itu yang sangat penting itu, berkah hidup, berkah mati. Enak hidup, enak mati.
0: Enak mati. Itu juga. Baik. Terima kasih banyak Ustaz ya untuk perbincangan hari ini, menarik sekali. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat apa yang sudah kita hadirkan dengan tema kita menjawab problematika umat ya di era digital. Makasih banyak Ustadz ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan yang lain. Baik. Warilun, demikian tadi sudah kami hadirkan perbincangan dialog interaktif Petua MPU Banda Aceh dengan tema kita ulama menjawab problematika umat di era digital bersama narasumber kita Tengku Haji Umar Rafsanjani ya. Terima kasih untuk kesetiaan dan kebersamaannya dan partisipasinya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ataupun di dalam dialog yang sama. Saya Anggi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: Tolong bismillah. Ajak.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dan sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Aceh. Selamat siang Warih Lun, terima kasih Warih ya. Anda masih terus saja bersama kami, Pro 4 RRI Banda Aceh, yang dibaca luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz, dan juga Warih yang terus mendengarkan kami melalui RRI Digital. Kami informasikan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin masih sibuk ya dengan kegiatan-kegiatannya ataupun aktivitasnya. Tapi juga selamat siang untuk Warih yang mungkin sudah mengambil waktu istirahat siangnya. Sudah ada yang terselesaikan untuk istirahat dulu sejenak, nanti akan menunaikan sholat zuhur, kemudian santap siang, dan juga selanjutnya nanti akan melanjutkan kembali kegiatan-kegiatannya ya. Warih Lun, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita dengarkan dulu lagu-lagu religi, lagu-lagu kasidah ya, karena sambil ini mungkin Warih menyiap-nyiapkan diri untuk berkemas-kemas akan menunaikan sholat zuhur mungkin ya, dan kita nikmati lagu-lagu religi dan lagu-lagu kasidah.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.
1: Abang Bo, pengelola Taman Margasatwa Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan menyiapkan beragam kegiatan menarik untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-499 ke Jakarta. Selain menggratiskan tiket masuk pada tanggal tertentu, Ragunan juga akan menghadirkan kuis interaktif berhadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan kebijakan tiket masuk gratis merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pementasan wayang kulit Gedong membuka rangkaian acara yang digelar di dalam Keraton Jogja dalam rangka Mangayu Begya Warsa Enggal Satu Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan dalam Bangsal Kamandungan Kidul Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan pentas ini dipimpin oleh Dalang Sermo Gupito yang juga salah satu abdi dalam Dalang Kawedanan Krida Mawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari,

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po, pendengar Perompat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, dari Perompat Jakarta. Dan hari ini kita nggak sendirian kayak biasa ya, kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perompat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang, sudah ada Kak Felita Kak di Perompat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: siap.
2: Biasa.
1: Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perompat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok, dan apa ya,
1: Bang Jo, ya? Dicampur aja, jadi dengar Perompat aja.
2: Oh, dengar Perompat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih, Bang Jo, ya.
1: Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya, siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih, literasi kita ya, ya sedih sih ngeliatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya, bersama narasumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sana ya.
2: Iya, sudah hadir di studio Pro 4 nih, Bang Jo, ada Bapak R. Heri Diono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya, assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak?
3: Ya,
1: iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, kontaknya Perompat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perompat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perompat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Perompat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11249 28. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona pendengar Perompat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketompung benang itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih, literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Pro 4, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
4: Ya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi itu mencakup banyak hal, Kak Feli dan Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau ada saya, misalnya Kak Feli, Bang Jo, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita dan sekaligus pada saat yang samaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
4: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik. Itu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas selanjutnya sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah, ini menarik karena dukung dari pemerintah juga saya pikir sangat baik Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki ini mengajak belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas, itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu, pada saat petang, pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan keberaniannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Baik ya, menarik sekali ya Bapak Mama Bapak Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya. Dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
4: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jusra pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta paling tidak di lingkungan Provinsi NTT untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Bunda Literasinya. Dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh balai dan kantor bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemerkaya literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Jo, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan, dan kemampuan untuk menulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang, buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin, dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak perlu mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sasla jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, untuk bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga jadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
4: Iya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar aktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu, kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku-buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan. Nanti pada saatnya mereka juga akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
2: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama,
4: sekolah pertama.
2: Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Lalu dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
4: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah begitu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka juga menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu. Dan satu lagi Kak Ferry, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya, itu juga sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah PKBM di NTT sudah 700 lebih. Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
2: Iya, ya. Artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
4: Ya. Tadi salah satu sudah saya sampaikan, yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang, SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Ini kami peruntukkan, kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah begitu. Jadi itu lolos ambang batas gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat, membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu, yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku, kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah. Yeah. Nah kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kemenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPLI dan semua kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timur, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah apa namanya menerima bantuan buku itu. Itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami buka peluang kepada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh di apa diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, Kantor Perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
2: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun ekosistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku-buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Popo, pemirsa Radio juga pendengar Perompat ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Perompat aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta. Nanti kita bakal lagi ya pemirsa RRNet dan juga Bang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: OK. Epigenio.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Pro4 Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Pro4 Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812 11 24 98, dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Pro4 Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu ya satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Pro4 Jakarta. Halo Pro4, Assalamualaikum.
4: Halo Pro4 Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Ceguria, silakan. Ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegu ya.
4: Halo Kak Feri, cantik.
3: Halo Ceguria, apa kabar?
4: Sehat Kak Feri?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kenal ini dengan siapa tadi, saya lupa ya nama. R ini singkatan nih. Benar ya. Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R Heri Budiono. Bagaimana ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada rap begitu kalau enggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri. Ini dengan Cik Guria Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, Cegu, silakan dipercepat, Cegu.
4: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini, ada berapa bahasa kah yang ada di Kupang itu ya? Bahasa, bahasa terus, ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri, sudah adakah yang maksudnya yang paling terbaik lah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undarana ini? Itu Bapak Heri, dua pertanyaannya buat Bapak Heri. Sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti apa?
4: Sudah ya,
2: yang kedua apa ya Cegu ya? Cegu, punten yang kedua tadi pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunnya gini. P.O. siapa cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biar semalas kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kakak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
2: Oke, okay,
4: salam budaya Nusantara. Selamat siang menjelang sore. Bye.
2: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih, Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Ceguria nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Pro4 Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana, dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
3: Oke, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur upaya memperluas perpustakaan daerah?
5: Ya,
3: ya silakan.
5: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah.
3: Ya.
5: Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa apa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara dan perlu kita tangani supaya mereka apa sama-sama berkembang dengan penuturnya sehingga mereka juga apa menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasanya. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan dan dari situ kami juga sudah menjalin apa beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke apa namanya sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa, kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang setiap tahun juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya apa semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian
3: Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang
2: tentunya bagi ternyata banyak kita juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi, kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
3: Belum ada.
2: Oh, belum ada ya, sudah kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo Perempa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
2: Salam budaya Teh Dinda.
0: Ya, happy birthday ya, baru beberapa hari lewat ya untuk Jojo ya.
2: Ya Allah, ini sampai mengkering bibir kita. Makin dibilangin.
0: makin semangat, makin happy, makin maju lah makin buat Jojo terbaik ya.
2: Amin. Terima kasih Teh Dinda.
0: Oke. Okay. Ke langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teteh ya. Kak Feli.
3: Halo.
0: Ada Baba Eko.
3: Baba Esa.
0: Syukurlah kalau ada bye-bye. Karmana kabar Bapak Budi kah?
3: Bapak Heri Budiono.
0: Oh, Bapak Heri, narasumbernya. Karmana kabar Bapak?
6: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
0: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke. Okay. Lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah boleh dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini duduk manis baca koran baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu, jadi contoh sudah hilang, sudah nggak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
2: Oke, siap.
0: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya dan Kakak Feli dilanjut. Jojo, thank you.
2: Siap, terima kasih Terinda.
3: Satu lagi dari Kupang nih.
2: Boleh. Silakan.
3: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida, ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya, bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari, terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah, begitu? Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak didik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
2: Siap, terima kasih Bu Farida.
3: Ya, silakan mungkin yang pertama, Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
5: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa gitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu ajang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis, akademik, untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa anak-anak kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca media cetak dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan literasinya dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu pendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya yang tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
3: Demikian,
2: Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
3: Iya. Yeah. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Katong punya waktu sekitar 2 menit nih. Mm-mm. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis, dan belajar sepanjang hayat seperti apa, Pak?
5: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo. Mendengar sekalian yang berbahagia. Literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja. Tetapi dalam arti luas, kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkatan literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Caveli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
3: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Rina, kayaknya kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Parite jam 14.
1: Abang manajemen J-Expo mengklaim antusiasme masyarakat terhadap gelaran Pekan Raya Jakarta terus meningkat memasuki hampir sepekan penyelenggaraan. General Manager Operasional J-Expo Oki Setiawan mengatakan lonjakan pengunjung terlihat sejak hari pertama hingga hari ke-6 pelaksanaan. Ia menilai salah satu faktor pendorong adalah adanya perluasan area dan penambahan zonasi baru di Jakarta Fair tahun ini. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Masyarakat Kecamatan Dongko, Trenggalek menggelar upacara adat Ngetung Batih yang digelar pada Satu Suro. Prosesi upacara adat diawali dengan kirap takir, plontang, dan aneka sesaji dari kantor Kecamatan Dongko menuju lapangan Dongko Culture Heritage. Ketua Panitia Ngetung Batih Didit Sasongko menjelaskan upacara adat tersebut merupakan warisan tradisi dari para leluhur dan sesepuh masyarakat Kecamatan Dongko. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Malaysia.
1: Peribahasa Minangkabau.
2: Kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito.
1: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino Pulau Drain cukup mahal. Dari hasil panen Pulau Drain mantang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warahmatullahi selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia bersama kami, baik yang baru saja bergabung atau mungkin yang sudah dari tadi memantau ya. Semoga Anda selalu berbahagia dan juga terhibur dengan program yang kami hadirkan untuk Anda. Di Kota Banda Aceh, Warehlon, saat ini terpantau mendung ya, sepertinya akan turun hujan. Dan semoga hujan ini membawa rahmat ya ke alam semesta. Dan ware-ware dimanapun berada yang hendak bergerak menuju ke kawasan Blang Padang ataupun sekitarnya, bisa mempersiapkan mantel atau jas hujan untuk Anda yang berkendara menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 3. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan memantau kami melalui audio kendaraan Anda, kami temani aktivitas perjalanan dengan lagu-lagu pilihan tentunya ya. Dan Warhelon bersama Tangke Band Pekatin HPH tadi sudah kami hadirkan untuk Anda. Masih ada lagu-lagu pilihan lain ya yang akan terus kami suguhkan menemani suasana siang Anda.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
4: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
2: Jangan ya dek, jangan ya dek.
5: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Api jalan, api jalan, api jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbuka.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Terima kasih Warhelon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 15.02 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Rabu 17 Juni 2026. Bagi Warhelon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
4: Ada ya, Bi. Cepat sekali tangannya hari ini ya.
5: Hari ini

0: lagi bila Allah bapa
1: bapa. Alhamdulillah.
0: Adik lagi kan?
1: Sama seperti Yahbit.
0: Ya, semoga abang sehat abang ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Yahbit ada lagu hari ini.
0: Lagu hari ini ramai-ramai judi.
1: Judi. Tapi Yahbit enggak jangan sampai judi ya.
0: Ya enggak. Yahbit dengar aja ya.
1: Yahbit dengar aja. Ini nasihat untuk orang-orang yang suka berjudi nih kan Yahbit kan?
0: Iya.
1: Oke, okay, siap Yahbit. Yahbit, salam-salamnya buat siapa nih?
0: Sama Adik Nurul, selamat mandi Nurul dunia akhirat Adik Nurul ya.
1: Amin.
0: Sampai jumpa nanti di meja. Di meja gede sana sushi Adik Nurul lu.
1: Amin. Ya Allah, begitupun Yahbit sekeluarga ya.
0: Iya, alhamdulillah Adik Nurul. Salam ke Cika, Kak Yana di Lambaru, ke Cik Ma, ke Bang Rufili, ke Kak Ayati, ke Kak Inong, ke Umi, ke Selasa Bapun, dan ke Pak Amri di Kota Melaka, dan ke Pak Syukari, ke Pak Amri, ke Pak...
1: Siapa
0: Allah,
1: tuh?
0: Ya Allah, dah tuh, di Nazar di Lampung.
1: Okay, semua-semuanya.
0: Ya, semua-semua aja ya.
1: Iya, baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit dari Ulekaring ya. Semoga selalu sehat Yahbit, berbahagia sekeluarga. Di belakang Yahbit yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita Dek Nurul.
1: Cepat hari ini ya kak ya.
2: Iya.
1: Nih Ulekaring ke Turki langsung.
2: Nah itu dia, deket-deket, nggak jauh.
1: Iya.
2: Hujan nggak situ Dek?
1: Di sini mendungnya udah tebal kali kak, tapi nggak tahu nih hujannya.
2: Kamu udah hujan lebat nih.
1: Oh ya, mungkin Turki dulu ya. Di sini masih terbang debunya kak.
2: Kami dari tadi nih hujannya.
1: Oh iya. Mudah-mudahan di sini juga kebagian lah kak ya.
2: Amin. Soalnya udah beberapa jalan. Hari ini selalu panas nih kan.
1: Oh iya betul, betul lah. Kak Anis lagunya ya. Lagu apa nih?
2: Cinta setengah mati dari Hedi Diana.
1: Cinta setengah mati. Kalau mati cintanya nanti berpaling ya. Jangan mati. Cinta setengah mati aja boleh.
2: Hedi Diana ya.
1: Oke, siap kita carikan dulu.
2: Ya.
1: Salam-salamnya.
2: Salam ya buat semua anggota grup silaturahmi. Terus yang masuk tadi juga Bu Jaria, Kak Yana, Kak Siti. Terus ada Ihsan juga. Dek Intan sama Dek Munira juga yang ada di sini lagi monitor nih.
1: Oke. Salam juga
2: buat
1: ya.
2: Dek Novi ya. Iya. Terima kasih Dek Nur ya. Sehat-sehat ya.
1: Sama Kakak, selalu sehat juga. Mudah rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis dari Turki ya. Kak Anis seperti biasa ya Warilun ya. Sedang di tempat kerja ya mencari rejeki Caile. Kita dengarkan dulu lagu yang di request sama Yahbit tadi. Ada Judi dari Roma Irama.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Aduh, ngeri ya lagu Cinta Setengah Mati, permintaannya Kak Anis tadi ya dari Turki. Jadi abang kalau misalnya udah dapat jangan disia-siakan gitu loh ya, dijaga gitu ya. Gitu ya Kak Anis ya, semoga terhibur Kak Anis. Dan tadi juga sudah bergabung ada Yahbit dari Uleh Karing ya, semoga sudah terhibur Yahbit. Kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dan dekatlah kita warilut.
0: Ada Kak Yana. Gimana Libya, hujan gak?
1: Rintik-rintik doang.
0: Waduh, hari ini hujannya ke arah Turki Kak berarti.
1: Iya, kencang di situ memang mendungnya.
0: Itulah, di sini juga mendung, tapi ini tiba-tiba awannya udah misah lagi nih.
1: Itulah, kayaknya nggak merestui menghujani kita gitu kan.
0: Itulah, padahal tadi udah ini loh Kak, memang berdebu memang. Belum padang ini udah.
1: Itulah, saking, karena terlalu kering gitu kan.
0: Saking keringnya udah.
1: Gersang,
0: betul. Gimana Kak Yana hari ini?
1: Hari ini lagi nonton rekor, sampai lupa gitu tengok jam lah, dah lagu Roma-Irama. Aduh ya ampun.
0: Itulah makanya terlalu apa ya, menghayati ya. Ada film tentang CEO gak?
1: Bukan, Kak Yana kok suka sih CEO tuh. Kak Yana suka tentang penari-penari itu.
0: Oh, penari ini, penari apa namanya, wayang.
1: Korea ada wayang.
0: Penari apa be kalau Korea? Balet ya?
1: Seperti balet-balet gitu, tapi rame-rame gitu kan.
0: K-pop.
1: Ada yang sirik, terus berantem gitu kan. Pulihin gitu, rame-rame dikeroyok yang sirik itu kan gitu.
0: Gitu.
1: Lagi lihat cara pukulnya tuh seperti apa gitu.
0: Aduh, Kak Yana.
1: Belajar mukul. Makanya Nurul hati-hati sama Kak Yana. Kak Yana lagi belajar mukul ini.
0: Enggak kok, Kak Yana kan aslinya lembut, mana ada kayak gitu kan. Masa seperti laki-laki sih, laki-laki aja nggak boleh mukul-mukul ya kan.
1: Ya maksudnya gini, sekali tonjok aja kan, sekali tonjok langsung jatuh dia gitu kan.
0: Gitu, nggak tahu deh ya, ini kayaknya udah jauh ya maknanya ya. Ada makna tersirat kayaknya ya. Lebih bagus kita lari ke lagu deh ya, cari aman
1: daripada tersurat nanti kan.
0: Daripada tersurat. Surat.
1: Tersirat aja.
0: Betul, tersungkur jadinya ya.
1: Aduh, makanya gitu lihat jam lada lewat Daroma-Irama. Ternyata yang minta siapa tadi?
0: Yahbit.
1: Terus satu lagi ya
0: Kak Anis.
1: Kok Kak Anis? Lagunya tahun berapa tuh Kak Anis?
0: Gak tahu deh. Pokoknya udahlah ya. Masih bagus, yang penting masih apa ya? Audionya masih lancar, alhamdulillah.
1: Iya, 2 tahun ke depan gak lancar lagi tuh.
0: Mudah-mudahan. Mudah-mudahan masih lancar ya. Atau enggak kita ganti kasetnya nanti ya Kak Anis ya.
1: Kita beli lain nanti di pasar belakang masjid raya tuh, banyak tuh gitu.
0: Oke, siap.
1: Kak Yana hari ini ini aja deh. Merindu dari Ridho Roma.
0: Oke, siap. Pokoknya Ridho Roma gak boleh lepas ya.
1: Ridho banget. Mana boleh dilepas-lepas. Dilepas bentar aja diambil sama Bu Jariah.
0: Iya, Bu Jariah juga suka tuh. Tapi gak apa-apa, Bu Jariah Kak Yana request lagu, Bu Jariah bisa dengar. Nanti request lagi, wis, dua kali Bu Jariah dapat.
1: Jangan, Bu Jariah request bapaknya aja.
0: Tadi udah naik.
1: Udah naik, gak usah lagi Bu Jariah ya. Anaknya juga udah naik. Pilih aja kayak kemarin tuh, entah menantunya, entah adik iparnya gitu kan.
0: Pokoknya lari ya, pokoknya keluarga Roma-Irama deh ya.
1: Pokoknya keluarga itulah gitu kan. Salam pertama buat Ria Nurul, semoga sehat selalu. Berkah umur, berkah rezekinya. Ceria selalu Nurul.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih.
1: Iya. Terus buat yang udah masuk tadi, buat Kak Ngom juga, buat Dekti juga, buat Cik Mamat, Pak Le, Isan, Kak Eli, Bu Jari, dan semua-semua.
0: Baik, terima kasih.
1: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warehlon ya. Di belakang Kak Yana yang mau bergabung silahkan 0651470555. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Bro Dangdut adalah kita Kak Nurul.
0: Cek Mat.
2: Iwa.
0: Udah nyampe mana?
2: Udah sampai di Bro Dangdut.
0: Itu betul juga sih, tapi maksud Nurul yang lain ya. Dibilang betul salah, dibilang salah tapi betul.
2: Betul lah.
0: Ini di
2: sampai ini jalan-jalan Cadiri.
0: Cadiri. Oh gitu, ya. Hati-hati di jalan ya. Ada hujan, Cik Mat.
2: Hujan ada lumayan lah, gerimis.
0: Oh gerimis, tapi pakai jas hujan kan?
2: Enggak, kena hujan ada payung hitam.
0: Oh iya, iya. Siap. Cik Mat mau lagu apa hari ini?
2: Lagu apa hari ini ya? Tadi udah aku ingat, udah lupa.
0: Nah kan?
2: Wang Kuncar aja lah kalau gitu.
0: Apa? Gimana?
2: Wang Kuncar.
0: Wang Kuncar.
2: Iya.
0: Wang Kuncar dari siapa? Wang Kuncar.
2: Nggak lupa, siapa?
0: Wang Kuncar. Oke, kita lihat dulu ya. Iya. Wang Kuncar.
2: Ada.
0: Dari siapa nih? Nggak keluar nih penyanyinya. Nggak apa-apa deh, kita hadirkan aja nanti.
2: Dangdut lah ya kan?
0: Dangdut Tarantula katanya.
2: Jadi salam-salamnya depan Nurul dan keluarga, selamat menikmati.
0: Amin ya Allah.
2: Kak Diana juga tadi, Kak Hayati, Kak Angong, Kak Eli, Kak Jiria, Ucikaya, Bang Insan,
0: Radu
2: dan semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Sama-sama, Assalamualaikum Kak Nurul.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat yang sedang dalam perjalanan menuju Simpang 7 Ulekaring. Semoga selamat hingga sampai ke tujuan ya Cik Mat ya. Laris manis satenya ya. Meskipun hujan, lihatlah perjuangan seorang ayah ya. Seorang suami demi keluarga ya, demi istrinya, demi anak-anaknya ya. Mudah rejeki Cik Mat. Dan kita hadirkan lagu untuk Kak Yana dulu ya, Ibu Super. Kak Yana mintanya dari Ridho Roma, Merindu.

0: Demikian Warihlon, sudah kita hadirkan dua permintaan tadi ya, requestan lagu dari Kak Yana dan juga Cik Mat ya, sudah terhibur. Tadi Kak Yana ada Merindu bersama Rido Roma Sonet 2 Band, dan juga Cik Mat barusan Wakuncar ya, bersama siapa nih? Gak dapat ya Cik Mat ya. Semoga terhibur lah untuk Cik Mat ya, di belakang Cik Mat dan juga Kak Yana. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Bro Dangdut. Dan juga kita.
0: Iya, Bang Dika.
1: Iya, gimana kabarnya Nurul?
0: Sehat, Alhamdulillah. Bang Dika gimana?
1: Sehat juga, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sedang apa ini Bang Dika?
1: Sedang santai aja nih Nurul.
0: Ya, sendiri atau di gimana?
1: Bersama ibu juga ya.
0: Oh gitu. Salam ya buat ibunya ya.
1: Iya. Nanti di salamin.
0: Ibu juga ajakin dong masuk ke Prodangdut. Sesekali telepon aja mah bilang.
1: Iya, nanti lah Nurul ya, kalau ada kesempatan nanti mungkin.
0: Malu bisa katanya tuh. Kenapa malu? Enggak apa-apa loh. Jangan malu.
1: Itulah namanya juga ibu-ibu gitu kan Nurul ya.
0: Iya, enggak apa-apa, enggak masalah, namanya hiburan ya kan.
1: Iya benar.
0: Iya, Bang Dika. Bang Dika mau dihibur pakai lagu apa hari ini?
1: Kalau bisa dari Irfan Mansur saja gitu ya Nurul ya.
0: Judulnya?
1: Bukan sandiwara gitu.
0: Bukan sandiwara, baiklah. Bukan sandiwara, ini nyata loh. Inilah kenyataannya seperti ini.
1: Betul sekali gitu.
0: Udah ada ini ya lagunya ya.
1: Oke. Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, salam yang pertama untuk Nurul. Semoga Nurul sehat selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Biar juga untuk Nurul di hari ini ya.
0: Apa?
1: Selamat tugas juga gitu.
0: Oh, selamat bertugas. Iya.
1: Produk gitu ya.
0: Iya.
1: Menghiburkan semua di sini kan.
0: Semoga selalu terhibur juga ya, Bang Dika ya.
1: Benar-benar. Terus salam juga untuknya Cik Mamat tadi ya.
0: Betul.
1: Terus Pak Lek juga. Kanda Jaria juga ya. Untuk semua aja Nurul yang lagi dengerin Pro Dangdut.
0: Baiklah Bang
1: Dika.
0: Mudah-mudahan
1: terhibur gitu ya.
0: Amin. Dari Nurul salam juga ya buat sekeluarga di sana ya, buat ibu ya.
1: Iya, makasih Nurul ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dika yang hari ini ya bisa bergabung ya Bang Dika ya. Di belakang Bang Dika. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Jal.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Jal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Jal, kita kena tipu sama cuaca hari ini ya Pak Jal ya. Tadi mendungnya tebal ya Pak Jal ya.
2: Lumayan. Rahmat yang diberikan oleh Allah lumayan.
0: Iya itulah. Tadi kita ngiranya udah ini, Nurul ngiranya tadi udah mau hujan gitu kan. Ternyata gak jadi. Kena prank ya.
2: Mau keluar dibatalkan.
0: Oh ya?
2: Nggak jadi tinggi karena mau hujan.
0: Oh tadi Pak Jal?
2: Iya.
0: Oh ya ampun, jauh memang mau perginya?
2: Ya ke kota lah.
0: Ke kota, kayak tinggal di kayak jauh kali dengan kota. Kan ke kota cuma 3 menit dari rumah Pak Jal.
2: Iya, namanya tetangga gitu lah.
0: Itulah. Jalan kaki pun nyampe tuh kota. Pak Ajal juga tinggal di kota. Ke pasar ya, mau belanja?
2: Iya.
0: Oke, padahal ini kayaknya udah bisa jalan kembali nih Pak Ajal.
2: Pakai mantel.
0: Pakai mantel, iya betul, padahal bisa pakai mantel.
2: Iya.
0: Cuman males aja ya Pak Ajal ya, daripada basah-basah ya.
2: Iya.
0: Ya udah deh, kita denger lagu aja. Lagunya lagu apa nih?
2: Iya, untuk selama.
0: Oh iya, betul. Kalau di Bro Dangdut, setia untuk selamanya.
2: Iya.
0: Baik, kita hadirkan dulu, Nurul carikan dulu ya.
2: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa Pak Jal?
2: untuk Nurul, mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Selamat tugas. Untuk Kak Hayati.
0: Iya.
2: Di Kuwaya. Untuk Pak Le udah sehat ya.
0: Pak Le itu belum kembali. Belum kedengaran juga nih suaranya.
2: Gitulah. Dan untuk pendengar semua pro dan dut di mana dia berada.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jal dari Blower ya. Pak Jal mau ke kota katanya. Tinggalnya di Blower. Memang udah di kota Pak Jal. Mungkin ya gitulah ya. Enggak jadi pergi karena hujan, enggak apa-apa deh. Pak Jal kita dengar lagu aja ya. Tadi permintaan Bang Dika ada dari Mansur S, tapi Irfan ya. Irfan Mansur S. Bukan Sandiwara.

0: Demikian Warhelon, dua nomor lagu permintaan Bang Dika dari Lampaseh dan juga permintaan Pak Jal tadi ya dari Blower. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut, bisa kita terima satu penelpon requestan lagu lagi dan sepertinya bisa satu lagi untuk ngobrol aja ya di belakang yang sudah masuk ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dan adalah kita di Nurul
0: Sayang. Ada Kak Hayati.
1: Iya deh, maklum lah.
0: Karena lagi lari ya tadi ya.
1: Iya, tadi kencang kali kami lari deh.
0: Oh iya. Tiba-tiba. Tiba-tiba ya.
1: Iya betul, dari Lantuba hujannya kan ke sini ke tempat kami lari ya Miri.
0: Aduh ya ampun, selamat tapi kan semuanya ada sampai basah?
1: Alhamdulillah nggak basah deh.
0: Alhamdulillah, tuh kalau basah gimana tuh Kak? Besok jemur
1: udah,
0: pulang lagi ya?
1: Lagi tuh, kan udah bau dia.
0: Oh udah bau ya? Iya sih, kalau misalnya udah basah gitu ya Kak ya? Makanya harus dijaga kayak jaga bayi dia tuh.
1: Itulah.
0: Merengek dan nangis dia.
1: Kami kalau kayak gini cuacanya kan hati-hati juga gitu ya.
0: Itulah makanya udah tahu lah selahnya ya Kak ya.
1: Udah maher.
0: Udah maher ya. Tinggal tambah zen satu lagi.
1: Itulah.
0: Kaira mana Kak?
1: Kira pulang kampung cari durian jatuh.
0: Wis, emang udah musim durian?
1: Oh, kapan mainnya Dek Nurul?
0: Cepat kok.
1: Udah di tempat Kayati sekarang udah tangkuhnya jatuh durian.
0: Oh gitu, ya ampun, Nurul belum tahu apa-apa nih, masih di sini ya jadi akuarium ini.
1: Itulah.
0: Berenang-renang nih ya.
1: Mungkin dikira satu minggu liburan dia ke sana ya.
0: Itulah banyak nanti ceritanya tuh ke kawan-kawannya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu ya Kak Ayati ya.
1: Iya, amin.
0: Lagunya lagu apa hari ini?
1: Hari ini mumpung lagi hujan kan, gerimis kerinduan.
0: Gerimis kerinduan, dari siapa tuh?
1: Dari Rara Permata.
0: Dari Rara, coba kita cari dulu lah ya. Salam-salamnya buat siapa Kak?
1: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat terus. Dapat jodoh yang saleh.
0: Amin ya Allah.
1: Jangan lama lagi ya.
0: Siap.
1: Habis itu buat yang di belakang baru lewat tadi, Dika ya.
0: Bang Dika di lapas.
1: Semoga sama ibunya sehat terus.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Pak Jal juga sama Tante Non ya.
0: Udah
1: lama tak bersua kami.
0: Reuni.
1: Yuk Pak Jal, kita mudik cari durian jatuh.
0: Nurul gak diajak. Dari tadi Nurul dilewatin, padahal Nurul udah punya kode-kode
1: kan. Soalnya kan kami orang satu kampung gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Nurul belum tahu dia.
0: Pantes lah Nurul gak diajak ya. Pindah kampung
1: gak
0: lah Nurul.
1: Dek Nurul titip aja sama Kak Yati ya.
0: Oh ya, boleh. Tapi boleh yang gede kan? Ya, jangan yang kecil kali ya.
1: Udah berapa kali Dek Nurul ajak-ajak gak mau. Makanya Kak Yati lupa sama Dek Nurul.
0: Tuh kan, emang kayak gitu. Bukan gak mau, gak lihat ini akuarium punya terkunci nih.
1: Itulah kan ada supir taksi yang lain.
0: Itulah mau kayak mana lagi be.
1: Buat semua lah. Oh Kak Nan ya, Kak Ay. Nan, Kak Ngom ya.
0: Siap.
1: Dek Nur sekeluarga juga, semua dek ya.
0: Oke Kak Ayati.
1: Gimana lagunya tuh ada?
0: Sudah dapat. Gerimis. Yo,
1: makasih gerimis banyak Dek Nur.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati. Ada Kak Hayati dari Korea ya. Tiba-tiba suara Nurul kok gak mau keluar ya barusan ya. Ini ya mode mute ya. Mode mute tiba-tiba gitu. Oke Mare, yang mau bergabung di Pro Dangdut satu lagi untuk ngobrol aja ya. Silahkan 0651470555. Kami buka kembali yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, produk Indah Cipta Radio Musramnya.
0: Iya, siap. Lengkap sekali ya kayaknya ya.
2: Ya, betul sekali, lagi baru pirang hujan ini.
0: Baru pirang ya hujannya ya. Tadi enggak, berarti sekarang udah hitam ya hujannya. Tadi sempat pirang.
2: Pirang. Ya, itulah kira-kira.
0: Iya.
2: Itu Perang tuh.
0: Oh, Perang. Perang bukannya di Malaysia ya?
2: Itu Penang ya.
0: Penang. Oh, Perang. Penang
2: di Malaysia tuh ya.
0: Nurul biasanya kalau Penang buat jahit-jahit baju.
2: Oh gitu. Apa suara Nurul tuh tadi?
0: Gimana?
2: Hah? Suara Nurul tadi ya tak hilang ya?
0: Iya, makanya kemute tiba-tiba, nggak tahu nih.
2: Kayak gitu kan.
0: Iya, itulah makanya keselek sama ludah sendiri ini. Saking keringnya udah di sini ya. Nol, tunggu-tunggu hujan ya udahlah. Mau gimana lagi?
2: Tunggu hujan ya, netang paisan ya.
0: Gak apa-apa ya. Sama-sama apa? Sama-sama mengademkan. Ya, cile. Tapi kalau bawa ini sih, kalau bawa dalil.
2: Kenapa?
0: Kalau bawa dalil.
2: Dalil.
0: Bercanda lo Bang Isan.
2: Iyalah.
0: Bang Isan gimana kabarnya?
2: Kabarnya sih baik ya.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Cuma ini lo Nurul.
0: Apa tuh?
2: Emosionalnya saya tuh enggak bisa saya cerdaskan di sini sekarang. Kan udah terapi udah kan? Tapi masih saja enggak bisa cerdas ya.
0: Kalau enggak bisa diceritakan enggak apa-apa. Dituangkan dalam lagu ya. Tapi lagu Aceh nanti kita putar.
2: Iya. Tadi ini kasus di Perlandu juga sebenarnya kan. Itu karena gak bisa masuk-masuk. Ya.
0: Ya sedih lah ya. Apalagi jadi penutup hari ini ya.
2: Gak apa-apa. Cuma kan kebiasaan gak kayak gini ya. Kalau kemarin itu bisa lah gak, pertama di kedua ketiga bisa. Tapi sekarang udah gak bisa lagi.
0: Kenapa tuh?
2: Ya nggak tahu lah, mungkin banyak waris udah apa yang mau masuk juga kan.
0: Oh iya.
2: Kita yang
0: jadi padat ya,
2: bapak-bapak tersisi kan.
0: Bapak-bapak tersisi. Ya untuk ibu-ibu hari ini ya kebanyakan ya.
2: Iya, tapi kalau misalnya kita ada kerjaan ini loh, nggak kelima kali kita masuk nggak bisa kan, nggak mungkin terus dari sini di depan speaker terus kan.
0: Iya sih. Cuman gak apa-apa deh ya, namanya bebek juga butuh umpan ya.
2: Enggak, kalau mereka tuh gak kasih umpan siang. Cuman ini apa, gak ada kerja lain tuh kan.
0: Jadi gak makan siang nih orang nih, olahraga aja siangnya.
2: Mereka tuh kan kasih makan pagi, sore lagi, cukup kayaknya.
0: Cukup, iya yeah. Coba tanya bebeknya sih. Nur nggak tahu cukup apa enggak ya. Mau Nur bilang benar, tapi Nur nggak tahu deh kata bebeknya nanti nggak cukup gitu.
2: Oh ya, kemarin Nur kan dikejar bebek. Nur, bebek mana yang kejar Nur tuh?
0: Bebek angsa dulu waktu Nur kecil, ya.
2: Wajar lah kalau dia tuh kan.
0: Dikejar sama bebek. Nur sampai trauma sampai sekarang.
2: Trauma bebek ya.
0: Iya, Bang Isan, langsung saja salam-salamnya Bang Isan. Nah, biar kita bisa putar ya. Lagu ya.
2: Untuk semua aja.
0: Oke,
2: kalau lagu daerah bisa dipesan kalau
0: bisa.
2: Bisa.
0: Bisa untuk nanti tapi yeah, selesai nanti. Asar. Boleh, boleh, yeah. Boleh. Apa judulnya?
2: Lagu dari negeri Padang tuh, lagu sama Lati Maleh Karajo.
0: Maleh Karajo. Maleh, Maleh.
2: Maleh Karajo ya. Yeah.
0: Maleh artinya malas kerja,
2: malas
0: gitu ya.
2: Malas kerja.
0: Oh iya, Maleh Karajo. Dari Melati. Siapa tuh?
2: Melati.
0: Melati. Oke, siap. Salam-salamnya silahkan.
2: Udah semua-semua aja deh ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Yuk, ada lagunya tuh, Dek?
0: Insyaallah ada sih ya.
2: Kalau
0: dari
2: ada,
0: Melati udah dapat
2: Melati,
0: ini.
2: Boleh.
0: Sudah dapat.
2: Oke, makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang Tiji. Kita langsung tutup ya Prodangdut edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung hari ini, insyaallah bisa kembali berjumpa kita ya di esok hari di Prodangdut berikutnya.

0: Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.07 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk warih-warih dimanapun berada yang selalu setia memantau baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz atau melalui gelombang AM 1251 kHz. Juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Yang belum punya aplikasi RRI Digital bisa download dulu di Play Store atau App Store karena akan lebih praktis mendengarkan radio dan bisa mendengarkan dimanapun dan kapanpun tentunya ya. Warihlun, kini saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Pak, Bu, ngeri sekali, Pak Cut.
2: Ada uang receh nggak, Pak?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waduh, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertama, gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh pada.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut. Bek tilah dudo.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drain nyo?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drain nyan.
0: Ke pe ne Pulau Bang Man? Lampau Drain nyan aset bagi Dron. Jino Pulau Drain cukup mahal. Dari hasil panen Pulau Drain mantong kajet ne Pulau motor. Be ne Pulau hai Bang Man. Urang lain rame tengok mita Lampau Drain jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo tu mah.

0: perjuangan ke pusat apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Rosmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, sebanyak 784 jemaah haji Aceh tiba di tanah air. Berikutnya peringati hari ulang tahun ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta ikuti sunatan massal. Bupati beri apresiasi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam UIN Arariri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Sebanyak 784 jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 dan 2 sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 1 dan 2 sudah kembali ke tanah air dengan total keseluruhan 784 jemaah. Kloter 1 dengan jumlah 393 dan kloter 2 sebanyak 391 jemaah. Adapun kloter 2 tiba pada Selasa malam dengan rincian 160 jemaah laki-laki dan 231 perempuan. Jemaah terdiri dari 311 asal Aceh Besar, Banda Aceh 4, Sabang 68 dan Kabupaten Pidi 2 orang serta 6 petugas kloter. Petugas kloter Khairul Huda menyampaikan terdapat 1 jemaah kloter 2 yang meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Mahdi Muhammad Sufi pada 3 Juni, tepatnya pukul 8.30 menit waktu Arab Saudi.
2: Kami memperoleh generasi ini berjumlah 300 yang diambil secara

0: Alur kedatangan jamaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang. Jamaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan, penyambutan dan pelepasan jamaah, penyerahan paspor. Jamaah mengambil koper, bagasi dan kabin termasuk air samsam dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Maidia Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau sapaan Haji Uma, mendesak polisi segera menangkap oknum debt collector perusahaan pembiayaan atau FIF yang diduga melakukan penganiayaan IRT asal Aceh Utara. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
2: Video seorang ibu rumah tangga bersimpah darah di hidung viral di media sosial. IRT diduga dinaya oknum kolektor perusahaan pembiayaan FIF di Aceh Utara. Kejadian ini memicu kemarahan publik. Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman Sapaan Haji Umar, mendesak pihak kepolisian segera bertindak. Pelaku harus ditangkap dan diproses hukum. Dan dirinya mengancam keras kekerasan pada warga, apalagi perempuan. Jika benar dilakukan oleh oknum penagi FIF, maka proses hukum harus jalan tanpa tebang pilih. Menurut Senator Aceh ini, masalah utang piutang adalah ranah perdata. Tidak ada pembenaran untuk memukul, menganiayanya atau menakut-menakuti warga.
3: Tindakan penganiayaan, penyiksaan, itu kan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang debt collector. Itu melanggar dengan ketentuan dan undang-undang. Sampai warga masyarakat berdarah begitu. Nah, ini pihak kepolisian kita minta untuk segera mengusut dan menangkap pelaku penganiayaan tersebut. Yang kedua, pihak FIF juga bertanggung jawab terhadap peristiwa yang dialami.
2: Anggota DPD RI asal Aceh meminta penyidik bergerak cepat. Korban, saksi dan pihak yang diduga terlibat perlu diperiksa agar kasusnya jelas. Haji Umar juga menyoroti FIF jika pelaku terbukti bekerjasama atas nama perusahaan, maka manajemen wajib kooperatif dan wajib bertanggung jawab. Jangan melindungi siapapun yang terbukti melakukan

0: berpijak pada pilar anak terlindungi, agama terpegang, anak pintar dan cerdas serta sejahtera. Menurutnya, strategi ini diimplementasikan melalui penggunaan platform e-learning, video animasi hingga kajian Islam digital untuk mencegah penyebaran hoax dan konten negatif. Namun Johan mengakui tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan keterampilan digital, terutama di kalangan guru senior yang mendekati masa pensiun.
1: Nah, jadi guru juga harus terlibat dalam menjaga dan menggunakan digital di sekolah. Jadi dengan kita menggunakan digital-digital yang seperti itu, dampak literasi pada siswa, yang pertama kita bisa melihat generasi yang beretika menggunakan media. Pada guru juga penting, yaitu bagaimana literasi digitalnya di Aceh, khususnya Aceh Utara, kita masih rendah, karena keterampilan bermenggunakan literasi ini, literasi digital, kadang-kadang guru-guru yang sudah tua, yang hampir pensiun, itu dianggap itu adalah tidak penting. Padahal itu adalah problem yang harus kita selesaikan, mindset-nya bagaimana menggunakan digital yang lebih bagus.
0: Selain pembinaan siswa, pihak dinas juga mendorong pemberian apresiasi dan penyediaan akses internet serta perangkat digital bagi guru guna mengubah mindset terhadap pentingnya teknologi di sekolah. Muhammad Sofyan melaporkan.
2: Dari Samudra Pasar, Jawa Barat, kita menuju Malabo.

0: Mendukung data akurat, BPS Aceh Barat lakukan sensus ekonomi ke pelaku usaha dan rumah tangga di 12 kecamatan kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan kegiatan sensus ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan sensus tersebut dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang bertujuan untuk memperoleh data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengharapkan agar masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan data yang jujur, lengkap dan benar sesuai kondisi.

0: sangat welcome dan membantu teman-teman dari UGS yang sedang berpaksiasis.
1: Dan dia juga mengajak agar seluruh masyarakat Aceh Barat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus di lapangan. Data yang benar akan menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat Devi Indres Tuti mengatakan bahwa seluruh petugas yang diturunkan telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum melaksanakan pencecahan di lapangan. Sebanyak 211 petugas sensus telah diterjunkan untuk melakukan pencecahan di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penataan ini mencakup berbagai unit usaha serta rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi.
2: Petugas sensus laksanakan pencecahan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian juga jangan lupa berkomunikasi sesuai dengan adat yang berlaku di lapangan. Ada 211 orang yang akan turun di seluruh kabupaten.
1: Dalam pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memperkuat validitas data ekonomi daerah sehingga data yang diperoleh nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. BPS Aceh Barat optimis pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini dapat menghasilkan data yang valid, akurat, dan terpercaya guna mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Dari Melabu lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Kayu. Peringati HUT ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta ikuti sunatan massal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: DPD LSM Lira Indonesia Aceh Tenggara

0: demokrasi dengan pemerintah guna mendukung kemajuan daerah.
1: Hari ini sunat massal dalam hari ulang tahun LSM Lira ke-21 sekaligus menyambut hari ulang tahun Kabupaten Aceh Tenggara yang ke-52. Hari ini ada 51 anak-anak kita yang akan disunat massal bersama LSM Lira bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
0: Ketua LSM Lira Aceh Tenggara Fazriansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak. Paksus ini katanya merupakan pelaksanaan ketiga yang digelar di Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi dari Takimon melaporkan.
2: Jumlah jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah di Tanah Suci pada pelaksanaan haji 2026 hingga kini tercatat sebanyak 10 orang. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH melaporkan jumlah jemaah haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi mencapai 10 orang. Mereka wafat akibat sakit baik selama berada di Mekah maupun Madinah. Ketua PPIH Embarkasi Aceh Arizal mengatakan jemaah haji Aceh yang meninggal dunia terakhir yaitu Razali Mahmud Ben dari kloter 4 asal Langsa yang wafat di Al Haram Hospital Madinah pada Senin 15 Juni 2026 lalu karena penyakit komplikasi. Adapun 9 haji Aceh yang meninggal dunia sebelumnya yakni Muhammad Yusuf bin Nafi dari kloter 8 asal Kabupaten Biren yang wafat di Madinah pada Minggu 14 Juni 2026. Kemudian Nurdin Ali 69 tahun dari kloter 10 asal Pidi wafat di Hotel Buds Allah Da Al Mutamais Makkah karena serangan jantung pada Sabtu 6 Juni 2026. Lalu Mahdi M. Supi 60 tahun dari kloter 02 asal Aceh Besar wafat di Rumah Sakit King Abdul Aziz karena penyakit ginjal. Selanjutnya Ibrahim bin Abdul Qadir Nuh 74 tahun dari kloter 10 asal PD wafat di King Abdul Aziz Hospital pada Minggu 31 Mei 2026. Sulasti Abdul Ghani 74 tahun dari kloter 5 asal Kabupaten Biren wafat di kamar hotel Buds Al-Wahda Al-Mutamais Mekah di hari yang sama. Berikutnya Aminah Ahmad 76 tahun dari kloter 13 asal PD Jaya wafat di Sefa Hospital pada Sabtu 30 Mei 2026. Siti Salmijah 83 tahun dari kloter 13 asal Pidijaya wafat di Rumah Sakit Mina Al-Wadi pada Kamis 28 Mei 2026. Lalu Maimunah Yusuf Ali 72 tahun dari kloter 13 asal Aceh Tamiang wafat pada Selasa 26 Mei 2026. Pada hari yang sama, Nurwaida Muhammad Yusuf 76 tahun dari kloter 08 asal Kabupaten Biren juga meninggal dunia. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W.

0: DPP PKK Aceh Besar tinjau potensi Jaboy dan program PKK Sabang. Hal tersebut dilakukan dalam kunjungan kerjanya ke Kota Sabang pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Besar Rita Mayasari melakukan kunjungan kerja ke Kampung Jaboy, Kota Sabang sebagai bagian dari agenda silaturahmi dan penguatan kerjasama dengan TPPKK Kota Sabang. Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Gecik Kampung Jaboy Yusra dan Ketua TPPKK Kota Sabang Nuri Zulkifli di kawasan wisata Gunung Api Jaboy. Rita Mayasari mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antar wilayah sekaligus menjadi sarana berbagi pengalaman dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Menurutnya, setiap daerah memiliki keunggulan yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.
2: Kunjungan kerja TPPKK Aceh Besar, silaturahmi dengan TPPKK Sabang. Insya Allah kita akan saling sharing, berbagi ilmu, tukar pengalaman. Mungkin di sini ada, di setiap daerah masing-masing kan ada keunggulan masing-masing.
1: Ia menjelaskan Aceh Besar akan memaparkan berbagai program unggulan yang dapat dijalankan TPPKK Kota Sabang. Sebaliknya, berbagai inovasi dan keunggulan yang dimiliki Sabang juga akan dipelajari untuk kemudian diterapkan sebagai kebutuhan di Aceh Besar. Selain agenda resmi, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengenal lebih dekat potensi wisata yang dimiliki Sabang. Rita Mayasari mengaku berharap dapat menyaksikan langsung atraksi lumba-lumba yang menjadi salah satu daya tarik wisata bahari di daerah Sabang. Sementara itu, Gecik Kampung Jaboy Yusra menilai Sabang dan Aceh Besar memiliki banyak kesamaan dari sisi potensi wisata alam. Menurutnya, kemiripan tersebut menjadi modal kuat untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan antara kedua daerah.
3: Jaboy sama Aceh Besar nggak beda. Mungkin wisatanya sama juga, karena di Jaboy wisatanya Gunung Api. Di Aceh Besar pun Gunung Api, air panas. Di Banda Aceh pun Isung lah, Aceh Besar. Itu sama.
1: Yusra menambahkan, kesamaan karakteristik wisata tersebut membuka peluang kerjasama yang lebih luas, baik dalam pengembangan destinasi maupun promosi wisata. Karena itu, ia menilai kolaborasi antara Sabang dan Aceh Besar sangat relevan untuk terus diperkuat demi mendorong kemajuan kedua daerah ini. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemerintah Kota Sebulusalam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas SDM dan membenahi sektor transportasi daerah. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
1: Pemerintah Kota Sebulusalam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Sinergi itu ditandai dengan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama yang berlangsung di Kampus Politeknik Transportasi Darat Bali. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Sebulusalam langsung menggandeng 3 perguruan tinggi kedinasan sekaligus. Ketiganya adalah Polrada Bali, Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi. Wali Kota Sebulusalam Haji Rosid Bancin menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai sangat strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan tinggi perhubungan. Menurutnya, melalui kesepakatan tersebut, para pihak berkomitmen penuh untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan mematangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perhubungan darat maupun sungai. Sinergi berkelanjutan itu juga diharapkan mampu mendongkrak kualitas pelayanan transportasi yang lebih profesional dan aman di Kota Sebulusalam. Selain itu, Haji Rosid Bancin juga menambahkan kesepakatan itu tidak hanya berfokus pada pendidikan kedinasan, tetapi juga mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui implementasi kerjasama tersebut, seluruh pihak siap melahirkan program kolaboratif demi mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Sebulusalam. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Brief dekat bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal

وأن

What?

صدق الله العظيم.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القديم الأولي والآخري الباقي بلا تحولي، ثم الصلاة والسلام السرمدا على النبي خير من قد وحدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد. Sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari sama-sama seperti mana biasa kita niatkan i'tikaf sambilan kita menyambut salat Isya. Alangkah lebih baiknya sama-sama kita tanamkan niat untuk beri'tikaf di dalam masjid selama 30 menit ke depan. Mudah-mudahan dengan i'tikaf itu diberi oleh Allah pahala yang besar, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah majelis dan juga kepada seluruh para pendengar radio Baitur Rahman, kita melanjutkan kajian kita terkait makhluk-makhluk yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa di sini kami sampaikan kitab Imam At-Tabari, Tarikh At-Tabari, salah seorang imam ahli hadis yang menulis secara lengkap alunan perjalanan sejarah dimulai dari makhluk pertama diciptakan Allah hingga nanti kita akan lihat kisah dan cerita Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Sayyiduna Maulana Muhammad. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait ghamam. Jadi ada makhluk Allah namanya ghamam. Jadi ghamam ini unik, dan ada sedikit riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas, satu-satunya kaum di dunia ini yang pernah melihat wujud ghamam itu adalah kaum yang hidup pada masa Nabi Musa alaihi salam. Begitulah yang kami baca dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, kita ulang sedikit sebelum kita lanjut. Pada penjelasan yang lalu sudah jelaskan oleh Imam Ibnu Abbas, juga oleh para tabi'in, Wahab bin Munabbih, nanti juga kita akan dengar bagaimana riwayat dari Imam Ibnu Hatim. Ghamam itu diterjemahkan dalam kamus artinya awan. Di atas langit itu banyak awan. Kalau dulu kita pernah sekolah, mungkin kita pernah belajar ada lapisan bumi itu, lapisan stratosfer, atmosfer, ionosfer, itu macam-macam itu. Nah, Allah juga menciptakan itu. Ada satu makhluk Allah namanya ghamam, dan ghamam ini adalah makhluk yang paling awal diciptakan sebelum manusia, sebelum hadirnya Nabi Adam, sebelum terciptanya bumi. Ghamam ini adalah makhluk paling awal. Jadi saya buat runtutan sedikit agar penjelasan kita yang lalu itu menyambung. Saya simpulkan secara singkat, dulu kita sudah beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar makhluk-makhluk Allah yang pertama itu dari seluruh riwayat hadis akal, termasuk al-qamar wa syams, bulan dan matahari, termasuk aras, qalam, itu makhluk-makhluk Allah yang paling pertama itu. Walau demikian, para alim ulama mufassir sepakat bahwa walau ada terjadi perbedaan di antara makhluk-makhluk yang pertama itu, yang diciptakan Allah paling pertama namanya kolam. Nah itu kita sudah bahas bagaimana bentuk kolam, bagaimana karakteristik pada kolam, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Walau demikian, saya ulangi lagi pelajaran yang dulu. Ada satu makhluk Allah juga yang merupakan makhluk paling pertama, itulah namanya al-aqlu. Awalu ma khalaqallah al-aqlu, kata Nabi. Salah satu makhluk yang diciptakan Allah pertama adalah akal manusia. Nah, kita juga sudah bahas itu. Dan kita sudah juga membahas bagaimana wujud akal yang kita rasakan hari ini, tapi kita tidak tahu dia berada di mana. Jadi Allah bisa membuat wujud itu ada, tapi kita tidak tahu dia ada di mana. Nah, inilah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan kita bisa membuat satu makhluk yang bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar. Ada makhluk Allah yang bisa kita rasa, tidak bisa kita lihat. Ada makhluk Allah yang bisa kita dengar, tapi tidak bisa kita rasa. Nah, salah satu makhluk Allah yang ajaib adalah akal yang bisa kita rasa, tidak bisa kita buktikan dia di mana. Nah, itu sudah penjelasan yang lalu. Nah, pelajaran selanjutnya adalah di antara rentetan makhluk itu ada satu makhluk namanya ghamam. Ghamam itu kalau buka kamus artinya awan. Dan saya sudah melihat dari beberapa tafsir sama artinya awan. Awannya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Nanti kita akan lihat menurut pendapat Imam Ibnu Abbas bagaimana bentuknya itu. Nah, di antara makhluk Allah Ghamam ini yang pernah melihat wujud Ghamam, kaum yang pernah merasakan bagaimana adanya Ghamam itu adalah kaum yang hidup pada masa Nabi Musa. Itulah Bani Israel. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikum manna wassalwa. Surat Al-Baqarah. Kata Allah, kami naungkan mereka dengan ghamam. Saya ceritakan sedikit cuplikannya, kenapa Bani Israel bisa melihat ghamam itu. Jadi dalam satu kisah itu sama-sama kita sudah ketahui, dulu itu Bani Israel termasuk kaum yang ditindas Fir'aun. Sehingga singkat cerita, ketika masa-masa detik-detik terakhirnya Fir'aun ditenggelamkan di laut, maka Nabi Musa mengambil tongkatnya atas perintah Allah dengan izin Malaikat Jibril, maka dihantamkanlah dataran itu, terbuka laut. Kisah ini sama-sama kita ketahui. Maka setelah terbukanya laut itu, kaum Bani Israel mengikut Nabi Musa kemana arah Nabi Musa, sampai nanti akhirnya mereka diletakkan oleh Nabi Musa di suatu tempat. Nabi Musa minta izin untuk berkhalwat 40 hari di Bukit Tursina. Selama itulah bertahun-tahun mereka nanti bersama Nabi Musa, sepulungan pulang Nabi Musa. Kondisi Bani Israel setelah diselamatkan itu penuh dengan cobaan iman. Salah satunya, saat itu mereka tinggal di tengah padang pasir yang begitu panas. Maka Bani Israel minta kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong minta kepada Allah agar kami dinaungi oleh awan. Maka Allah mengutus yang disebut dengan ghamam. Ah, ghamam itulah yang dilihat oleh Bani Israel itu. Dan uniknya, ketika saya membaca tafsir, hanya beberapa pendapat sahabat, salah satunya Imam Ibnu Abbas, mengatakan tidak ada kaum yang pernah melihat ghamam itu kecuali Bani Israel pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah sama dalalna yang dimaksudkan oleh Allah dalam firman-Nya kami naungi? Dalalna itu artinya kami naungi.
1: Apakah sama naungan Allah nanti di akhirat untuk orang yang beriman dengan naungan Allah yang Allah pernah naungkan Bani Israel?
0: Tentunya tidak sama.
1: Tapi uniknya Imam Ibnu Abbas pernah berkata bahwa al-ghamam yang pernah dirasakan oleh Bani Israel itu akan kembali nanti di akhirat, akan menaungi orang-orang beriman. Dan ghamam itu ciri-cirinya disebut oleh Imam Ibnu Abbas dalam kitab Al-Quran Al-Azim, disebut oleh beliau, ciri-ciri ghamam itu baunya semerbak. Nah, coba bayangkan, sama lagi orang pakai minyak wangi, kan? Dipakai minyak wangi, ini kan wangi, ya? Ha? Itu lebih baik, ya? Maka kata Imam Ibnu Abbas itu, ciri-ciri ghamam itu pertama, dia baunya semerbak. Yang kedua, terasa dingin. Jadi di mana aja kita merasakan panas, kalau sudah masuk ghamam itu, makhluk Allah itu, maka kita merasa dingin dan sangat-sangat wangi. Nah, itu menurut perkataan Imam Ibnu Abbas. Nah, maka oleh karena itu ingin saya katakan di sini adalah ghamam ini adalah makhluk Allah yang juga termasuk makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pengajian kita terkait tentang segala sesuatu yang terjadi sebelum adanya sesuatu. Nah, di sini ada orang Yaman datang ke Nabi Muhammad. Duduk depan Nabi Muhammad, itu penduduk Yaman datang. Tokoh yang sangat berjasa membuat Yaman itu menjadi Islam dan terus menyebar keislamannya adalah Mu'az bin Jabal. Duduk orang Yaman di depan Nabi. Maka Nabi bilang sama orang Yaman, kata Rasulullah, iqbalul bushra ya ahlul Yaman. Kalau bahasa kita begini, kalian mau tidak kuberikan khabar gembira, ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah. Sebelum kita bahas itu, kita ingin bercerita sedikit. Kenapa Rasulullah sangat menyukai orang Yaman? Nabi kalau lihat orang Yaman itu senang. Kenapa? Bahkan Rasulullah pernah berdoa khusus untuk orang Yaman, ya, dalam hadisnya. Kan pernah Nabi berdoa itu, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamani dina. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tercatat Nabi pernah berdoa untuk orang Yaman. Kenapa Nabi senang sama orang Yaman? Bahkan doa Rasulullah inilah yang sampai hari ini negeri Yaman diberkahi oleh para malaikat. Bahkan kita lihat bagaimana sekarang keturunan Sayyidina Maulana Muhammad di Yaman itu orang-orangnya hebat-hebat. Habib Umar bin Hafiz itu sudah sana semua itu. Itu berkat. Saya mau cerita, apa alasan Rasulullah sangat senang pada orang Yaman? Nabi itu pernah mau dibunuh oleh salah seorang utusan dari Romawi. Dia datang dari jauh itu, dari negeri Syam. Kalau kita gambarkan peta, ini Syam. Di sini Syam, ini Madinah, ini Mekah, kan gitu ya. Terbayang enggak kalau saya gambarkan peta? Syam itu di atas. Ini Syam, ini Madinah, ini Mekah, Yaman itu di bawah. Jadi suatu hari, karena ada isu-isu adanya kelompok yang berafiliasi untuk membunuh Nabi, ada orang dari Syam itu membunuh Nabi. Kebetulan Syam dengan Yaman saat itu sebelum masuk Islam itu masih ada hubungan. Hubungan kerajaannya, hubungan kekaisarannya. Yang tentu jika mereka ingin membunuh Nabi dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas. Nah, Nabi saat itu beliau ketika mendapat kabar ingin dibunuh, beliau panggil orang yang mau dibunuh itu, membunuh Nabi itu. Kata Rasulullah, kamu ingin bunuh saya?
0: Iya.
1: Mau tangkap saya?
0: Iya.
1: Sini duduk.
0: Duduk.
1: Nabi suruh duduk. Itulah hebatnya Rasulullah itu. Musuh pun suruh duduk.
0: Duduk.
1: Kamu boleh membunuh saya, kamu boleh menangkap saya, tapi ketahuilah, kalau ada salah seorang kaisar di antara kamu nanti beberapa hari lagi, dia sebentar lagi akan wafat, dan berita yang saya sampaikan ini tidaklah benar, silahkan tangkap saya, bawa ke Syam. Kalau aku akan berikan kabar bahwa di antara di kekaisaran Romawi ada salah seorang kaisar yang akan wafat oleh anaknya sendiri. Kalau berita itu bohong, tangkap saya, bunuh saya.
0: Salah satu delegasi yang ingin bunuh Nabi itu dari Yaman. Dari Syam turun ke bawah, dari Yaman naik ke atas.
1: Nah, orang Yaman yang mendengar kabar Nabi ini tanpa membuktikan bahasa Nabi, dia masuk Islam. Tanpa membuktikan berita Rasulullah, orang Yaman masuk Islam. Dan orang Yaman yang masuk Islam ini, dia pulang kampung, dia sebarkan Islam. Makanya Rasulullah itu kalau sudah mendengar Yaman, beliau senang sekali. Di mana tanda Nabi senang? Nabi berdoa khusus untuk orang Yaman. Ya. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Walaupun nanti di ujung hadis ada sahabat Nabi memanggil Rasulullah, Rasulullah, tolong doakan kota Najd, daerah Najd. Ya. Lalu Nabi tidak menghiraukan permintaan sahabat itu. Nabi berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Sahabat dari belakang datang, Nabi, tolong doakan untuk Najd kami. Nabi tidak membalas. Nabi doa lagi sekali lagi. Tiga kali Nabi doa itu. Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Datang sahabat, Nabi, tolong doakan untuk Najd kami. Tiga kali mereka meminta, Nabi langsung membalas. Kalian tahu kenapa saya tidak berdoa untuk Najd? Di sana itu qarnus syayatin. Hunaka zalazil wa qarnus syayatin. Kamu harus tahu, suatu saat Najd itulah suatu kota, wilayah yang akan membuat gempa bumi seluruh umat muslim, dan akan munculnya tanduk syaitan. Di mana Najd? Nanti dalam pembahasan lain kita akan bahas khusus. Biar tidak jauh pembahasan kita, kita tetap pada Ghamam tadi. Nah, inilah alasan kenapa Nabi suka dengan orang Yaman. Nah, orang Yaman datang ke Nabi. Kata Nabi, mau tidak aku berikan kabar gembira untuk kalian? Aku berikan ilmu untuk kalian. Yang ilmu itu sangat berharga. Maka kata mereka, faqalu qad basyartana fa'atina. Orang Yaman bilang, Nabi, engkau telah berikan kabar gembira untuk kami. Terima kasih Nabi, terima kasih. Fa'atina, kalau begitu Nabi, tolong berikan apa itu kabar gembira. Maka Nabi bersabda, kata Rasulullah, faqalu, kata mereka, faqalu qad qabalna fa'akhbirna an hadzal amri kaifa kana. Nabi, tolong jelaskan pada kami ilmu yang kami tanya ini, Nabi, terkait segala sesuatu sebelum terciptanya, segala sesuatu, apakah sesuatu yang sebelum ada itu Allah ciptakan? Mereka bertanya, Nabi, sebelum ada bumi, matahari, pohon, angin, sebelum ada itu, adakah sesuatu yang sudah diciptakan Allah? Maka Nabi menjawab, kana Allahu azza wa jalla 'alal 'arsy. Kalian tahu, sebelum adanya sesuatu itu, Allah telah menciptakan 'arsy. Wa kana qabla kulli syai' wa kutiba fil lawhi kulli syai' yakunu. Setelah itu barulah kutiba fil lawhi kulli syai', diciptakanlah kolam. Kolam itulah yang menulis di Lauh Mahfud. Nah, kaum muslimin, Lauh Mahfud itulah puncak nomor duanya terdapat naskah penulisan Al-Quran secara maknawi yang ditulis oleh Qalam. Begini maksudnya, Al-Quran sebelum kita lihat hari ini, Al-Quran yang ada di depan kita ini, itu hakikatnya Quran itu adalah kalam maknawi. Ada dua kalam dalam ilmu tauhid, ada kalam lafzi, ada kalam maknawi. Kalam lafzi itu begini, contoh saya katakan kepada saudara saya, tolong belikan saya sayur. Kau pergi ke pasar, belikan saya sayur. Lisan saya bergerak, suara saya nampak dan tersusun kalimat. Itu namanya kalam lafzi namanya. Nah, Al-Quran itu kalam maknawi, tidak bersuara, tidak berhuruf, dan dia itu berbentuk maknawi. Saya berikan contoh. Ketika saya mengucapkan ayat Qul huwallahu ahad, apa makna yang ada dalam Quran itu? Inti dari Qul huwallahu ahad itu apa artinya? Di situ menjelaskan tentang bahwa Allah itu esa. Saya berikan contoh lebih enaknya. Ada salah seorang anak, dia naik ke atas pohon mangga. Salah seorang ayah memberitahu kepada anaknya, turun, turun, jangan naik pohon mangga, turun. Karena anaknya tak mau mendengar, dia naik ke atas. Lalu anaknya itu tidak mendengar, ayahnya datang, dia bawa kayu. Dia bawa kayu, dia pakailah pinggangnya begini. Tidak ngomong apa-apa, tidak mengeluarkan suara, dia berikan isyarat seperti ini. Pertanyaannya, ketika seorang ayah membawa kayu memegang pinggangnya begini, turun tidak anaknya itu? Turun. Itu namanya kalam maknawi, kalau bahasa kita isyarat. Nah, maka oleh karena itu Al-Quran itu setelah ditulis di Lauh Mahfuz, Jibril mengambilnya, lalu Jibril turun ke bawah, maka Jibril transit salah satu langit. Di transit itu barulah nanti beliau turun ke bumi dan memberikan Quran kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nah, maka saya ingin katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebelum menciptakan sesuatunya, beliau telah menciptakan aras, kemudian qalam, kemudian Lauh Mahfuz. Kemudian Imam Ibn Abbas pernah berkata, Inna Allahu Azza wa Jalla khalaqal arsha awwala ma khalaqa fastawa alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras, awwala ma khalaqa, yaitu makhluk yang pertama, fastawa alaihi, lalu Allah beristiwa di atas aras. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin jelaskan sedikit makna istiwa di atas aras itu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas aras. Pertanyaannya, apakah Allah bersemayam di atas aras itu menempel dengan aras atau tidak? Ingat baik-baik, memahami Quran kalau tidak faham cara memaknainya, bahaya. Saya jelaskan sedikit hadis Nabi. Nabi pernah bilang, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Bahasa Nabi singkat, tapi maknanya cukup mendalam. Coba dengarkan baik-baik. Kata Rasulullah, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran kadang-kadang bisa membawamu ke dalam hidayahnya au alaika, tapi ketahuilah Quran terkadang bisa membawamu ke dalam neraka. Maksud Nabi adalah tidak semua orang yang hafal Quran, orang yang bisa baca Quran, orang yang pandai menghafalnya, orang yang pandai melantunkannya, tapi dia ahli surga. Tidak semua seperti itu. Sebab kata Nabi, au alaika, terkadang Quran bisa menjerumuskanmu ke dalam neraka. Contoh, Ibnu Muljam, salah seorang penghafal Quran, salah seorang yang ahli tafsir, tapi dia membuat kebijakan siapa yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib dapat pahala besar. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ahli Al-Quran, hafal Quran, ahli tafsir, tapi dialah yang membunuh salah seorang anak sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Zul Khuwaisirah, yang dikenal oleh sahabat seseorang yang memiliki mata yang merah, yang hitam. Sahabat sangat mengenal dia, bahwa dia tak pernah lepas dari tahajudnya, selalu tak pernah lepas dari duhanya, selalu tak pernah lepas dari solatnya, selalu tak pernah lepas dari amaliyahnya. Tapi Umar bin Khattab pernah mengeluarkan pedang, meminta izin kepada Rasulullah, bolehkah saya membunuh dan mengambil, memenggal kepalanya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah, jangan, suatu saat kau akan lihat bagaimana keturunannya. Nah, oleh karena itu, hari ini saya ingin katakan, malam ini, banyak sekali orang yang salah mengambil makna ketika memahami ayat Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman alal arsistawa. Allah itu menempel di atas aras begini. Ah. Contoh. Ini aras. Allah itu menempel. Ini aras makhluknya. Ketika kita tanya, mengapa kau berkata seperti itu? Mereka menjawab, ya begitu ayatnya. Saya sudah bahas ini pada pertemuan yang lalu. Maka oleh karena itu sekarang kita tanya kepada para ulama, bagaimana Ar-Rahman wal Istawa? Bagaimana bersemayam Allah di atas aras? Apakah aras itu menempel dengan Allah atau tidak? Saya baca sedikit catatan yang saya buat. Sini ada catatan yang saya buat. Kita tanya terlebih dahulu kepada Imam Malik. Bagaimana kata Imam Malik? Beliau berkata, al-istiwa ma'lumun wal kaifu majhulun. Kata beliau, istiwa itu kita tahu maknanya, tapi bagaimana Allah beristiwa dengan aras, kita tak tahu artinya. Nyambek nepegahan tu, karena nalum rompok sebuah kitab ditulis oleh salah satu ulama, penulama Aceh, ulama luar. Bersemayam Allah di atas aras itu sama seperti saya duduk di atas kursi. Pernah dengar begitu? Pernah dengar? Silakan buka kitab namanya Kitab Tauhid yang disyarah oleh Ibnu Utsaimin, jilid 2. Di situ ada tuh penjelasan itu, duduk di atas kursi. Kita sejak dulu oleh ulama-ulama kerajaan Aceh Darussalam, salah satunya Syekh Nuruddin Araniri, dalam kitab beliau At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, beliau menentang itu. Siapa saja yang berkata bahwa Allah itu bersemayam di atas aras, menempel dengan aras, maka itu ajaran yang tidak dibenarkan. Silakan beli kitabnya, baca sendiri. Siapa yang bilang begitu? Syekh Nuruddin Araniri. Kitabnya At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Ustaz Nuruddin yang tunggu 40 kitabnya, silakan pergi di depan ini, di belakang ini, tepatnya lurus ada satu toko nanti di depan Pena Publishing itu, silakan masuk beli bukunya itu, silakan baca itu. Begitu juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili, beliau menentang itu. Beliau membuka kitab, menulis kitab namanya Tanbihul Mashi, nama kitabnya. Beliau menentang orang-orang yang berkata bahwa kalaulah mereka meyakini aras itu diduduki oleh Allah menempel, ah, itu ajaran yang tidak dibenarkan. Maka kata Imam Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, istiwa itu artinya adalah bersemayam, kita tahu. Tapi cara Allah bersemayam kita tak tahu. La ya'rifullah illallah. Satu. Yang kedua, Syekh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan, apa kata beliau? Istiwa itu adalah bermana'ala wa irtifa'a, tinggi berada di atas aras. Perhatikan baik-baik. Ini tangan saya. Tangan saya di atas meja. Begini. Begini ya. Beda enggak? Misalnya saya bilang begini. Tangan saya di atas meja, satu. Dengan satunya lagi, tangan saya di atas meja. Apa yang beda itu? Ini tangan ini. Tangan atau peci lah. Ah, ini peci ini. Peci di atas meja. Ya. Satu lagi, peci di atas meja. Lafadznya sama, tapi kondisinya berbeda. Ya kan? Nah, ini ya. Peci di atas meja dengan peci di atas meja sama anu. Maka kata Imam Jarir At-Tabari, ala yang seperti ini itu namanya ala irtifa'a, tinggi ke atas, tidak menempel di sini. Maka oleh karena itu Imam Asyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau juga berkata, kalaulah ala seperti ini, peci di atas meja, itu namanya isti'la hakiki. Nah ini, nempel. Ini ujungnya nempel. Isti'la hakiki namanya. Sedangkan Allah berkata, ala arsistawa, alanya itu, ala itu bukan seperti ini. Tapi di atas aras. Namanya ala isti'la majazi. Nah, kalau ini tidak kita fahami dengan ilmu yang terbatas, kita baca Quran lalu menafsirkan ayat dengan sesuka akal kita, hati-hati. Fasyaikha lahu syaitan. Siapa yang berguru tak ada guru, maka gurunya syaitan. Nah, ini kata Imam At-Tabari. Kemudian kata Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil, beliau pernah berkata tentang istiwa. Kata beliau, menetapkan istiwa sebagaimana datang dalam nas tanpa takif dan tanzil. Nah, itu juga sependapat dengan Imam Jarir At-Tabari. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim, menetapkan istiwa tanpa tahrif, ta'lil, takhis dan tamsil. Ini tamsil nih. Tamsil, ini tamsil namanya. Perumpamaan ini. Tamsil. Jadi tak boleh kita meyakini seperti ini ya, menempel ini. Kalau sudah seperti ini kita meyakini Allah, itulah yang disebut oleh Rasulullah tadi, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran bisa memberimu hidayah, tapi terkadang Quran bisa memberimu isi ke dalam neraka. Nah, maka jamaah dirahmati Allah. Saya teringat satu hadis Nabi, kata beliau begini. Saya khruju qaumun fi akhir zaman. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul suatu kaum. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Silakan buka dalam kitab Fathul Bari ala syarah sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman, saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan muncul suatu kaum, yaqra'una al-Quran, mereka membaca Quran, berlomba-lomba membaca Quran, berlomba-lomba menghafal Quran, berlomba-lomba mensuarakan Quran dengan seindah-indahnya. Kata Rasulullah, yakhrujuddin kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ketika mereka membaca Quran, tapi agama mereka itu sama seperti anak panah yang kita lepas. Ini anak panah ini. Ini. Ya, kita tarik, kita lepas. Nah, yang lepas itulah ibarat tamsil yang digambarkan oleh Rasulullah. Artinya, ada suatu kaum nanti, itulah sekarang di akhir zaman, yang lisannya bagus melantunkan Quran, tapi hatinya tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka di negeri kita sendiri, pernah dengar kasus? Saya tak sebut namanya lah, karena ini adalah menjaga kode etik nama baik seseorang. pernah ada salah seorang pejabat di negeri ini mencetak Quran, tapi dia mengkorupsi isi cetakan Quran itu. Pernah dengar kasus itu? Coba baca lagi di Google. Silakan buka lagi, saya tidak sebut namanya. Seorang pejabat tinggi di negeri kita, dia yang mencetak Quran, dia yang korupsi Quran. Inilah yang disebut oleh Nabi tadi apa? Yang murukuddin kama yang murukusah minaramiyah. Mereka itu kalau beragama seperti anak panah. Ditarik anak panah, dilepas, nah begitulah agama mereka. Ya, maka oleh karena itu, jamaah dirahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin saya masukkan dalam kajian ini adalah memahami Quran itu, ya, pahamilah dengan cara yang baik. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, beliau mohon maaf, menurut para alim ulama, para alim ulama berkata khalaqallahu azza wa jalla al-ma'a qabla al-arsi. Allah menciptakan air sebelum aras. Saya simpulkan sedikit. Pada penjelasan yang lalu kita sudah bahas ada hadis yang mengatakan makhluk pertama akal. Satu. Kemudian menurut hadis yang lain makhluk pertama itu aras. Kemudian pendapat yang lain dari hadis Nabi juga makhluk yang pertama itu termasuk asy-syamsa wal qamar, matahari dan bulan. Tapi menurut sebagian pendapat ulama yang lain dari hadis-hadis Nabi yang lain, makhluk yang pertama itu diciptakan Allah adalah al-ma'u. Apa arti al-ma'u? Air. Itu makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah menurut pendapat ulama yang lain. Nah, di sini tertulis bahwa khalaqallahu azza wa jalla al-ma'a qabla al-arsy. Diciptakan oleh Allah air sebelum aras. Thumma khalaqa arsyahu fawada'ahu 'alal ma'i. Kemudian Allah menciptakan aras dan aras itu berada di atas air. Wallahu alam, saya sendiri tak tahu bagaimana gambarannya itu. Allah menciptakan air, lalu setelah itu menciptakan aras, lalu aras itu berada di atas air. Kita tak tahu, tak faham bagaimana aras di atas air, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, kemudian wa annasi min ashabi rasulillah, dan banyaklah manusia di kalangan para sahabat Nabi, mereka berkata innallaha azza wa jalla kana arsyuhu 'alal ma'i. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah arasnya itu berada di atas air. Walam yakhluqu syai'an ghaira ma khalaqa qabla al-ma'i, dan tidaklah Allah menciptakan sesuatu selain dari sesuatu diciptakan itu qabla al-ma'i, sebelum air. Maka salah satu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah yang bernama al-ma'u, yaitu air. Dan air sangat banyak, termasuk yang ada dalam tubuh kita. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang keluar dari hidung. Hidung itu kan air. Nah, air itulah termasuk dari bahagian-bahagian air yang diciptakan oleh Allah pada penciptaan yang pertama. Maka jemaah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pengajian kita ini belum masuk lagi kepada era Nabi Adam. Kita bahas terlebih dahulu apa saja makhluk ciptakan oleh Allah. Sebentar lagi kita akan masuk bagaimana diciptakannya Allah terhadap Nabi Adam dan apa yang terjadi pada masa Nabi Adam alaihissalam sehingga seterusnya. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum binafsi mitaqwallah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Warelun di Purpoda ada berada masih bersama kami RRI Program 4 atau Banda Aceh Warelun. Nah, terima kasih masih bersama kami. Dan Warelun masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan juga sembari kan kami pilihkan informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda. Warelun, mungkin kalau di Aceh kita pernah sering mendengar yang namanya linot ya. Linot ini atau kelulut ini untuk daerah apa ya, Melayu, Sumatera ataupun juga Malaysia menyebutkannya kelulut atau lebah tanpa sengat. Ini adalah jenis lebah dari tribus Meliponini yang sebagian tubuhnya tidak memiliki organ yang berfungsi sebagai sengat. Dan tubuh kelulut ini memiliki panjang sekitar 3-4 mm dan bagian tubuhnya juga seharusnya menjadi bagian yang menjadi sengat pada kelulut yang mengalami reduksi sehingga tidak dapat difungsikan. Dan kelulut juga warelun memiliki kemampuan untuk menghasilkan madu dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan lebah hutan pada umumnya. Dan kemampuan lainnya juga yang dimiliki oleh linot atau kelulut ini yaitu mampu menghasilkan propolis dan juga roti lebah atau yang disebut bibrit ya. Dan habitat kelulut ditemukan di seluruh wilayah di dunia dan kelulut ini juga merupakan salah satu jenis serangga yang hidup berkelompok dengan membentuk koloni. Satu koloni kelulut juga dapat berjumlah 300 hingga 80 ribu lebah dan koloni kelulut banyak ditemukan di daerah tropika dan juga subtropis khususnya kawasan Amerika Selatan, Australia dan juga Asia Tenggara tentunya. Untuk saat ini mungkin di Aceh sering disebut dengan linot dan tentunya ini sudah sangat lazim dikonsumsi ya oleh masyarakat. Namun bila dibandingkan dengan harga madu hutan lainnya, harga madu linot ini juga sangat mahal karena dari kualitas dan juga jumlah produksinya yang terbatas tentunya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, namun sebelumnya kami coba pilihkan kembali satu buah lagu ke ruang dengar Anda.

Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan dia adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri, anak kandung Bangga untuk saya dengan mahar 15 mayang emas tunai.

晚安。

What God?

dimanapun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرين حضرات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-Nya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Ta'zim wal ikraman kepada imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh wakilnya dan kepada seluruh masjid yang tercinta ini, dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berbahagia ini kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak, al-afatul ghibah, tentang bahayanya ghibah, tentang bahayanya upat. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Jangan kamu upat akan sebahagian kamu. Adakah kamu mencintai akan bahwa kamu makan akan daging saudara kamu, akan daging mait bangkai saudara kamu? Fakarihtumuhu, maka pasti kamu benci akan memakan bangkai saudara kamu. Dikala kamu benci akan memakan bangkai saudara kamu, mestinya kamu benci mengupat saudara-saudara kamu yang seiman, seagama. Maka Allah sangat melarang tentang ghibah, tentang upat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, la tahasadu wa la yatabaghadu wa la yaghtabu ba'dukum ba'dan wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata dalam hadisnya, la tahasadu, antara kamu jangan ada dengki berdengki, bina dengki kepada orang yang lain. Wala yatabaghadu, dan jangan ada sifat ghadab antara kamu, sifat marah, sifat benci kepada orang yang lain. Wala yaghtabu wa'dukum ba'dan, dan jangan ada upat antara kamu. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, akan tetapi adalah kamu kepada hamba-hamba Allah ikhwanan, itu adalah sebagai saudara.
Maka karena kita adalah sebagai saudara, kata Nabi, maka jangan ada dengki berdengki, dan jangan ada benci membenci, dan jangan ada upat, karena adalah saudara seagama, seiman. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, iyyakum wal ghibah, al ghibatu ashaddu minaz zina, fa innar rajula qad yazni fayatubu fayatubullahi alaihi, wa inna sahibal ghibah la yaghfirullahu lahu hatta yaghfira li sahibih. Jauh olehmu akan ghibah, jauh olehmu akan upat, kata Rasul, al-ghibatu asyaddu minaz zina, ghibah itu lebih bersengatan daripada zina. Dikarenakan fa innar rajula kad yazni fayatubu fayatubullahi alaih, karena seorang laki-laki yang berzina ia maka bertobat kepada Allah, fayatubullahu alaih, maka Allah menerima taubatnya laki-laki tersebut, karena dosa yang bersangkutan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ghibah, wa inna sahibal ghibah la yaghfirullahu lah, adapun sahib ghibah, orang yang ghibah, yang berupat, la yaghfirullah, Allah tidak mengampuni baginya, baginya sahib ghibah, hatta yaghfira li sahibih, sehingga orang yang diupat, sehingga seseorang atau sahib itu memaafkan orang yang ghibah tersebut. Karena ghibah itu adalah dosa yang bersangkutan dengan manusia, karena dosa yang bersangkutan dengan Bani Adam, maka mestinya meminta maaf kepada sahibnya ghibah, kepada orang yang dighibah. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu beratnya tentang dosanya ghibah, dikarenakan dosa yang bersangkutan dengan Bani Adam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, maraltu lailata asrabi ala qaumin yahshamuna wujuhahum bi'adhafirihim, faqultu ya Jibril min ha'ula'i, faqala ha'ula'i alladhina yaghtabuna an-nas wa yaq'una fi a'radihim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maraltu lailata asrabi ala qaumin, aku lalu, kata Nabi, pada malam Isra Mi'raj di atas satu kaum, di atas satu golongan kaum, yang mana kaum tersebut, kata Nabi, yakhsha'una wujuhahum bi'adhafirihim, yang menggarut akan muka mereka, bi'adhafirihim, dengan kuku-kuku mereka. Istilah katanya igaru-garu muka, iklok-klok muka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkalan sebuah kaum nganuke iklok muka, igaru-garu muka, sehingga darah itu bit
Mentamah itu bi darah, mentamah garu. Ani piu-piu garu-garu muka. Bahkan ken tiblah jaru, dua belah jaru. Unin dan wi garu-garu. Biada firihim. Fakultu ya Jibril min haulai. Maka kata Nabi, aku tanya, ya Jibril min haulai, siapakah kaum ini ya Jibril? Faqala haulai alladhi yaghtabuna an-nas. Maka oleh Jibril alaihi salam menjawab, haulai alladhi yaghtabuna an-nas, itulah orang-orang yang di dalam dunia, kaum-kaum yang di dalam dunia, yaghtabuna an-nas, yang mana pekerjaan mereka adalah yaghtabuna an-nas, mengumpat manusia yang lain, menjelek-jelekkan manusia yang lain, menghinakan manusia yang lain. Itulah pekerjaan kaum tersebut, katanya malaikat Jibril alaihi salam. Itulah siksa orang yang di dalam dunia selalu ada ghibah, upat kepada orang yang lain. Bahkan pak media sosial takalan terjadi upat yang luar biasa. Padahal media sosial itu adalah, andaikan benar kita pergunakan, menjadi amal jariah di hari akhirat nanti. Akan tetapi media itu bila salah dipergunakan akan membahayakan akhirat, akan membahayakan dunia wal akhirat. Terjadi upat yang luar biasa, terjadi ghibah yang luar biasa. Maka oleh Abu Lahab, Allah berkata di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wa mra'atuhu. Celaka Abu Lahab dan istri-istrinya. Abu Lahab dan istrinya adalah dalam neraka. Karena dalam riwayat, istri Abu Lahab tukang baba upah, tukang ghibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya tabuh profesi Abu Lahab tentang tukang tentang Nabi habis-habisan, tukang hina Nabi, tukang caci Nabi, tukang bangkang Nabi. Dan perumah ke istri Abu Lahab tukang baba ghibah, tukang baba upat. Saboh profesi dua ke. Sehingga lam neraka Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab. Rata urung ngepegah gupat Nabi, gupat sahabat-sahabat Nabi oleh istrinya Abu Lahab. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah bahayanya tentang ghibah, tentang upat. Bahkan amalan yang diperbuatkan mengalir kepada orang yang diribah, kepada orang yang diupat. Maka orang yang menerima upat, tegedina orang yang pegah irana diupat lisipulan yang payah takkan. Alhamdulillah kaita madiah kelu pekan menen, karena amalan yang gepubut liganyan uronyan kagejuk kepada orang yang diupat. Maka wajar gitanya yang diupat li orang lain
yang dihina, yang dicaci. Awa tetekun alhamdulillah kaisama dia wajar. Pakan karena amalan yang gepubuk liganya nuronyen kagejuk gegedanyo yang terima upat. Liganya kekahana tepuna. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, awhallahu ila Musa alaihi salam mamma tata iban minal ghibah fahuwa akhiru man yadkhulul jannah wa mamma ta musirran alaiha fahuwa awwalu man yadkhulun nar. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, awhallahu ila Musa alaihi salam mewahyu oleh Allah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, mamma ta'iban minal ghibah, siman orang yang mati ta'iban minal ghibah, yang mana ia telah bertobat daripada ghibah, bersih daripada dosa ghibah, bahwa akhiru may yudkhilul jannah, akan tetapi man itu termasuk orang yang akhir, may yudkhilul jannah, orang yang masuk dalam syurganya Allah. Tila tamong bakan karena na dosa ribah walau kalih getaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi termasuk siman yang akhir masuk syurga. Kemudian wa mamata musiran alaiha, siman yang mati musiran alaiha, yang berkekalan di atas dosanya ghibah, yang belum bertobat kepada Allah, yang membawa pulang dosa ghibah, hana mentemeng tobat, hana mentemeng laki maah, dan urung yaudib hana gepumaah kada megedeputan berkekalan dengan dosa ribah. Fahuwa awwalu mayudkhilun nar, maka Allah mewahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, dia termasuk orang, man itu termasuk orang yang paling awal masuk dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang maknanya begitu pentingnya menjauhkan daripada dosa ghibah. Adapun bila sudah ada dosa ghibah, begitu pentingnya taubat daripada ghibah. Karena dengan ghibah tersebut, dengan upat tersebut, membahayakan dunia wal akhirah. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lem getanyonyo kata temung dalam tahun baru, ibaratnya umu mutamah laju-laju nyeberakan kadang na umu lepluh nyo kaitemung lepluh sa menyawai kadang na umu limang pluh nyo kaitemung dalam umu limang pluh sa karena bertambahnya tahun, bertambahnya umur. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirul kalam, terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Sari berita, petugas PPS Aceh Barat turun ke lapangan sensus ekonomi sasar UMKM dan rumah tangga. Terakhirnya sebanyak 784 jemaah haji Aceh tiba di tanah air. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Dukung data akurat, BPS Aceh Barat lakukan sensus ekonomi ke pelaku usaha dan rumah tangga di 12 kecamatan kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan kegiatan sensus ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan sensus tersebut dilaksanakan setiap 10 tahun sekali yang bertujuan untuk memperoleh data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengharapkan agar masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan keterangan data yang jujur, lengkap dan benar sesuai kondisi yang sebenarnya.
2: Dan kita menyampaikan data dengan cara jujur sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tentunya harapan itu diikuti oleh seluruh masyarakat dengan cara mendapatkan data valid, data akurat, data yang benar sesuai dengan fakta di lapangan. Dan yang sangat penting, sensus ekonomi 10 tahun sekali. Mereka juga tetap semua masyarakat welcome dan membantu teman-teman dari UBS sedang melakukan sensus.
1: Dan dia juga mengajak agar seluruh masyarakat Aceh Barat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas sensus di lapangan. Data yang benar akan menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Barat Devi Indres Tuti mengatakan bahwa seluruh petugas yang diturunkan telah mendapatkan pembekalan dan pelatihan sebelum melaksanakan pencecahan di lapangan. Sebanyak 211 petugas sensus telah diterjunkan untuk melakukan pencecahan di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Penataan ini mencakup berbagai unit usaha serta rumah tangga yang memiliki kegiatan ekonomi.
3: Petugas sensus laksanakan pencecahan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian juga jangan lupa berkomunikasi sesuai dengan adat yang berlaku di lapangan. Ada 211 orang yang akan turun di seluruh Kabupaten Aceh Barat.
1: Dalam pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam memperkuat validitas data ekonomi daerah sehingga data yang diperoleh nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. BPS Aceh Barat optimis pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini dapat menghasilkan data yang valid, akurat dan terpercaya guna mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Sebanyak 784 jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 1 dan 2 sudah tiba di tanah air. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 1 dan 2 sudah kembali ke tanah air dengan total keseluruhan 784 jemaah. Kloter 1 dengan jumlah 393 dan kloter 2 sebanyak 391 jemaah. Adapun kloter 2 tiba pada Selasa malam dengan rincian 160 jemaah laki-laki dan 231 perempuan. Jemaah terdiri dari 311 asal Aceh Besar, Banda Aceh 4, Sabang 68 dan Kabupaten Pidi 2 orang serta 6 petugas kloter. Petugas kloter Khairul Huda menyampaikan terdapat 1 jemaah kloter 2 yang meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Mahdi Muhammad Sufi pada 3 Juni, tepatnya pukul 8.30 menit waktu Arab Saudi.
5: Yang berada di Tanah Suci berjumlah 391 orang, yang kurang juga 391 orang. Perlu dilaporkan juga dalam perjalanan kami di Tanah Suci ada jemaah kami yang nanti syukurnya yang meninggal di Tanah Suci atas nama
4: alur kedatangan jamaah haji yakni dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang. Jamaah langsung menuju asrama haji dan masuk ke aula penerimaan, penyambutan dan pelepasan jamaah, penyerahan paspor. Jamaah mengambil koper, bagasi dan kabin termasuk air zam-zam dan terakhir menuju ke kabupaten kota masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Peringati hari ulang tahun ke-52 Aceh Tenggara, 51 peserta ikuti sunatan massal. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
6: DPD LSM Lira Indonesia Aceh Tenggara gelar sunatan massal dalam rangka HUT ke-21. Kegiatan tersebut diikuti 51 peserta yang berasal dari 16 kecamatan. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri mengaku mendukung penuh kegiatan bakti sosial untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia berharap kegiatan serupa dapat terlaksana setiap tahun. Bupati Fakri juga meminta LSM Lira membangun kolaborasi dengan pemerintah guna mendukung kemajuan daerah.
7: Hari ini sunat massal dalam hari ulang tahun LSM Lira ke-21 sekaligus menyambut hari ulang tahun Kabupaten Aceh Tenggara yang ke-52. Hari ini ada 51 anak-anak kita yang akan disunat massal bersama LSM Lira bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
6: Ketua LSM Lira Aceh Tenggara Fazriansyah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak. Baksos ini katanya merupakan pelaksanaan ketiga yang digelar di Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takimun melaporkan.

0: Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara terus memperkuat literasi digital di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
2: Dengan teknologi tetap dipadukan dengan filosofi lokal guna membentengi siswa dari dampak negatif dunia cyber. Seperti disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Utara, Muhammad Johan, menekankan bahwa di era informasi tanpa batas, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Johan menjelaskan bahwa pendidikan digital di Aceh Utara berpijak pada pilar anak terlindungi, agama terpegang, anak pintar dan cerdas serta sejahtera. Menurutnya, strategi ini diimplementasikan melalui penggunaan platform e-learning, video animasi hingga kajian Islam digital untuk mencegah penyebaran hoax dan konten negatif. Namun, Johan mengakui tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan keterampilan digital, terutama di kalangan guru senior yang mendekati masa pensiun.
3: Nah, jadi guru juga harus terlibat dalam menjaga dan menggunakan digital di sekolah. Jadi dengan kita menggunakan digital-digital yang seperti itu, dampak literasi pada siswa, yang pertama kita bisa melihat generasi yang beretika menggunakan media. Pada guru juga penting, yaitu bagaimana literasi digitalnya di Aceh, khususnya Aceh Utara, kita masih rendah, karena keterampilan bermenggunakan literasi ini, literasi digital, kadang-kadang guru-guru yang sudah tua, yang hampir pensiun, itu dianggap itu adalah tidak penting, padahal itu adalah problem yang harus kita selesaikan, mindset-nya bagaimana menggunakan digital yang lebih bagus.
2: Selain pembinaan siswa, pihak dinas juga mendorong pemberian apresiasi dan penyediaan akses internet serta perangkat digital bagi guru guna mengubah mindset terhadap pentingnya teknologi di sekolah. Muhammad Sofian melaporkan.
1: Para informasi yang terakhir, pemerintah Kota Sepuluh Salam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kualitas SDM dan membenahi sektor transportasi daerah. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
4: Pemerintah Kota Sepuluh Salam resmi menjalin kerjasama strategis dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan. Sinergi itu ditandai dengan penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama yang berlangsung di Kampus Politeknik Transportasi Darat Bali. Tidak tanggung-tanggung, Pemko Sepuluh Salam langsung menggandeng 3 perguruan tinggi kedinasan sekaligus. Ketiganya adalah Polrada Bali, Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi. Wali Kota Sepuluh Salam Haji Rosid Bancin menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai sangat strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan tinggi perhubungan. Menurutnya, melalui kesepakatan tersebut, para pihak berkomitmen penuh untuk mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan mematangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perhubungan darat maupun sungai. Sinergi berkelanjutan itu juga diharapkan mampu mendongkrak kualitas pelayanan transportasi yang lebih profesional dan aman di Kota Sepuluh Salam. Selain itu, Haji Rashid Banci juga menambahkan kesepakatan itu tidak hanya berfokus pada pendidikan kedinasan, tetapi juga mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui implementasi kerjasama tersebut, seluruh pihak siap melahirkan program kolaboratif demi mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di Kota Sepuluh Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Demikian Warta Mukhtalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukhtalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Warilon di manapun Anda berada, masih bersama kami RRI program Foto Banda Aceh. Rasa lelah yang berkepanjangan tidak selalu disebabkan oleh penyakit fisik. Dalam beberapa kasus, kelelahan kronis dapat muncul akibat tekanan psikis dan juga masalah termasuk beban pikiran seseorang. Konsultan alergi imunologi Dr. Muhammad Reza Febrilian menjelaskan bahwa terdapat kondisi yang dikenal dengan chronic fatigue atau kelelahan kronis yang dapat dipicu oleh faktor psikosomatis, dan kondisi tersebut juga muncul ketika seseorang mengalami tekanan dari masalah eksternal dan terus dipikirkan hingga mempengaruhi kondisi tubuhnya. Dan menurutnya kelelahan kronis yang akibat faktor